0: 0,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan, eksklaim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Karena dipakai aja sekolah biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua atau dia apa?
6: Beli.
5: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan
8: Thank you.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewimunding dan Kecamatan Sumberjaya. Jadi lepasnya di Lewimunding di halaman KPIH Alif Wan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hatinya mabur-mabur.
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara ke Indonesia.
8: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Anda kan

0: daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja.

0: tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sih jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar leh, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, ada nggak nafsu makan?
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, Bunda, kenapa sih kita nggak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, di mana setelah ini kita akan dengarkan dialog dan saksikan juga dialog Palu Menyapa dengan topik memutus penyelundupan narkoba di balik jeruji besi bersama dengan rekan saya Muhammad Sidik, dan telah hadir juga nantinya untuk narasumber di RRI Pro 1 tentunya dengan topik kita ini ya pendengarnya, yang tadi sudah kita bahas di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Dan selain ini kita akan mendengarkan Palu Menyapa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Satu.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu dan juga pendengar dimanapun Anda berada pagi ini dalam program Palu Menyapa. Bersama saya Muhammad Sidik dan kita akan membahas kaitan dengan memutus penyelundupan narkoba di balik jeruji besi bersama Pak Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah, Pak Bagus Kurniawan. Selamat pagi, Pak. Ya, dan juga bersama Kepala Rutan Kelas A 2 Palu, Pak Wahid Kurniawan. Selamat pagi, Pak. Sekaitan dengan memutus penyelundupan narkoba di balik jeruji besi ini, di mana bahwa kita tahu dalam beberapa berita belakangan bahwa termasuk juga di Sulawesi Tengah beberapa kali apa yang didapati upaya untuk penyelundupan narkoba di dalam lingkup lapas dan juga rutan, Pak, di mana salah satu apa yang perlu diperhatikan bagi untuk kita semua bersama. Saya akan langsung ke Pak Bagus dulu mungkin. Kita sekaitan dengan topik ini mungkin boleh disampaikan seperti apa sih ancaman penyelundupan narkoba di lapas dan juga rutan di Sulawesi Tengah saat ini, Pak, mungkin boleh digambarkan.
2: Terima kasih, Mas Adi. Ancaman peredaran narkoba yang belum masuk ke lapas atau rutan di wilayah Kantor Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Sulawesi Tengah itu cukup laten, ya. Kita kemana ketahui bahwa narkoba ini ibaratnya bahaya laten yang harus sama-sama kita talangi, kita tangani. Bukan hanya tugasnya dari BNN, kepolisian, dan tetapi juga tugas semua pihak dari masyarakat sampai aparat penegak hukum yang lainnya, termasuk kami di lingkungan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Kenapa? Narkoba ini berada di tengah masyarakat. Barang itu masuk dari luar negeri dan diedarkan di wilayah seluruh Indonesia. Sulawesi Tengah menurut informasi yang ada memiliki pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak bisa diawasi juga oleh aparat penegak hukum Polri. Jadi bisa ada masuk penyelundupan. Begitu pula di rutan. Di rutan saat ini dan di lapas banyaknya kasus narkoba, narapidana yang dengan pidana kasus narkoba cukup banyak. Dan ini juga tidak bisa dipisahkan antara pengedar, pemakai, dan ketergantungan, karena semua dalam sistem hukum sekarang ini masih sama, dipukul rata. Itu yang menyebabkan kenapa masih adanya permintaan narkoba dari dalam lapas bagi pemakainya ataupun untuk coba-coba mengedarkan, begitu.
1: Ya, kalau untuk di Sulawesi Tengah sendiri, Pak, sampai saat ini ada berapa kasus yang ditemukan di lapas dan juga di rutan?
2: Dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, lapas kelas 2B Ampana, itu dari pengunjung juga seorang perempuan mencoba memasukkan barang terlarang tersebut dan disimpan di salah satu tubuhnya, lipatan tubuhnya, di bagian terlarang tubuhnya, dan digagalkan juga oleh petugas kami. Perempuan peserta CPNS waktu itu dalam pas penggeledahan barang-barang kunjungan dan penggeledahan badan pengunjung, jadi ditemukan itu yang pertama. Dan kami apresiasi juga bersama Kepala BNN pada saat pemusnahan barang bukti handphone ilegal. Kemudian yang kedua barusan terjadi 3 hari yang lalu kalau tidak salah di rutan kelas 2A Palangkaraya, di rutan kelas 2 Palu. Terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam rutan melalui juga kotak makanan dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu. Penggeledahan dilakukan oleh bantuan petugas, terutama ada anak-anak magang nasional yang kemarin kami himpun dari instruksi menteri untuk menghimpun anak-anak magang para peserta itu, kami didik sekedarnya dan kami coba untuk menemukan integritasnya, dan alhamdulillah mereka bisa menemukan barang-barang terlarang tersebut dan laporan ke petugas yang pada saat itu berjaga. Dan itu dua kali penggagalan di tahun ini. Untuk kita diketahui di tahun sebelumnya kan ini 4 kali penggagalan. Di rutan Poso, Lapas Palu juga ada, dan kemarin kami sudah rilis berita pada saat pemusnahan barang bukti di Lapas Palu pada tanggal 4 Mei kemarin.
1: Artinya sampai saat ini masih terus dilakukan upaya pengawasan, Pak.
2: Siap.
1: agar berkaca dari tahun lalu kan hanya bukan hanya sih ada 4 kasus ada 4. Yang
2: ini di awal tahun udah 2 nih.
1: Udah 2. Kira-kira mungkin kedepannya
2: mudah-mudahan tetap tidak ada lagi, jadi terus jangan ada coba gitu. Kami tetap waspada.
1: Siap-siap. Saya juga mau ke Pak Wahid mungkin sedikit Pak dari rutan kelas A 2 kelas 2 Apalu. Saat ini bagaimana sih sebenarnya upaya dari rutan sendiri dalam mencegah penyelundupan narkoba di lingkungan rutan kelas 2 Apalu, Pak?
0: Tentu dengan jumlah warga binaan yang mayoritas adalah terkait kasus narkoba, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelundupan narkoba ke dalam. Yeah. Yang kami lakukan adalah dengan pemeriksaan pengunjung, barang bawaan dan warga binaan. Jadi kita lakukan pemeriksaan, penggeledahan setiap pengunjung secara teliti dan berlapis. Harapan kami dengan kita lakukan itu bisa mencegah penyelundupan narkoba ke dalam rutan.
1: Ya. Kalau untuk di tahun ini dan juga mungkin boleh digambarkan sekitar tahun kemarin seperti ada berapa kasus yang ditemukan di rutan kelas 2 apa lo Pak?
0: Kami alhamdulillah di sini bertugas hampir 1 bulan.
1: Oh,
0: jadi baru sekali kemarin itu kita mencoba ada penggagalan narkoba.
1: Yeah.
0: Dengan modus pengunjung dengan ditaruh di kotak makanan dan di tubuhnya.
1: Ya, kalau melihat dari beberapa kasus-kasus sebelumnya Pak, seperti apa modus-modus yang biasanya digunakan Pak?
0: Banyak modus yang digunakan. Bisa dengan pelemparan, jadi di luar tembok masyarakat melempar narkoba acak ke dalam, itu sangat mungkin terjadi, apalagi kondisi rutan Palu ini di tengah kota, yang notabene banyak masyarakat yang memungkinkan untuk lalu lintas di sekitar rutan tersebut.
1: Ya, artinya beragam modus yang digunakan Pak ya?
0: Iya, sangat beragam.
1: Ya, tadi kan disampaikan selain melempar itu dan juga ada beberapa yang ditemukan dari makanan, dari menyembunyikan di bagian tubuh si pengunjung. Bagaimana upaya pengawasannya Pak? Dari kasus-kasus yang ditemukan tersebut, seperti apa upaya pengawasan yang terus dilakukan dan juga ditingkatkan Pak?
0: Untuk kasus pelemparan, kami lakukan kontrol keliling sekitar area Beranggang. Apabila ditemukan barang-barang terlarang akan kita amankan. Untuk modus pengunjung, kami lakukan penggeledahan secara ketat setiap pengunjung yang masuk ke rutan. Apalagi untuk pengunjung yang pengunjung wanita, kami siapkan tempat khusus untuk pengunjung untuk kita geledah secara maksimal.
1: Ya, saya ke Pak Bagus juga mungkin di untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri Pak, yang beberapa kali ditemukan ini modus-modusnya ini seperti apa Pak?
2: Untuk saat ini kurang lebih saya bertugas 1 tahun 4 bulan di Sulawesi Tengah. Modus paling utama memang lewat pengunjung, pengantaran pengunjung masuk, diselipkan di badan, di kotak atau dimanapun. Pelemparan hampir jarang terjadi di Sulawesi Tengah karena tembok mungkin cukup jauh. Kecuali rutan Palu mungkin kemungkinan besar ada karena rutannya berada di tengah kota. Nah, kami juga menghimbau pemerintah daerah jika ada bisa relokasi untuk rutan Palu keluar dari situ dan dengan mekanisme apapun kami akan terima bantuan dari pemerintah daerah. Karena dari jumlah daya tampung saja rutan itu hanya 180 dan sekarang udah isinya ada 500 lebih di rutan Palu. Beberapa OPT kita juga mengalami over kapasitas. Nah, ini juga yang saya sampaikan. Modus-modus yang lain juga banyak sebenarnya. Kalau di wilayah lain di provinsinya lebih canggih. Bisa lewat kucing, diberi kalung, dimasukin kucingnya, tangkap, dibuka kalungnya, ada sabunya di dalam. Bisa juga lewat layangan, pura-pura putus layangannya. Banyak modus sekarang. Mereka lebih lihai. Tapi kita juga tetap waspada. Makanya di pos-pos atas kita juga jaga, kita lihat pergerakan warga binaannya.
1: Artinya lewat kucing,
2: Pak? Iya, di beberapa daerah di Indonesia ada lewat kucing. Kucing diberi kalung, di kalungnya kecil-kecil dimasukin sabunya atau ineknya kecil-kecil. Apa saja bisa sekarang. Mereka belajar dari beberapa trial and error. Coba gagal, coba lagi. Nah ini ini kan dia masuk nggak bisa nih, sudah lewat pengunjung, lewat kami, lewat pengetatan pengawasan. Mungkin nanti ada mekanisme, metode apa lagi yang mereka coba masukin lagi. Itu mas.
1: Kalau di Sulawesi Tengah sendiri belum ada yang?
2: Belum ada, hanya masuk lewat pengunjung aja.
1: Oh masih.
2: Pengunjung makanan. Makanan itu bisa saja dari kue di tengah-tengahnya diselipin. Ada buah dibelah lagi, itu terjadi di beberapa tempat. Semangka tengahnya kosong, kompong, isinya sabu. Wah, itu bisa jadi kan, di lakban bisa terjadi. Jadi kita petugas harus lebih cerdik dan lebih cerdas melihat kenapa semangka yang utuh harus diisolasi, isolatif. Berarti kita buka aja. Ada satu hal, orang jual buah gak mungkin motong. Pasti kalau jual potong separuh-separuh. Kalau utuh di lakban itu gak mungkin. Possible. Nah itu harus buah bisa kelihatan utuh kan. Nah, ini kan beda.
1: Tapi kan tadi disampaikan ada beragam upaya yang dilakukan. Siap. Si apa oknum ini untuk menyelundupkan narkoba di lingkungan lapas dan juga rutan, Pak. Untuk pengawasannya sendiri, Pak, apakah terus dimodifikasi gitu sampai?
2: Kami sudah memerintahkan semua ruang kunjungan pakai CCTV. Di ruang pintu utama juga CCTV. Nah kami juga berharap pada saat di parkiran juga ada CCTV nanti. Jadi gerakan orang salah itu, orang mau niatnya jelek itu udah kelihatan dari situ, menyimpan apa segala macam. Nah itu bisa dipantau. Nah kemudian juga kami sudah mengikrarkan bahwa seluruh lapas dan rutan itu bebas dari HP ilegal. Bila ditemukan kami tangkap, bila ada pegawai yang menjadi penyalur dan ada laporan dan kami buktikan, akan kami tindak hukuman disiplin. Kami ingin bebas zero narkoba, zero HP ilegal, dan zero pungli. Nah, kami sudah ikrarkan di depan Kepala BNN kemarin untuk sama-sama seluruh UPT, dan kemarin secara nasional juga digerakkan oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen dalam hal semua dari kantor wilayah, UPT pelayanan teknis, untuk mengikrarkan bebas handphone ilegal di dalam lapas dan bebas narkoba serta no pungli, bebas pungli.
1: Ini kan baru diikrarkan, Pak. Berarti sebelum-sebelumnya
2: apa? Sebelumnya udah kita ikrarkan, tiap tahun kita ikrarkan.
1: Oh, gitu.
2: Jadi ini kita menguatkan kembali. Iya. Di tahun kemarin di pas hari ulang tahun pemasyarakatan 27 April 2025 juga kita sama-sama mengikrarkan, ini diikrarkan kembali. Kenapa? Ibarat baterai yang tadinya udah mulai lobet, kita cas lagi. Gitu. Jadi kita ganti lagi. Dan ada beberapa pegawai yang kemarin kami tindak. Pegawai itu begitu kami tes urin. Jadi tes urin bukan hanya untuk warga binaan. Untuk pegawai juga kami tes urin. Ada beberapa pegawai kami di UPT lain di Sulawesi Tengah. 3 kedapatan positif. 2 positif. 1 abu-abu tapi jarang masuk. Nah udah curiga kita nih kalau jarang masuk. Udah kami lakukan sekolah dulu, kami training dulu di Nusa Kambangan selama 3 bulan kemarin menjelang Ramadan. Pertengahan Ramadan baru dipulangkan kembali ke Sulawesi Tengah selama 3 bulan dari Januari, Februari, Maret.
1: Nusa Kambangan, Pak.
2: Nusa Kambangan, ini biar jauh dari keluarganya, bisa melihat bagaimana hidup di pulau NKRI kan, Nusa Kambangan Republik Indonesia.
1: Artinya sanksinya juga tegas gitu, Pak.
2: Iya, tegas. Kalau masih melakukan lagi, apa boleh buat, kita laporkan ke polisi, kita tindak secara hukum.
1: Oh, ya. Baik. Saya juga ke Pak Wahid lagi mungkin kaitan dengan upaya dari rutan kelas 2 Palu sendiri untuk mencegah gitu upaya penyelundupan. Kira-kira tantangannya sendiri apa sih, Pak, dari pengawasan di lapas, di rutan sendiri?
0: Jadi tantangan yang kami hadapi adalah mungkin ada perubahan modus-modus baru yang dari pengunjung lakukan. Yang ini lewat makanan gagal, lewat badan ludah ketuaan, mungkin ada kemungkinan modus-modus lain. Dan kedua, mungkin tantangannya adalah kita keterbatasan sarana untuk penggeledahan. Yang kami lakukan untuk mendeteksi narkoba itu baru penggeledahan secara manual. Secara alat kami belum ada untuk mendeteksi narkoba tersebut. Dan tantangannya selanjutnya adalah dengan overkapasitas yang ada di rutan sekarang. Seperti disampaikan Bapak Kakanwil, sekarang isi rutan sudah 500 lebih yang sudah sangat overkapasitas.
1: berkali-kali lipat dari iya, jumlah betul. Yang bisa ditampung gitu Pak ya. Kalau untuk dari alat sendiri tadi yang disampaikan Pak, sebenarnya apa sih yang di alat apa gitu yang diperlukan gitu untuk mengawasi itu?
0: Kalau memang kita bisa, ada Bapak, mungkin ada X-ray kayak macam di bandara gitu. Mm-hmm. Jadi barang bawaan tinggal ditaruh, kita scan, oh isinya apa? Nah, akan lebih mempermudah kita, lebih ketat dalam pengawasannya apabila ada alat yang semacam X-ray itu.
1: Ya, kalau untuk menyiasati sebelum adanya alat itu, Pak,
0: kita lakukan penggeledahan secara ketat dan berlapis tadi. Mm-hmm. Jadi seperti disampaikan beliau kemarin, bahwa tangan kita ini diberkahi mata oleh Tuhan, Bapak. Jadi

0: maksudnya dari awal dia masuk untuk mengunjungi itu?
1: Jadi yang pertama kita lakukan penggeledahan barang. Mm-hmm. Barang dari keluarga kita penggeledahan di depan, kita salin tempatnya apabila itu apa namanya, kita salin ke tempat yang transparan agar bisa digeledah dengan maksimal. Selanjutnya pengunjung masuk, kita geledah badannya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, sampai alas kakinya pun kita geledah. Begitu.
0: Oh ya, kalau berbicara dengan apa upaya pencegahan penyelundupan narkoba ini kan bisa juga di apa ya, dilakukan dengan razia rutin gitu di rutan sendiri. Kalau di rutan kelas 2 apa lo Pak? Seberapa rutin dilakukan?
1: Untuk razia kami ada dua metode. Pertama razia rutin yang kami lakukan dalam seminggu 3 atau 4 kali. Yang kedua razia secara insidental. Sewaktu-waktu apabila ada kamar hunian yang dicurigai akan kami lakukan razia. Jadi tidak tentu itu waktunya. Bisa tengah malam, bisa pagi hari itu. Jadi untuk mencegah warga binaan itu untuk apa namanya, untuk mereka waspada, itu kita lakukan secara insidental tersebut.
0: Ya, artinya dalam 1 tahun biasanya bisa berapa kali Pak?
1: Kalau yang minimal dalam 1 minggu 3 kali, 3 kali itu 1 minggu. Kalau 1 bulan bisa 12, 12 kali 12 sekitar 240-an dalam 1 tahun itu.
0: Artinya terus dilakukan terus, bahkan tiap minggu bisa lebih dari 3 kali.
1: Siap.
0: Baik, saya kembali ke Pak Bagus Pak. Mungkin dari data di Sulawesi Tengah sendiri untuk kasus-kasus yang ada di rutan dan lapas dari kasus narkoba sendiri bagaimana sih Pak gambarannya?
2: Jadi sudah saya sampaikan di awal, hampir seluruh Indonesia isi narapidana, isi lapas dan rutan itu narapidana kasus narkotika 60%. Juga di Sulawesi Tengah jumlah kasus narkoba sekarang di Sulawesi Tengah 2036.
0: Benar.
2: Yeah. Dari jumlah total isinya adalah 4.188 orang, separuh, 50% ya. 50% residivis narkoba sebanyak 460 orang. Artinya ada kasus narkoba yang mengulang lagi, jual ketangkap lagi, nah itu 460 orang. Ya, kapasitas kita seluruh Sulawesi Tengah itu 2.087 orang. Jadi kalau jumlah hari ini pada hari tanggal 13 itu 4.188, berarti kita sudah over kapasitasnya 50%. Nah, 50%. Inilah yang kami sampaikan dengan adanya perubahan nanti paradigma pandangan terhadap hukum positif kita, adanya KUHP baru dan KUHP baru, kami berharap kasus-kasus yang bisa diminimalisir tidak harus masuk penjara. Tipiring-tipiring tidak bisa mengajar, dilakukan restoratif justice. Nah itu mudah-mudahan mengurangi dampak isi lapas. Nanti juga seberapa banyak pun kan kita harus memodifikasi hukum kita. Kepercayaan masyarakat, trustnya kepada penegak hukum, trustnya kepada pembinaan di lapas dan rutan. Ini harus kita benar-benar kembangkan sehingga warga binaan juga kami mulai menata bagaimana narapidana itu dari narapidana menjadi wirausaha. Mereka kita asimilasikan, kita berikan pelatihan-pelatihan kerja UMKM dan ketahanan pangan. Karena bagaimana mereka keluar nanti menjadi warga masyarakat Sulawesi Tengah, masyarakat Palu, masyarakat Ampana, masyarakat Luwuk. Kalau mereka tidak bekerja dan datang lagi teman-temannya para bandar itu lagi, kembali lagi. Jadi siklusnya akan berulang. Nah, kalau mereka sudah memiliki pekerjaan, memiliki pengalaman untuk memperoleh penghasilan, saya kira insya Allah tidak ada, tinggal hati mereka dan Tuhan yang berbicara.
0: Ya, ya tadi kan disampaikan ada hampir setengah kasus narkoba yang menjadi warga binaan saat ini di Sulawesi Tengah. Ada berapa Pak yang kembali gitu setelah bebas, residivis gitu?
2: Total 160 tadi.
0: 160 ya.
2: Kayak sedikit sih, kecil.
0: Kecil. Artinya untuk pemberdayaan tadi kan disampaikan juga berkaitan dengan pemberdayaan warga binaan.
2: Siap.
0: Agar mencegah residivis setelah dia keluar. Kira-kira seberapa efektif Pak selama ini dilaksanakan?
2: Jadi gini, kita punya duit

0: Institusi, institusi dalam namanya lapas dan rutan, dan institusi luar pembimbingan namanya balai pemasyarakatan. Nah, ke depan kami akan mengutamakan peranan Bapas, balai pemasyarakatan itu dari pertama dulu dari kita menerima jadinya masaknya saja, dan nanti peranan Bapas dari hulu ke hilir. Kita dulu hilir aja terima jadinya aja, napi ini terima napi kita, putusannya terima. Nah, kami pengen di awal nanti Bapas bersinergi dengan aparat penegak hukum dari polisi dan jaksa, bagaimana membimbing offender itu, pelanggar hukum itu, apakah dia benar-benar terlibat pengedar atau hanya rame-rame pakai. Kalau rame bisa direhab. Ya. Nah, tentunya pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan medis, pertimbangan masyarakat segala macam, itu ada pandangan namanya litmas, penelitian kemasyarakatan di balik pemasyarakatan. Nah, itu yang kami kembangkan. Kemudian setelah bebas pun dilakukan asesmen dulu di dalam penjara itu, di dalam lapas itu dilakukan asesmen. Asesmen pertama di pembinaan awal, penengah, sampai nanti mereka 2/3 untuk reintegrasi kepada masyarakat. Nah, diberikanlah bebas bersyarat mereka, untuk bebas bersyarat atau cuti bebas atau cuti bersyarat. Dalam masa bimbingan itu Bapas berperan sebagai pendamping. Yeah. Ada petugasnya namanya pembimbing kemasyarakatan. Pendampingan itu mulai mereka mengawasi, mengunjungi rumah mereka, dan mereka wajib lapor. Anggaplah Bapas ini sebagai institusi wajib lapor, yang juga selaku wajib lapor juga selaku melakukan pembimbingan. Di sana Bapas berperanan untuk mendekatkan kepada masyarakat dan memberikan jalan keluar pekerjaan, pelatihan. Jadi di Bapas juga ada pelatihan pelayan UMKM. Ada beberapa kasus narkoba yang perempuan sudah dijadikan barista oleh Bapas, diberikan pelatihan pembuatan bawang goreng, sambal roa. Nah, itu yang kami kembangkan. Nah, laki-lakinya juga ada beberapa tukang pertukangan.
1: Kalau melihat Pak, respon dari warga binaan terkait dengan program pemberdayaan ini?
0: Sangat antusias. Mereka juga sudah punya buku tabungan premi dari upah bekerja mereka. Jadi mereka yang jual roanya dijualkan oleh lapas atau oleh Bapas, mereka dapat income dari sana. Dan mereka sebenarnya, kami waktu itu juga melakukan uji lab terhadap mereka waktu kami sekolah. Ada beberapa klien yang kami undang, kami berikan modal awal, kami sendangkan dengan beberapa PMKM Palu, dan mereka bersinergi dan semangat. Ada beberapa juga pelatihan coklat di lapas perempuan juga berkembang luar biasa. Ikatan tas, ikat tenun, boleh di Donggala kami juga, Rutan Donggala punya kain serung tenun Donggala. Nah, tapi memang alat lagi dan pelatihan serta trust masyarakat dan tentunya dukungan pemerintah daerah dalam hal ini, apa yang disampaikan gubernur berani untuk mencetak entrepreneur, berani harmoninya, itu yang kami tuntut. Ini mana nih janji Pemda untuk menggalang. Tidak mungkin kami berjalan sendiri. Harus ada peranan-peranan pemerintah daerah, karena ini masyarakat pemerintah daerah, permasyarakat warga Sulteng. Kami hanya menyambungkan. Kami hanya tidak ingin masyarakat ini terjerembab lagi ke dalam hal yang tidak baik.
1: Artinya tadi untuk sinergi dengan pemerintah provinsi sendiri dalam pencegahan penggunaan narkoba sendiri seperti apa?
0: Oke, jadi kami dalam pencegahan narkoba, kami pertama melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional provinsi. Nah, kami sudah PKS dan seluruh unit pelaksanaan teknis kami baik lapas, rutan, bapas sudah juga PKS. Hal ini dilakukan adalah pertama melakukan razia, nanti gabungan, melakukan tes urin, melakukan rehab dan asesmen. Asesmen terhadap warga binaan dan juga para pegawai yang memang masih main-main, nakal-nakal, ya udah kita dinasihati nggak mau, dijewer nggak mau, ya sudah dipidanin aja. Nah, itu dari BNN. Dengan kepolisian juga kami dalam KAS. Kemudian dengan pemerintah daerah, hari ini juga kami bersinergi. Bagaimana pemerintah daerah hadir, baik melakukan pendekatan terhadap dinas sosial, dinas perindustrian, nah, dinas pertanian. Dan dalam hal pertanian, kami menggandeng BRMP. Dalam makanya sertifikasi produk pertanian. Beberapa lahan ketahanan pangan kami ada di Langgaleso dan beberapa tempat. Lahan-lahan yang kecil tapi idle kami gunakan untuk ketahanan pangan, belajar nanam rica, cabai, terong, tomat, dan itu kan hal yang kecil tapi nanti dampaknya akan besar.
1: Nah, artinya diberdayakan juga untuk tentunya untuk mendukung salah satunya tadi ketahanan pangan.
0: Iya, ketahanan pangan sebagai bentuk dukungan juga kepada Asta Citra Presiden.
1: Ya, baik-baik. Saya kembali ke Pak Wahid. Pak, mungkin seperti apa sih dari rutan kelas 2 Apalu untuk bentuk penanganan yang dilakukan terhadap warga binaan yang merupakan pengguna narkoba, Pak?
2: Tentu Kalau untuk penanganan kami terhadap warga binaan pengguna narkoba, pertama kami lakukan perawatan karena kita rumah tahanan adalah untuk merawat warga binaan dan tahanan kami. Perawatan dalam perawatan secara medis maupun perawatan secara spiritual. Secara spiritual kami lakukan pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, baik agama Islam maupun yang Protestan. Jadi yang kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan keagamaan. Selanjutnya kami juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana bahayanya narkoba ke warga binaan kami, agar mereka mempunyai ilmu, mempunyai pandangan bahwa narkoba itu tidak baik dan harus stop demi masa depan warga binaan tersebut.
1: Ya, tadi kan soal pembinaan spiritual juga warga binaan. Kalau pembinaan seperti sekaitan tadi sampaikan Pak Bagus, apa pembinaan wirausaha gitu, ada juga dilakukan?
2: Ada juga, kami lakukan pembinaan kemandirian itu namanya. Kami ketahanan pangan juga, kita tanam jagung juga, pelihara ikan di Langaleso. Juga ada kegiatan kami potong rambut untuk di dalam, untuk satu mereka untuk berlatih, semoga itu menjadi bekal nanti mereka keluar setelah menjalani pidana, mereka bisa ada keterampilan yang mereka miliki untuk penghidupan mereka.
1: Ya baik, tadi kan kita membahas kaitan dengan apa pengawasan warga binaan dan juga penyelundupan narkoba. Untuk pengawasan terhadap para petugas sendiri, Pak, untuk apa ya, mendorong integritas mungkin dari para petugas yang ada di rutan kelas 2A Palu, mungkin seperti apa yang dilakukan, Pak?
2: Yang kami lakukan adalah penguatan dalam melaksanakan tugas. Bagaimana petugas itu harus menjaga integritasnya, menjaga profesionalisme mereka dalam bertugas, serta kita juga awasi dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut. Kedua, tentu dalam hal tindakan yang negatif tidak ada toleransi untuk petugas tersebut. Teman-teman yang melaksanakan apa, yang melakukan pelanggaran, tentu akan langsung kami beri tindakan tegas.
1: Ya, tindakan tegasnya berupa apa, Pak? Mungkin boleh disampaikan juga kepada kami.
2: Pertama, kami mungkin kalau ada pelanggaran kita ambil berita acara pemeriksaan dulu. Kami terus akan sampaikan ke pimpinan kami di kantor wilayah untuk dilakukan pembinaan.
1: Ya, kalau apa ya? Ini kan Pak Wahid tadi sempat sampaikan bahwa baru sebulan, Pak, ya, di rutan kelas 2 apa lo. Kalau berkaca dari di tempat tugas sebelumnya, kira-kira bentuk pelanggaran para petugas sendiri biasanya seperti apa, Pak?
2: Bentuk pelanggaran seperti petugas itu memungkinkan, satu, apa namanya, dia bisa lengah dalam bertugas, dia dalam pelaksanaan tugas kurang maksimal, dalam kontrol kelilingnya, dalam pengawasan ke warga binaan tidak dilakukan secara maksimal. Kedua, mungkin ada beberapa oknum yang berusaha menyeludupkan, berusaha memasukkan narkoba tersebut.
1: Ya. Kalau misalnya tadi ditemukan ada oknum petugas gitu yang melakukan upaya penyelundupan atau memperlancar lah istilahnya, kira-kira bentuk konsekuensinya seperti apa?
2: Pasti kalau petugas yang terlibat di narkoba pasti dipecat, Pak.
1: Iya. Apakah langsung dipecat gitu?
0: Oh, enggak. Jadi gini, ada proses hukum. Jadi kalau petugas sebagai pengedar atau penyalur, kita ada barang bukti, kita proses berita acara dulu. Berita acara, kita periksa keterlibatannya sejauh mana. Nah, kalaupun barang itu kita serahkan, memang ada kaitannya, memang penyelundup dan memang pengedar dan polisi yang menangkap, kami persilahkan dulu untuk diproses secara hukum oleh pihak kepolisian. Nanti pun proses hukumnya berjalan, pada saat dia sudah dilakukan penahanan dan penangkapan, kami secara administratif akan memotong gajinya 50%. Bila mana tuntutan dan putusannya itu di atas 3 tahun, jadi akan kami kenakan dengan hukuman disiplin tingkat berat sesuai PP 94/1994. Dan hukumannya adalah pemecatan. Jadi ada proses, semua itu ada proses. Sampai ada kekuatan hukum untuk pemecatan, kami akan pecat.
1: Baik, artinya banyak proses gitu ya, banyak apabila proses ditemukan oknum petugas yang melaksanakan apa yang memperlancar lah istilahnya.
0: Ya, menjadi kurir lah.
1: Ya. Apakah pernah ditemukan, Pak, sejauh ini kasus?
0: Sejauh ini tidak, selama kami bertugas di Sulawesi Tengah 1 tahun 4 bulan tidak, saya belum menemukan itu. Tetapi ada satu orang yang kami lakukan proses pemecatan karena tindakan indisipliner, yang bersangkutan juga pernah main-main dengan narkoba dan akhirnya ketakutan tidak masuk kantor selama 3 bulan. Nah, karena kami melakukan peraturan tindakan disiplin itu sesuai PP yang peraturan pemerintah yang berlaku tentang disiplin pegawai dan ASN, kami ajukan untuk hukuman disiplin tingkat berat dengan pemberhentian tidak dengan hormat.
1: Baik. Artinya di kalau di seluruh wilayah Sulawesi Tengah sendiri, Pak, pengawasan dari para petugas ini seperti
0: apa? Oh iya, jadi kami menekankan pengawasannya kepada kepala unit pelaksana teknisnya, yaitu Kalapas dan Karutan, yang bertanggung jawab terhadap unitnya masing-masing. Nah, jadi Karutan dan Kalapas adalah pimpinan di satkernya, pimpinan menjadi role model, pimpinan menjadi tolong punggung. Jadi pimpinan akan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada jajarannya, akan berjenjang, biasanya begitu. Pimpinan di Jakarta juga melakukan penjenjangan dalam pengawasan di kantor wilayah, di seluruh wilayah kami yang diberikan amanah itu. Nah, kami juga memberikan amanah kepada KUPT-nya untuk melakukan pembinaan berjenjang. Bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan aturan, kami akan melakukan pembinaan kepada dan evaluasi kepada pimpinannya. Kami tarik sementara dulu di kantor wilayah untuk lakukan pemeriksaan. Kebiasaan seperti itu yang kami akan lakukan. Kalaupun ada pegawainya juga kami akan tarik dulu kantor wilayah, lakukan pemeriksaan. Kalau memang bukti dan sudah diperiksa dengan berita acara memang meyakinkan memiliki kesalahan, nah apa boleh buat, kami akan melakukan hukuman disiplin sesuai tingkat kesalahan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bagus. Mungkin ini kan tadi disampaikan juga bahwa kantor wilayah Ditjen Pas Sulawesi Tengah juga setiap tahun gitu untuk melakukan ikrar zero halinar gitu. Mungkin kalau melihat urgensinya sendiri, Pak, apa sih sebenarnya untuk terus diikrarkan gitu?
0: Jadi gini, kita tiap, kalau saya berfilosofi, kenapa kita harus di dalam, saya Muslim,
1: baik.
0: Setiap bacaan saya pasti ada kalimat, dua kalimat syahadat. Pada tahiyatul pertama, ya, tahiyatul kedua ada ashadu Allah. Ya, kita mengikrarkan diri bahwa kita yakin dengan Tuhan kita Allah, dengan Nabi kita Muhammad. Nah, kita yakin juga bahwa kita bekerja di institusi yang resikonya besar, warga binaannya banyak narkotika. Kalau kita tidak menguatkan hati dan tekad kita, mengingatkan kembali bahwa jangan sampai kita jadi peredaran, jadi pengedar, jangan sampai kita jadi mengkhianat organisasi. Itu yang harus kita gaungkan terus dan harus hidup di hati-hati teman-teman yang bekerja di lapas dan rutan sesuai di tengah itu. Jadi kami, Jakarta juga kan begitu, pimpinan kami mengingatkan terus, tidak bosan-bosan. Jadi tolong, jangan ada lagi peredaran handphone, jangan ada lagi narkoba. Nah, ini yang kami gaungkan terus, akhirnya akan nanti akan menjadi habit. Nah, sesuatu yang dilakukan setiap kali berulang-ulang akan jadi habit. Habit itu bisa baik dan buruk kan. Kita tetapkan habitnya jadi habit buruk, habit baik kan. Habit baik nanti akan jadi habit baik. Oh, jangan, lo bisa dipecat lo. Nah, akhirnya menjadi kebiasaan, ya kan, jadi habit. Saya kira itu, Mas.
1: Ya, artinya terus di
0: digaungkan, diingatkan dan
1: menjadi pengingat gitu bagi para seluruh pegawai di Dijen Pas dan juga rutan dan lapas gitu. Ya, baik, Pak. Ini kan tadi kita sudah membahas juga sekaitan dengan razia rutin dari tes urin yang dilakukan untuk mencegah dari para petugas ini terlibat gitu dalam upaya penyelundupan narkoba. Kalau melihat seberapa efektif sih, Pak, langkah dalam langkah razia dan juga tes urin itu untuk menekan oknum petugas gitu.
0: Oke, terima kasih. Jadi razia ini juga sebagai alarm, alarm buat kita, buat pegawai dan buat organisasinya, buat lapasnya. Lu jangan main-main dong. Gua razia, lu ketangkap, selesai. Nah, habis itu lu makan narkoba, awas lu. Positif, gua rehab. Kalau positif 2-3 kali kita beri jarak 2-3 kali. Ada salah satu anggota kami yang positif. Kami beri jarak 1 bulan, kami tes lagi yang bersangkutan secara acak waktunya, positif lagi, udah saya tidak tolerir. Ajak BNN, rehab. Rehab pertama dilakukan adalah rehab jalan. kita panggil keluarganya, istrinya, orang tuanya, adiknya. Ini suami lu begini, begini, begini. Karena orang yang pemakai itu berbagai macam faktor. Ya. Ya. Kalau penjual sudah faktornya pasti ekonomi. Kalau pemakai faktornya macam-macam. Stres, ya, tekanan semua macam itu bisa jadi. Kita panggil, kita gali. Lalu kok itulah fungsinya asesmen yang dilakukan oleh BNN, teman-teman BNN udah bersama dengan kita. Nah, itu akhirnya menekan. Kita udah berapa kali ini dalam satu semester ini aja udah 6 kali kita tes urin. Alhamdulillah yang kemarin ada satu udah hilang, negatif, sudah tidak ada yang positif lagi. Semua. Jadi tidak ada hari ini Pak Masaudik ya namanya.
1: Iya.
0: Masaudik saya tes besok bukan Masaudik, mungkin si Mbak Betet, Mbak Butet.
1: Iya.
0: Nah, besoknya lagi kapan siapa lagi. Jadi enggak berturut-turut sampean. Jadi nanti bahwa ini foto pagi hari kok tes. Nah, kita secara mendadak kita tes. Tidak kita jadwal sebulan depan tes urin, enggak ada.
1: Artinya
0: jadi kita insidentil. Kalau tes urin itu insidentil. Enggak ada siapapun mau jenderal mau apa, saya juga tes urin.
1: Iya. Artinya tidak semua, tidak dibuka apa razia
0: umum ada, gitu. Gak ada. Kalau KUPT-nya buka, KUPT-nya kurang paham. Kurang mengerti. Ya. Gak ada tes urin itu diumumkan.
1: Iya. Artinya lihat-lihat siapa ini.
0: Oh, nah,
1: ini.
0: Kalau ada yang disuspek, dicurigain, ambil aja langsung. Tes urin. Tapi kalau razia yang identil dan yang tetap ya, itu memang terjadwal minggu ini mungkin setiap Senin. Tapi saya harap juga nih, para KUPT di forum ini mudah-mudahan didengar. Tidak ada kerajia itu terjadwal tanggalnya setiap semis, setiap minggu nggak ada. Seminggu 3 kali silahkan pilih hari apa boleh. Namanya insidentil itu bapak-bapak ini para panglima ini dan kepala keamanannya masuk ke lapas 2-3 orang ke blok ambil yang kalau razia udah 1 kamar 2 kamar itu namanya insidentil. Tidak harus satu blok nggak cukup setengah hari. Apalagi lapas Palu besar. Jadi kalau insidentil itu 1 kamar cukup. Waktunya kapan? Ya habis maghrib, habis apel, siang hari mau juhur, itu insidentil. Kalau yang razia tetap, boleh seminggu 3 kali, tapi jangan ditentuin harinya, jangan ditentuin jamnya juga. Yeah. Nah jadi teman-teman harus paham nih. Nih saya terima kasih RRI, nah, mudah-mudahan siap. Didengar oleh Pak KUPT.
1: Siap.
0: Bahwa razia itu tidak ada namanya dijadwalkan, bahwa razia tetap, iya tetap jumlahnya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, tapi waktunya gitu. Tidak tetap, harinya tidak tetap, insidentil apalagi orangnya berbeda, waktunya beda, nah, itu. Saya kira itu Mas Rudik.
1: Siap. Mungkin Pak dari tadi disampaikan ada ini kan upaya pencegahan ini kan, apalagi khusus kasusnya narkoba perlu gitu apa sinergi dari seluruh pihak gitu. Kalau selama ini Pak dari pemerintah provinsi baik BNN, Polda, TNI, Polri, pola kolaborasinya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah yang saya sampaikan tadi kita sudah PKS dengan BNN, dengan Polri, dengan TNI. Jadi kalau setiap razia yang tadi, utama razia apa yang tetap terjadwal, itu waktunya juga kami nggak kasih tahu Pak.
1: Ya.
0: Malam ini nanti mau razia, baru nanti jam 4, jam 5 baru saya kasih tahu komandannya. Pak pinjam anggota 5-6. Rutan, baru kita mulai, mereka juga bingung dibuat apa kan? Yeah. Tahunya kita punya razia, mereka membackup kami Pak. Jadi sinergitasnya mereka membackup, bukan mereka yang merazia.
1: Yeah.
0: Ya, mereka membackup kami, baik TNI Polri backup kami, kami yang melakukan penggeledahan supaya apa tingkat keamanan pun terjamin kami, bantuan sesuatu ada hal terjadi cepat gitu, kita sudah memberikan pihak keamanan. Apalagi rejianya maunya masif satu lapas itu kan itu butuh pasukan yang banyak.
1: Iya. Ya baik. Saya kembali ke Pak Wahid, mungkin kalau dari seperti apa Pak pola evaluasi yang dilakukan dari rutan Palu sendiri apabila menemukan indikasi atau juga percobaan gitu penyelundupan narkoba yang di ada di rutan kelas 2 Palu.
2: Evaluasi yang terjadi untuk kami Alkon adalah bahwa narkoba itu memungkinkan untuk percobaan untuk masuk ke dalam rutan. Jadi kami akan lakukan SOP dengan sebaik mungkin dengan alur yang kami berikan dan tentunya perlu pelaksanaan dan pengawasan kegiatannya harus terawasi semua. Yang kami harapkan teman-teman petugas dalam melaksanakan tugasnya lebih cermat, ya, lebih teliti, dan selalu waspada.
1: Ya. Kalau melihat Pak, apakah perlu juga dibuatkan edukasi gitu, semacam himbauan bagi para keluarga, warga binaan mungkin bagi yang mengunjung, apa mungkin pola edukasi gitu untuk masyarakat, warga, keluarga, warga binaan agar apa ya, meminimalisir upaya penyelundupan itu.
2: Ya, jadi ada tiga elemen dalam kegiatan pembinaan warga binaan. Satu petugas, kedua masyarakat, dan tiga adalah keluarga. Jadi harapan kami kepada keluarga, selain dia berkunjung, harapan kami juga memberikan penguatan, harus melakukan hal-hal baik di rutan. Jadi harapan kami keluarga juga terlibat dalam hal pembinaan keluarganya tersebut yang sedang ada di rutan. Jadi lebih kami inginkan keluarga memberikan support yang baik, support yang bisa menguatkan warga binaan dalam menjalani pidana di rutan. Harapan kami keluarga bisa memberikan support yang baik tersebut.
1: Ya, baik. Tadi kan Pak Bagus sampaikan bahwa pola kolaborasi dengan instansi terkait di lingkup, kalau tadi kan di lingkup Sulawesi Tengah, mungkin di rutan Palu sendiri koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kota mungkin, atau BNNKH seperti apa, Pak?
2: Kami juga lakukan sinergitas dengan APH, dengan BNN, dengan kepolisian dan TNI. Untuk dalam pelaksanaan backup pengamanan, backup dalam pelaksanaan rahasia, untuk itu kegiatan kami.
1: Ya, seberapa rutin Pak dilakukan koordinasi, mungkin penguatan
2: jadi pengawasan? Kami koordinasi mungkin sekeliling ada pertukaran informasi yang mungkin hal-hal yang perlu diawasi yang kami dilakukan di rutan, saling memberi informasi bisa jadi.
1: Ya. Baik, mungkin tadi kan kita sudah disampaikan juga bahwa kondisi over kapasitas. Apakah kira-kira ini menjadi salah satu faktor gitu, apa ya, yang bisa dibilang menyulitkan bagi para petugas untuk apa ya, memberantas upaya penyelundupan ini?
0: Siapa ini?
1: Siapa yang mau? Mungkin Pak Bagus dulu mungkin.
0: Jadi overkapasitas ini masalahnya nasional sudah.
1: Yeah.
0: Ya. Saya berfilosofi dulu waktu saya kuliah kriminologi. Profesor Haskirinowo itu bilang, satu bis itu, bis tingkat zaman dulu saya kuliah di UI itu, penuh dengan copet, penuh dengan jambret, penuh dengan pengamen dan asongan. Begitu pula kalau kita gambarkan lapas rutan itu kalau over kapasitas. Masih ada jambretnya, masih ada orang-orang yang gak baik, masih ada penyelundupnya. Si kondektornya siapa? Para petugasnya. Petugasnya juga kadang-kadang ini gak diminta, ini gak diminta. Kalau tagihan kan kondektor bayar gitu. Nah itu yang terjadi, padahal mereka udah bayar karcis. Nah kalau kapasitas itu pengawasannya memang lebih ekstra. Hal-hal terjadi karena orang kebutuhan hidup. Di dalam lapas rutan itu manusia itu juga butuh hidup, butuh ruang segar, ruang terbuka. Makanya ada pola, kita dari penguncian pintu blok aja kamar ada pola, ada angin-angin, ada tempat nanti waktunya beribadah, tempat waktunya berolahraga, buat kunjungan, itu ada. Nah kalau overkapasitas apalagi sarprasnya sangat minim, di rutan Palu minim sekali, penuh sesak. Itu tentunya akan memudahkan mereka menyelundupkan hal yang tidak baik. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia bukan hanya jumlah, tetapi kemampuan, skill petugas, knowledge-nya, itu juga mempengaruhi. Ada hal-hal terjadi yang di luar kendali kita. Belum lagi iming-iming, itu yang kita, makanya setiap ada tadi ikrar, kami menginginkan bahwa Anda petugas, Anda harus bersih. Dari pertama pertanyaan tadi, bagaimana dengan edukasi keluarga? Edukasi pertama, kita hanya menyampaikan lewat pamflet-pamflet yang ada di ruang kunjungan, di depan rutan atau lapas, bahwa tidak boleh pengunjung memakai pakaian sembarangan, ada adab dan etika. Tidak boleh membawa barang-barang yang dilarang. Nah, itu harus disampaikan secara terbuka melalui pamflet dan banner. di dalam lapas pada saat kunjungan pun kami batasi waktunya, tidak hanya full mereka satu hari mereka kunjung, karena bergantian ada waktunya, selama itu mengedepankan adab dan etika.
1: Ya, baik. Tadi kan disampaikan tak hanya jumlah SDM gitu yang berpengaruh terhadap upaya pengawasan, tapinya pengetahuan.
0: Iya.
1: Kalau melihat sendiri Pak, dari jumlahnya sendiri apakah sudah?
0: Oh, jumlahnya kurang.
1: Cukup atau kurang?
0: Kurang sekali.
1: Sangat kurang.
0: Sangat kurang. Kalau polisi aja satu tahanan berbanding, harus idealnya pengawalan itu 1:2. Kita bisa berapa itu banding jumlah pegawai kita, ini belum ada data saya sebenarnya. Kita pegawai kita itu 900-an mas, nggak nyampe. Nggak nyampe 900 pegawai kita di kantor wilayah aja pegawainya cuma 56. Di rutan berapa? 64. Bandingkan jumlah napi 500-an. 64 itu dikurangi lagi karutannya dan petugas administrasi, yang bendahara, yang kepegawaian, segala bautek bungek. Itu dia, makanya setiap saya penguatan, saya menekankan kepada mereka adalah petugas lapas, tugas rutan itu tugas utamanya jaga. Walaupun dia orang bendahara, walaupun dia orang administrasi, jaga. Seperti kalau RRI kan beda nih. Tugas RRI operasional yang penyiar. Yang administrasinya kan bebas, nggak bisa karena punya skill terbeda kan. Kalau kita skillnya umum masih jaga aja, jaga itu kan hanya duduk di depan penjaga itu aja, nggak ngapa-ngapain. Tetapi ada knowledge lain yang harus dimiliki orang penjaga. Dia sensitive ability, safety-nya, keamanannya, bagaimana tahu dengan keamanan di dalam lapas, bagaimana orang membusuk, behavior-nya, perilakunya segala macam. Nah itu kan harus dilatih. Dan paling jujur saja kan saat ini biaya untuk melatih sumber daya itu cukup tinggi biayanya, dan hampir nggak ada lah. Jadi kita hanya bersifat getuk hanya sharing lah, sharing knowledge kepada mereka dalam bentuk corporate university atau bagaimana kita melakukan komunikasi, copy morning, ada begini loh yang lalu sekarang kamu begini, itu saja.
1: Artinya dengan jumlah yang terbatas gitu.
0: Siap.
1: Secara siasatinya dilibatkan semua pegawai gitu untuk
0: ya kalau pada saat lebaran, hari-hari kebesar kamaran dan kunjungan yang besar, semua turun, yang administrasi akan turun semua, ikut membantu petugas pengamanan jaga.
1: Baik, kita mungkin di sisa waktu kita Pak kurang lebih 5-10 menit, mungkin ada pesan yang mau disampaikan berkaitan dengan mungkin sebagai closing statement juga bagi kita di RRI program Palu Menyapa pagi ini Pak.
0: Terima kasih RRI, saya sangat mengapresiasi kegiatan RRI Menyapa ini. Saya hanya berhimbau kepada seluruh masyarakat bahwa bahaya narkoba itu bukan hanya untuk pemakai dan pengedarnya saja, tetapi juga bagi generasi kita dan masyarakat yang ada lainnya. Gak ada yang untung dari narkoba. Gak ada yang untung dari narkoba. Satu narkoba memang secara ekonomi akan lebih mahal ketimbang harga emas yang ada sekarang, tetapi dampaknya akan lebih parah daripada kita keracunan apapun. Saya berharap kami juga akan berupaya tidak akan bersih 100% murni. Kami berharap kami juga melakukan bersih-bersih, memberikan menerima masukan institusi kami mana yang lebih kurang, kita bersinergi sama-sama memberantas narkoba dan membina warga binaan kita yang sebagaimana adalah manusia yang memiliki kehidupan. Manusia yang akan memiliki harapan. Berilah warga binaan kami harapan kedua, second chance, buat mereka untuk berubah bersama keluarganya untuk menjadi manusia harapan yang lebih baik.
1: Baik, saya juga mau sedikit Pak sekaitan dengan penguatan para pesan untuk para petugas di baik lapas maupun rutan untuk penguatan upaya pencegahan penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan Pak.
0: Terima kasih Mas Adik. Saya juga dalam kesempatan ini berharap dan menyampaikan seluruh petugas saya di lapas rutan, baik dari Leok sampai Donggala, dari Morowali dan Luwuk, saya berharap semangat kerja jangan mundur, jangan kendur. Tantangan banyak. Kita pertama paling adalah bersyukur begitu banyak ratusan ribu teman-teman kita yang belum beruntung menjadi ASN seperti kita, ASN yang memiliki uniform, ASN yang dihargai negara, dipandang baik oleh masyarakat. Jangan hancurkan marwah organisasi dan marwah diri sendiri, keluarga, untuk hal kecil sebagai penyelundup narkoba, pengedar handphone ilegal dan lain-lain, dan melakukan pungli. bekerja dengan baik, ikhlas, Allah akan mendampingi. Saya kira dan lain-lain dan melakukan pungli. Bekerja dengan baik, ikhlas, Allah akan mendampingi. Saya kira itu hebat apapun, pasti ada Tuhan di belakang kita.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak Bagus. Saya mau ke Pak Wahid juga mungkin yang baru sebulan di Kota Palu mungkin. Ada pesan khusus gitu untuk masyarakat dan juga para petugas untuk upaya pencegahan penyelundupan narkoba ini di rutan.
2: Untuk masalah narkoba ini adalah masalah kita bersama. Mari kita bergandengan tangan, sama-sama kita untuk bisa membersihkan narkoba di Sulawesi Tengah ini, baik yang di dalam ataupun yang di luar. Untuk para petugas kami, ayo kita jaga integritas kita, jaga profesionalisme kita dalam bertugas. Mari kita perbaiki, kita berikan yang terbaik buat organisasi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
1: Jadi,
2: mari kita berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Bagus dan juga Pak Wahid sudah hadir di program Palu Menyapa kita pada pagi hari ini. Semoga juga melalui program ini banyak edukasi yang bisa diberikan untuk masyarakat tentunya, dan juga sebagai upaya kita upaya pencegahan peredaran narkoba tidak hanya di lingkungan lapas dan rutan, mungkin di
0: seluruh masyarakat
1: Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih juga buat Anda pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu yang telah mengikuti program Palu Menyapa pada pagi hari ini. Bersama saya Muhammad Siddiq pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di program Palu Menyapa di sesi selanjutnya. Terima kasih.
3: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
4: Aku bisa jelasin.
3: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
4: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
3: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
4: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
3: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
5: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?
1: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, interaktif. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, terakro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi di hari Kamis. Kalau yang lagi kerja mungkin ini adalah tanggal merah, tapi kalau untuk RRI ini bukan tanggal merah ya. Tetap dengan kegiatan dan aktivitasnya juga tanggung jawabnya ya. Hari ini dalam program Kita Bisa ataupun Kita Indonesia, salah satu yang menjadi program dari Asta Cita yang dihadirkan oleh RRI, kami menghadirkan berbagai informasi kemudian juga perbincangan ya. Dan untuk Kita Indonesia hari ini kita akan bicara soal musik sebagai bahasa persatuan ya. Kalau kita bicara soal musik, memang pendengar, musik adalah bahasa universal yang mampu menyentuh hati siapa saja. Karena dengan lagu itu kita bisa mengekspresikan perasaan kita, kemudian juga banyak hal yang bisa dituangkan melalui musik. Salah satunya juga untuk kita mempertahankan yang namanya budaya ya, melalui musik itu juga tentunya bagian dari proses dan juga keistimewaan dari musik itu sendiri. Dan Indonesia sendiri kan punya istilahnya Indonesia yang kaya akan budaya. Musik bukan hanya hiburan tetapi juga menjadi jembatan persaudaraan. Nah, musik sebagai bahasa persatuan ya. Untuk Kita Indonesia hari ini saya akan mengajak salah satu pencipta lagu. Kadang-kadang sih beliau juga mau nyanyi gitu ya, tapi beliau gak pengen disebut lebih dominan menjadi seorang penyanyi, tapi lebih senang kalau dikatakan sebagai pencipta lagu ya. Untuk pagi hari ini saya akan menyapa dulu narasumber saya yang sudah hadir langsung di studio. Saya kiranya beliau sangat sibuk, tapi alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan ya. Ada Pak Aksan Incemaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah ya. Kayaknya kalau RR ini bukan sesuatu yang baru ya, ya. Buat Pak Aksan ya, ya. Nanti boleh di-spill sedikit ya, ya. Cerita tentang itu. Kemudian juga beberapa karya-karyanya ya, dan ya. Karyanya tuh salah satunya yang sangat-sangat sering kita dengarkan ya, dan dibawakan oleh keponakan sendiri ya.
1: Keponakan sendiri
0: ya. Dan lagu itu masih tersimpan rapi di file RRI loh sampai ya. Sekarang ya. Oke, Pak Aksan Incemaka ya. Saya bisa katakan pencipta lagu daerah Sulawesi Tengah dan juga penyanyi, boleh lah ya, karena ada beberapa karya lagu-lagu yang dibawakan langsung oleh Pak Aksan ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Aksan, ini kalau kita bicara soal musik sebagai bahasa persatuan, iya. Dari pandangan Pak Aksan, apakah musik ini mempunyai keistimewaan seperti itu, bisa menjadi bahasa persatuan?
1: Iya, memang jelas. Melalui musik inilah, makanya biasa dikatakan seperti pengantar tadi
0: ya.
1: Yang merupakan bahasa universal
0: ya.
1: Dia mampu menyampaikan rasa perasaan, kemudian menyampaikan rasa, menyampaikan makna
0: ya.
1: Apa yang tertuang di dalam lagu itu. Jadi perasaan itu menimbulkan suatu keindahan bagi seseorang. Kemudian juga pesan apa yang dibawakan, sehingga melalui lagu kadang-kadang itu digunakan untuk iklan, digunakan untuk misi sesuatu organisasi, termasuk organisasi politik dan melakukan kampanye itu selalu dilakukan dengan melalui lagu. Kemudian makna apa yang tertuang di situ itu kita bisa melakukan keindahan seperti lagu-lagu apa yang diungkapkan oleh Ebit Yaadi itu

0: itu bisa mengandung ungkapannya itu universal sekali.
1: Oke, ya. Baik. Pak Aksan, kalau ditanya ketertarikan untuk awal mula ya, awal mula ketertarikan menciptakan lagu-lagu daerah itu, tapi pop juga ada ya?
0: Iya.
1: Ada pop ya. Ada pop. Namun mungkin kita lebih fokusnya pada lagu daerahnya. Ya. Nah, kalau boleh diceritakan nih ya, awal mula Pak Aksan sendiri tertarik untuk menciptakan lagu daerah, khususnya lagu daerah Sulawesi Tengah itu, ya. Kenapa? Apakah ada kekhawatiran lagu daerah ini kurang, ya. Atau mungkin bisa jadi ada keinginan tertentu ya. Terhadap musik ataupun lagu daerah ini, Pak Aksan?
0: Ya, yang pertama saya sangat prihatin terhadap bahasa kita ini,
1: okay.
0: Bahasa daerah, bahasa Kaili yang seakan-akan dia terasing di daerahnya sendiri atau di rumahnya sendiri, sehingga banyak anak-anak kita, kalau kita melihat fenomena yang ada pada anak-anak remaja, anak-anak sekolah, itu sudah jarang menggunakan, terutama di perkotaan, sudah jarang berkomunikasi dengan bahasa Kaili. Sehingga saya berinisiatif bagaimana caranya supaya hal ini bisa tergalakkan, bisa para remaja kita atau anak-anak kita itu dengan senang hati bisa paling tidak mengucapkan saja bahasa Kaili. Sehingga saya menggunakan media lagu inilah yang cocok untuk bisa mengungkapkan hal itu, sehingga termasuk juga ada juga muatan lokal yang saya tulis di
1: beberapa
0: yang diajarkan di sekolah-sekolah itu bahasa yang namanya Pompe Guru. Ya, sehingga dilampirkanlah lagu-lagu Kaili anak-anak itu juga, sehingga anak-anak bisa juga menyanyikan lagu-lagu daerah, bukan cuma lagu bahasa Indonesia, tapi lagu ya memang penting semua, tapi alangkah baiknya juga kita menghargai dan menghormati muatan lokal kita sendiri.
1: Pak Aksan, ini kan mungkin sama halnya juga dengan kekhawatiran kita soal mulai berkurangnya, selain lagu-lagu daerah, kemudian juga mulai berkurangnya penggunaan bahasa ibu ya, atau bahasa daerah. Karena kalau seperti kekhawatiran dari Pak Aksan sendiri, awal mulanya mungkin dari situ, kemudian dengan kekhawatiran itu Pak Aksan ingin bagaimana caranya agar para generasi-generasi muda di Tanah Kaili ini ya, khususnya di Sulawesi Tengah ini, tidak menghilangkan identitas bahasa ibu mereka. Bahkan ini kalau boleh tahu, karya-karyanya yang sudah diperkenalkan di tingkat sekolah itu ada beberapa, Pak Aksan?
0: Ya, ini perkenalkan kepada sekolah-sekolah itu masih terbatas juga, karena memang ya termasuk kemampuan kita untuk memproduksi masih terbatas.
1: Produksi.
0: Jadi lagu-lagu yang sudah ada seperti lagu Mula Gundi itu menceritakan tentang permainan anak-anak yang banyak digemari oleh anak layang-layang. Begitu juga kebiasaan orang main tilako atau engran, apa tuh bahasanya, engran. Kemudian ada juga bahasa ajakan untuk rajin bersekolah yang
1: judulnya apa?
0: Ya, tuh? Judulnya Mosikola.
1: Mosikola.
0: Moraji Mosikola.
1: Moraji Mosikola ya. Oke, Pak Aksan, seberapa, kalau dari pandangan Pak Aksan ya, seberapa penting lagu daerah ini dalam menjaga identitas budaya di tengah arus musik modern?
0: Jadi saya bertolak daripada musik itu sendiri ya. Ini musik sendiri, ini pada dasarnya dia menembus sekat-sekat pemisah. Jadi di antara suku, agama, budaya, negara. Walaupun kita tidak mengetahui makna atau isi apa yang tertuang di dalam lirik lagu itu, tapi mampu menggugah pendengarnya, mengetahui bahwa ini lagu sedih, lagu ajakan, lagu yang bersifat apa saja. Kita ketahui walaupun kita tidak mengenal apa yang isi lagu ini. Katakanlah seperti lagu-lagu daerah lainnya di Indonesia ini, kita mengetahui itu lagu sedih. Begitu juga lah

0: kita tuangkan lagu daerah Kaili ini, karena di masyarakat di Kota Palu ini adalah sifatnya heterogen, ya heterogen itu sangat banyak saudara-saudara kita dari daerah
1: lain, ya.
0: Jadi diharapkan juga mereka mampu mengetahui bagaimana identitas lagu kita, mampu menerjemahkan bagaimana kepribadian Tokaili, ya penduduk pribumi penduduk asli Tokaili. Melalui lagu inilah bisa tertuangkan hal itu.
1: Pak Aksan, yang biasanya ini Pak Aksan ya, yang menjadi istilahnya inspirasi saat menciptakan lagu daerah itu paling banyak soal apa?
0: Iya, masalah sosial kemasyarakatan.
1: Masalah perasaan ya, ada nggak sih?
0: Ada, karena walaupun bagaimana itu masalah perasaan itu antara pria dan wanita itu ya tetap ada.
1: Temanya cinta ada
0: itu
1: ya.
0: Tetap ada.
1: Oke.
0: Iya, di samping juga itu juga saya ingin galakan itu masalah lingkungan.
1: Oh, ya, lingkungan.
0: Masalah lingkungan
1: ya.
0: Bagaimana libu atau libo yang ada di Kota Palu ini terpelihara. Seperti lagu saya tentang bagaimana suasana Kota Palu sekarang ini, kebersihannya sudah muncul, sudah dari bukan seperti dulu lagi.
1: Boleh di spill sedikit liriknya seperti apa Pak Aksan?
0: Saya menceritakan bahwa itu lagu itu menceritakan bagaimana perbandingan Kota Palu dulu dengan yang ada sekarang. Ya, tentunya di sini peran daripada tadulakonya kita atau tumaoge kita yang ada sekarang ini, tanpa mengabaikan bagaimana peranan daripada tumaoge kita dulu. Nah sekarang ini kan sudah muncul, kita tidak naya mata lagi melihat itu kalau datang tamu-tamu dari daerah lain. Kita sudah merasa bangga terhadap kita punya daerah sendiri. Cuma yang sayang, yang saya sayangkan di sini sekarang itu masih ada beberapa seperti antara lain nama jalan, nama jalan yang ada di Kelurahan Kamunji sana kalau tidak salah itu sana banyak menggunakan nama pohon-pohon atau ya pepohonan atau sayur-sayuran atau buah-buahan bahasa Kaili. Tapi yang saya heran itu kok diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia.
1: Harusnya
0: ya seharusnya nomenklatur itu tidak perlu diterjemahkan sama dengan nama seseorang.
1: Jadi
0: apakah nama seseorang itu bisa diterjemahkan atau
1: tidak? Kalau misalnya kita ambil contoh rambutan.
0: Iya, nama rambutan. Kenapa diterjemahkan lagi rambutan atau bukan jambulumbulu tuh? Nah, biasa juga tanggo.
1: Tanggo.
0: Di jalan tanggo. Ada ditulis lagi jalan kangkung. Itu kalau memang ingin memperkenalkan nama Kaili bukan di situ wadahnya, itu melalui kamus bahasa Kaili atau bisa dimanapun kita kalau datang di daerah orang lain tidak ada kita lihat itu diterjemahan begitu itu karena ini nomenklatur. Masa seseorang namanya katakanlah namanya Pataputul tuh tidak mungkin diterjemahkan lutut. Nah itu nama seseorang tidak bisa bersama dengan nama-nama jalan itu. Jadi kearifan lokal kita ini sepertinya dilecehkan karena di mana bumi dipijak di situ langit dicunjung. Seharusnya mereka harus begitu, harus tahu sendiri. Mereka penasaran, apa ini tanggo ini. Nah itu mereka akan bertanya
1: dan nantinya akan mencari tahu. Kemudian selain mencari tahu itu juga mencari tahu maknanya sih sebenarnya. Apakah kan biasanya kalau
0: sesuai dengan sejarahnya.
1: Nama jalan itu kan disesuaikan dengan sejarahnya. Misalnya kalau Siranindi. Kenapa diberikan nama Siranindi? Atau jalan nangka misalnya. Jalan mangga apakah karena banyak nangka di sana dulu? Seingat saya sih banyak dulu.
0: Begitu juga nama-nama kelurahan atau nama kampung dulu yang Kamonji,
1: Kampung Baru. Kampung Baru.
0: Besusu. Dan sebagainya. Jadi semua punya latar belakang
1: sejarah. Punya latar belakang benar.
0: Dengan demikian kearifan lokal kita bisa terangkat dan diketahui oleh masyarakat. Ini tidak. Setelah diterjemahkan begitu, kangkung sudah. Sampai di situ saja. Dan tiada penghargaan terhadap kearifan lokal kita baik. Sendiri itu.
1: Jadi masih kurang ya. Masih kurang. Dan ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Baik, Pak Aksan. Kalau Pak Aksan sendiri melihat apakah lagu daerah saat ini masih diminati oleh generasi muda? Bagaimana pandangan Pak Aksan?
0: Saya melihat
1: apakah mereka sama sekali mungkin tidak tahu gitu?
0: Tidak tahu. Karena terus terang lagu daerah kita ini jangan terlalu statis. Jadi harus mengikuti juga bagaimana selera usia-usia yang ya katakanlah anak milenial ya. Saya juga kelahiran generasi-generasi yang sebelumnya tuh harus menyesuaikan diri juga untuk membuat lagu sesuai dengan selera anak-anak sekarang. Walaupun memang pencipta lagu itu atau pemusik itu tidak bisa tampil hanya menurut seleranya. Jadi audiens dilihat siapa ini audiens saya ini. Anak muda, orang-orang yang selevel dengan saya usianya, atau anak-anak. Jadi kita harus mampu menyesuaikan. Jangan kita hanya keasikan sendiri tampil, tapi orang lain tidak suka. Karena ini kan konsumsi untuk orang banyak. Harus mampu menyesuaikan. Jadi begitu jugalah pencipta lagu-lagu daerah ini. Saya minta agar kita barangkali bisa menyesuaikan juga bagaimana warna lagu yang bisa kita produk ini sehingga bisa diminati oleh semua segmen, termasuk segmen anak muda, anak-anak. Itu maksud saya.
1: Baik, dengan beberapa hal yang tentunya menjadi keprihatinan ya dari Pak Aksan sendiri sebagai seorang pencipta lagu, tantangan ini Pak Aksan, tantangan istilahnya yang paling besar lah bagi para pencipta lagu daerah di era digital saat ini. Kan sekarang ini bukan seperti dulu gitu ya. Yang kayaknya kalau mau memproduksi ataupun mencipta lagu itu kan sudah prosesnya mungkin masih manual gitu ya. Nah sekarang kan kita sudah dihadapkan dengan yang namanya kecanggihan teknologi,
0: kecerdasan
1: buatan, AI gitu ya. Nah bagaimana kalau Pak Aksan sendiri melihat gitu ya, apa yang menjadi tantangannya bagi pencipta lagu di daerah di era digital sekarang?
0: Kalau menurut saya, saya pribadi, itu AI itu paling membantu, sangat membantu. Tapi kita jangan terlalu tergantung dengan AI. Kita berkreasi hanya kita dibantu oleh AI.
1: Dipermudah lah ya.
0: Jadi saya terus terang, sekarang membuat lagu itu saya banyak sekali dibantu oleh AI ini. Iya, karena saya harus bagaimana caranya untuk mencari membuat membuat musik-musiknya yang sesuai dengan selera. Yang seperti saya katakan tadi, bisa mengikuti tren yang ada sekarang. Jadi mengaransemen lagu itu sangat mudah sekali sekarang. Beda dengan dulu, kita harus sampai katakanlah perbandingan waktunya, kalau dulu saya mencipta lagu sampai berbulan-bulan. Tapi sekarang ini dihitung hari saja.
1: Dihitung hari ya.
0: Satu hari, dua hari saya bisa cipta
1: satu lagu. Dipermudahnya dengan AI itu
0: AI
1: ya. Dipermudahnya dengan AI itu
0: AI
1: ya. Saya sampai sembari ngobrol gitu ya Pak Aksan, saya juga sambil mencari-cari di platform media sosial ya beberapa lagu-lagu yang mungkin tadi menggunakan yang namanya AI ya. Ada salah satu yang saya dapat di sini, Palu Malinti Nuvu ya. Ini juga sudah di aransemen, ada bantuan AI juga ya.
0: Saya tidak tahu karena itu saya bukan saya yang
1: saya dapatnya di sini itu ya, Palu Malinti Nuvu, Aksan Incemaka, cover lagu Kylie.
0: Cover, kalau cover itu tiada masalah kalau silakan, itulah kreasi.
1: Tapi yang covernya ini adalah AI tadi.
0: Iya,
1: itu dia. Tapi nggak masalah gitu,
0: nggak masalah.
1: Malah itu sebenarnya membantu
0: Membantu
1: promosi. Asal

0: tidak menghilangkan,
1: tidak menghilangkan
0: siapa pencipta. Penciptanya. Oh, ya, oke, oke, oke.
1: Tetap disebutkan situ tidak ada masalah.
0: Iya,
1: silakan.
0: Betul. Nah ini dia nih yang saya ketemu. Oh, oke, saya nanti penasaran juga nih mau dengar versi AI-nya ya, seperti apa sih? Apakah sama seperti versi dari Ika Incemaka? Iya. Tapi itu adalah
1: yang jelas ada kreasinya.
0: Betul sekali, betul ya. Oke, baik. Pendengar Pro 1, kemudian juga pemirsa official YouTube RRI ya. Di pagi ini atau dalam segmen Kita Indonesia ini, Anda juga tentunya boleh bergabung di perbincangan kita ya Pak Aksan ya. Kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan mungkin terkait dengan lagu-lagu dari Anda tanyakan mungkin terkait dengan lagu-lagu dari Pak Aksan ya, kemudian juga bagaimana Pak Aksan sendiri melihat ataupun memproses lagu, kalau tadi sudah dibantu AI prosesnya nggak lama gak ya lama. Biasanya makan waktu berbulan, iya. minggu ya
1: iya,
0: ini ya. Hari aja udah
1: sehari sudah
0: kelar,
1: dua hari aja.
0: Yang paling cepat berapa lama tuh?
1: Iya, dua hari
0: iya. Ya oke, dua hari ya. Oke, kalau menurut Pak Aksan lagi nih ya, musik tradisional ya. Apakah musik tradisional dan modern ini bisa dipadukan tanpa menghilangkan identitas budaya?
1: Bisa. Kenapa tidak bisa?
0: Oke. Okay.
1: Dan melalui AI ini kita mampu berkreasi untuk memadukan yang tradisional dan yang modern. Okay. Tinggal kita punya pilihan opsinya kemana.
0: Nah, kalau dilihat ya Pak Aksan dulu. Para musisi-musisi kita, bukan hanya musisi daerah gitu ya, musisi tanah air kita sebut saja ya, mereka dalam mempromosikan lagu mereka itu kan ada labelnya ya, kemudian ditunjang juga dengan kerjasama dengan pihak televisi kemudian radio gitu ya. Nah bagaimana peran media termasuk radio kalau dari sudut pandang Pak Aksan dalam menjaga eksistensi lagu daerah, kita sebut saja RRI punya program 4, gimana?
1: Sangat mendukung. Saya sering membuka radio RRI khusus yang perempat. Saya sangat mendukung. Sangat senang saya bahwa RRI mampu tetap menggali kearifan lokal yang ada di daerah kita, sehingga para pendengar kita lebih mengenal lagi bagaimana kearifan lokal yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah ini semua secara umum.
0: Oke, dan mungkin media Pro 4 sendiri atau RRI Program 4 sendiri bisa menjadi wadah ya, untuk mempromosikan ya lagu-lagu,
1: memperkenalkan budaya lagu, budaya daerah di Sulawesi Tengah ini.
0: Oke, sudah ada karya Pak Aksan selain Palu Malinti Nuvu yang di sharing ke RRI Program 4, karena kita butuh yang namanya support dari para pencipta-pencipta lagu lokal. Ada nggak sih? Ada beberapa ya. Oke, baik. Pak Aksan, jika boleh menggambarkan ini ya, kalau boleh menggambarkan Indonesia dalam sebuah lagu, ya, pesan apa yang kira-kira yang paling pas gitu?
1: Iya.
0: Untuk menggambarkan Indonesia.
1: Jadi saya kata kuncinya di sini itu bahwa sebuah lagu itu menembus sekat-sekat pemisah, berbeda nada namun tetap harmoni, berbeda budaya namun tetap bersatu dalam musik. Nah itulah kata kunci yang bisa saya ungkapkan.
0: Oke, kita bicara lagi soal bagaimana di musik daerah ini ya. Kalau tadi kan saya mengatakan bahwa inspirasi untuk lagu-lagu daerah. Oke, kita tinggalkan sejenak lagu-lagu daerah. Kalau bicara soal karya Pak Aksan ini kan bukan hanya terpaku pada lagu-lagu daerah saja, tapi ada bahasa Indonesia dan bahkan ada lagu yang juga mengekspresikan perasaan gitu ya. Temanya cinta. Nah, temanya cinta. Biasanya dapat inspirasi itu dari mana? Curhatankah atau melihat fenomena yang terjadi saat ini dalam kehidupan relation manusia atau seperti apa, Pak Aksan?
1: Jadi

0: Terus terang itu beberapa lagu-lagu yang saya tuangkan itu dari pengalaman pribadi. Bagaimana ungkap waktu ketika saya masih muda dalam hal ini. Kemudian begitu juga saya lihat fenomena-fenomena anak muda yang ada sekarang. Misalnya katakanlah seperti himbauan kepada anak-anak muda kita agar tidak bergaul, bergaul semau-maunya saja, tapi harus mampu, harus dapat mengingat bagaimana pesanan orang tua, bagaimana bersikap, bagaimana beretika di dalam berhubungan itu, sehingga tidak pada saat, sehingga pada saatnya nanti akan mereka dipersatukan dalam satu ikatan yang suci, pernikahan. Jangan sebelum waktunya, sebelum dinikah, tapi sudah melakukan sesuatu hal-hal yang seyogianya dilakukan oleh hubungan suami istri, antara suami istri. Nah, itu yang saya himbau di dalam lagu itu. Jadi di samping itu juga saya rasa prihatin, kadang-kadang saya melihat berita-berita fenomena bagaimana seseorang membuang bayinya yang baru lahir. Itu saya ungkapkan semua di dalam lagu kadang-kadang. Jadi semua
1: keresahan,
0: keresahan atau begitu juga kegembiraan. Bagaimana bagaimana suasana Kota Palu sekarang ini dibanding dengan dulu. Itu ada komparasi kan, hal-hal yang dulu, karena saya telah hidup di Palu sejak lahir hingga sekarang. Bisa melakukan komparasi. Itu semua pengalaman saya tuangkan di dalam lagu itu. Begitu juga fenomena-fenomena.
1: Pernah gak Pak Aksan punya pengalaman ada teman atau mungkin ada orang-orang yang mengenal Pak Aksan gitu sebagai pencipta lagu, dan mereka tuh istilahnya ingin berbagi cerita gitu. Dari cerita mereka, Pak Aksan menuangkan dalam sebuah lagu. Ada pengalaman seperti itu, Pak Aksan?
0: Banyak. terutama dengan melalui sosial media. Sosmed ini sekarang ini kita banyak terus terang banyak yang menuangkan pengalamannya, pengalaman hidupnya supaya dituangkan di dalam lagu. Jadi bukan cuma teman-teman yang ada di daerah kita, tapi daerah lain juga. Sering biasa saya berkomunikasi dengan saya melalui sosmed supaya dibuatkan dalam lagu, bentuk lirik lagu.
1: Gimana respon mereka ketika misalnya curhatan mereka itu dituangkan dalam sebuah lagu karya Pak Aksan?
0: Senang.
1: Pak Aksan, menurut Pak Aksan ini ya, kekuatan utama dari lagu daerah dibandingkan dengan jenis musik lainnya, apa keistimewaan musik daerah?
0: Jadi kalau menurut saya keistimewaan daripada lagu daerah itu bisa mengangkat daripada identitas daerah kita sendiri, otan lokal yang ada di daerah kita, kearifan lokal. Seperti lagu-lagu ya katakanlah yang sudah terkenal sekali, lagu Hasan Baswan almarhum yang mungkin barangkali orang pertama di Sulawesi Tengah ini mencipta lagu daerah. Itu banyak sekali menggambarkan bagaimana nilai budaya yang ada di Sulawesi Tengah itu. Katakanlah Buya Sabe, tari-tarian dituangkan dalam tari-tarian dan sebagainya. Itu keunggulannya. Jadi kita bisa mengenal bagaimana daerah ini antara satu dan lainnya. Tapi itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dipersatukan oleh satu komitmen kita untuk NKRI. Jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Itulah keistimewaan daripada lagu ini.
1: Pak Aksan, penggunaan teknologi dalam berkarya ya, ini tentunya juga ada kekhawatiran ini. Biasanya kalau kata Pak Aksan tadi, boleh kita gunakan, tapi jangan terlalu bergantung gitu ya. Takutnya nanti keorisinalan original dari lagu tersebut atau karya tersebut bisa jadi berpengaruh gitu ya. Nah, kalau dari Pak Aksan sendiri sebagai pelaku, pencipta lagu, kemudian juga kadang-kadang terjun sebagai seorang penyanyi juga membawakan karyanya, karena kan yang menciptakan itu kan bisa tahu gitu sebenarnya ini lagu ini menceritakan tentang apa, lebih pas gitu ya. Nah, bagaimana cara Pak Aksan sendiri untuk menjaga keaslian budaya dalam setiap karya yang diciptakan? Ada semacam, kalau ini kan biasa didaftarkan di ini ya, istilahnya dipatenkan gitu ya. Patenkan ini jadi, tidak boleh tidak boleh ada sengketa untuk hasil karya tersebut. Adakah seperti itu? Atau bagaimana cara Pak Aksan sendiri untuk menjaga keaslian budaya dalam setiap karya yang diciptakan?
0: Saya sebenarnya sampai sekarang ini terus terang saya belum terlalu menguasai bagaimana identitas lagu kita. Katakanlah seperti itu? Daerah-daerah lainnya. Saya hanya ingin gambarkan bahwa kalau kita mendengar instrumen daripada suatu musik, misalnya musik Jawa, Kulintang, musik Bali, musik katakanlah Minang, itu kita hanya instrumennya saja kita bisa langsung tahu, oh ini lagu ini, lagu Minang, oh ini lagu Jawa, ini lagu Bugis. Tapi untuk instrumen bahasa Kaili, instrumen lagu Kaili, kita masyarakat belum terlalu mengenal yang mana identitasnya, bagaimana warnanya. Jadi saya dalam hal ini saya berpatokan pada musik Lalove. Lalove itulah yang bisa kiblat saya untuk membuat identitas lagu Kaili. Terutama lagu Kaili lah. Tentunya dalam hal ini Kaili yang komunitasnya banyak di Palu, Lembah Palu, Parigi Mutong, termasuk Tojo Una-Una, Donggala, beda lagi dengan Poso. Mereka punya warna sendiri juga. Di Luwuk, Toli-Toli punya warna-warna sendiri. Jadi saya sangat senang sebenarnya itu kalau kita mengacu untuk lagu khas Kaili, kita mengacu saja dengan Lalove.
1: Untuk ininya ya, untuk istilahnya identitasnya.
0: Identitasnya lagunya.
1: Jadi kalau pendengaran pencipta lagu itu hanya cukup mendengarkan saja, oh ini instrumennya, ini daerah-daerah ini.
0: Biar instrumennya saya tanpa ada lirik.
1: Sudah terpikir gitu ya.
0: Coba kita kalau dengarkan lagu-lagu apa itu Bali. Itu kita langsung tahu, oh lagu Bali ini. Begitu juga lagu Jawa, Minang, lagu Batak.
1: Baik Pak Aksan, mungkin dalam perbincangan kita ini juga saya ingin mengetahui gitu ya, apakah ada filosofi ataupun juga cerita rakyat tertentu yang sering diangkat dalam lagu yang dihasilkan oleh Pak Aksan?
0: Ya, kalau cerita rakyat yang saya angkat di lagu-lagu saya itu. Pernah saya angkat lagu
1: Kaka
0: Muabe Adbetasia. Muabe itu menceritakan,
1: menceritakan
0: dua orang anak yang kembar, yang baru lahir, karena ibunya meninggal, melahirkan, kemudian ayahnya kawin lagi, dia punya ibu tiri, ibu tirinya inilah yang membuang anaknya ke hutan. Tapi setelah di hutan rupanya diketemui oleh seorang nenek-nenek yang tidak punya anak. Dia pelihara lah di hutan itu, sehingga itu anak itu, ternyata anak perempuan ini yang kembar ini cantik kedua-duanya. Dan ketika seorang pemburu yang katakanlah pangeran berburu di hutan, di hutan situ dia ketemukan ada gadis yang cantik. Nah, disitulah sangat tertarik lah ini pangeran terhadap salah satunya, dan dia membawa kabur ini salah seorang, tapi yang satunya ini, yang kembarnya ini, tidak begitu cantik, sehingga dia ditinggalkan, dia mengejar terus, dan dia menanyakan sepanjang jalan itu mengejar kakaknya yang dikejar dia, yang dibawa oleh pangeran tadi ini. Jadi itu sesuai dengan urutan-urutan melakukan kegiatan pertanian. Yang pertama membuka lahan, dia tanya bagaimana orang waktu ketika ada, dia lihat ada orang membuka lahan, dia tanya waktu menebang pohon. Nah, dia begitu sampai orang panen, dia tanya otopokato rimana tuakaku. Sampai tapi di situ dengan diseringi dengan lagu-lagu. Sampai terakhir dia ketemu dengan kakaknya yang bersangkutan. Jadi itulah barangkali cerita rakyat begini. Ini tapi dia memperlihatkan juga bagaimana aktivitas pertanian kita. Nah, itu salah satu yang saya angkat itu namanya.
1: Pak Aksan, terakhir mungkin ya, harapan Pak Aksan sendiri terhadap generasi penerus pencipta lagu daerah di Sulawesi Tengah, apa ini Pak?
0: Iya, harapan saya untuk para generasi muda kita ini, saya ajak kepada kita semua, bukan berarti kita mengangkat daerah kita atau mengangkat kearifan lokal kita melalui lagu ini, kita dianggap ketinggalan. Justru sebaliknya.
1: Kalau Pak Aksan sendiri melihat memang seperti itu?
0: Ah, iya, banyak anak-anak kita itu kalau lagu-lagu daerah, kalau ada lagu daerah, kayaknya merasa, jangankan lagu, berkomunikasi saja merasa ketinggalan.
1: Ketinggalan ya. Yang mungkin bahasa daerah itu digunakan kalau misalnya untuk anak-anak muda yang ada di wilayah pedesaan.
0: Nah, itulah mereka.
1: Tapi punya. Ketika hal itu mereka bawa ke kota, kayaknya dianggap aneh gitu, aneh dan tidak biasa.
0: Padahal kalau di daerah lain bukan begitu. Mereka
1: justru bangga gitu.
0: Bangga. Bukan berarti mengisolasi diri, bukan ajaklah teman-teman Anda itu supaya bisa juga berkomunikasi, paling tidak mengerti paham. Ya.
1: Kan ada yang bahasa begini,
0: dalam etika pergaulan itu kan memang kita tidak bisa terlalu
1: ada juga bahasa seperti ini biasanya, saya paham dengan apa yang dibicarakan.
0: Iya.
1: Tapi untuk mengungkapkan, untuk mengucapkan ini tidak bisa.
0: Iya, mengerti secara pasif bisa. Itulah paling tidak begitu. Tapi jangan kita mamanya orang Kaili, Tokaili, papanya Tokaili, lagu bahasa kita hanya menjadi bahasa rahasia. Misalnya kalau ada rahasia supaya anaknya tidak ikut papanya. Atau ada sesuatu hal yang barangkali yang supaya jangan anak-anaknya tidak tahu, mereka berkomunikasi bahasa Kaili, anaknya menganga apa yang dibilang, jadi bahasa Sandi. Jadi saya prihatin dengan hal itu. Seharusnya anak kita tahu,
1: dilibatkan ya? Harus diajar dari kecil ya Pak.
0: Kenapa mama papanya tuh Kaili semua, tapi anaknya tidak tahu, jadi ini anak ini orang asing atau gimana?
1: Oke, jadi tetap harus ya.
0: Ya, jadi begitu juga lagu. Makanya saya katakan tadi, anak-anak kita jangan merasa malu kalau menyanyikan lagu bahasa daerah. Jangan dianggap ketinggalan. Justru itu kamu harus bangga, perkenalkan dengan teman-teman kamu yang dari saudara-saudara kita dari daerah lainnya, supaya beginilah kita punya lagu daerah. Tapi saya alhamdulillah banyak juga yang bangga. Bukan berarti semua, cuma sebagai segelintir ini maksud saya. Iya.
1: Oke. Pak Aksan, terima kasih untuk perbincangan di pagi hari ini ya, untuk mengisi kebersamaan kita dalam Kita Indonesia. Kalau musik, memang kalau bicara soal musik ini kayaknya waktunya tidak cukup, tidak habis-habis, karena banyak yang istilahnya saling keterkaitan gitu ya, tentang bagaimana memberikan pengertian dan pembelajaran kepada generasi sekarang, kemudian juga musik sebagai alat diplomasi negara bahkan. Bahkan memang banyak hal lah ya, itulah yang namanya beragam musik ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk perbincangan kita di segmen Kita Indonesia kali ini, Pak Aksan. Nanti mungkin kalau ada karya-karya terbaru dari Pak Aksan, kemudian bisa di-share ke RRI ya, baik program 4 atau bahkan mungkin program 1 kalau ada lagunya yang bukan lagu daerah, boleh. Atau nanti kita akan membacakan tentang bagaimana lagu itu ya. Oke, nanti kita boleh dihubungi ya. Pak Aksan Ijemaka, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Dan pendengar juga pemirsa official YouTube, perbincangan kita tentang musik sebagai bahasa persatuan. Yang menjadi catatannya adalah di mana musik sebagai bahasa persatuan mengingatkan kita bahwa musik bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi jembatan untuk menyatukan keberagaman Indonesia. Dari nada, lirik hingga pesan budaya yang terkandung di dalamnya, tentunya ya ini bisa menghadirkan momen kebersamaan. Sekali lagi ya, terima kasih atas kehadiran narasumber kita ya, yang sudah berbagi cerita dan juga pengalaman dan juga inspirasi pentingnya menjaga serta melestarikan lagu daerah sebagai bagian dari kekayaan Indonesia ya. Semoga obrolan hari ini menumbuhkan rasa bangga kita terhadap musik daerah dan juga memotivasi generasi muda kita untuk terus mencintai budaya sendiri ya. Salah satu karya dari Pak Aksan Ijemaka yang tentunya juga ini sudah sangat sering biasanya kita dengarkan. Ini kalau zaman-zaman Umi waktu masih jadi penyiar program 4 sering banget gitu ya puterin lagu ini. Dan ini menjadi salah satu lagu juga yang mengiringi salah satu program kita di akhir pekan beberapa tahun lalu. Palu Maliun Tinubu. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan sebuah kisah inspiratif melalui paket feature berjudul Aksi Nyata Putra Daerah untuk Bangsa. Dimulai dari sudut-sudut desa di Sulawesi Tengah, di antara sunyi yang sederhana, lahir mimpi-mimpi besar yang tidak hanya ingin sukses, tapi juga ingin membawa perubahan. Karena hari ini, anak muda tidak lagi sekedar penonton. Mereka adalah penggerak. Di tengah arus modernisasi dan derasnya pengaruh luar, tidak semua anak muda memilih untuk meninggalkan identitasnya. Sebagian justru kembali merawat, menjaga, dan menghidupkan kembali, seperti yang dilakukan oleh Opik Delian Alindra.
1: Karena saya lahir dari daerah. Dari kampung halaman. Saya bukan anak yang besar di perkotaan. Sehingga hal yang saya dapatkan, hal yang saya rasakan dari saya kecil, itu yang harus saya jaga dan saya rawat. Apa itu? Budaya tradisional. Karena bicara budaya ini kan sesuatu yang sangat penting untuk bisa mendidik emosional masyarakat. Kalau ini tidak dijaga, maka tentu kita akan kehilangan identitas.
0: Berangkat dari kegelisahan bahwa bahasa daerah mulai ditinggalkan, Kak Opik memilih bergerak. Ia tidak hanya bicara, tapi berkarya. Melalui buku kamus bergambar bahasa Dampelas, ia menghidupkan kembali bahasa yang hampir terlupakan.
1: Di daerah kampung saya itu bukan hanya, jangankan kita bicara anak muda, masyarakat umum saja sudah kurang menggunakan bahasa daerah. Sehingga yang menjadi satu alarm untuk saya pribadi, anak muda ya, kalau kita punya berbagai macam nikmat untuk membenahi sesuatu ini, jangan diam gitu.
0: Sisi lain, kisah berbeda datang dari Kak Rizky, seorang pemuda yang pernah berada di titik terendah, namun memilih bangkit dan berbalik arah.
2: Saya dulu nakal.
3: Nakal ya.
2: Sampai mendapatkan posisi yang baik di zaman-zaman SMA, mulai berorganisasi, akhirnya saya terpanggil untuk berkarya, membuat sebuah kegiatan.

0: Namun perjalanan tidak selalu mudah. Masih ada tantangan, mindset yang belum terbuka, hingga kurangnya kolaborasi antar anak muda.
1: Jadi anak muda di daerah saya itu banyak yang punya karya, banyak yang punya prestasi, tapi belum terkorelasi, belum terkolaborasi kerjasamanya, karena masih artinya gerakannya masih mengarah kepada individualis-individualis, belum semacam ada komitmen untuk kolaborasi. Kita sama-sama anak muda, untuk kita gagas, kita majukan, kita punya daerah dan sebagainya. Itu tantangan yang besar. Dua itu, kalau ke masyarakat umum, dari segi keterbukaan menerima perkembangan zaman, kalau dari segi anak muda, itu konektivitasnya yang belum terbangun.
0: Dari desa, mereka membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu besar, cukup dimulai. Dari sudut sederhana, lahir langkah luar biasa. Dari desa, menuju perubahan nyata. Karena anak muda bukan hanya masa depan bangsa, mereka adalah masa kini yang sedang bekerja. Saya Umi Kalsum untuk RRI Pro 1 Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.

0: kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaya Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional licensing

0: klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
1: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.

0: Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP jam ini.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Pastela pasti ada suka tembang laba ya di siang hari ini sambil menikmati suasana tanggal merah. Ya, karena hari ini ada peringatan khusus ya untuk saudara-saudara kita umat Kristiani, dan juga tentunya banyak hal juga yang bisa dilakukan untuk hari ini. Karena ini hari libur dan besok work from home-nya tetap jalan, pekerjaan dan aktivitas bobot kerjanya tidak berkurang, sehingga tentunya diharapkan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Kalau hari ini ada yang mungkin saja tugasnya harus diselesaikan yang berkaitan dengan pekerjaan, nggak apa-apa sih dicicil dari hari ini ya, kalau misalnya lowong waktunya ya. Nah, kalau misalnya waktunya panjang ya, oke, boleh dong gabung di siang hari ini bersama Umi ya di program kita Pastela pasti ada suka tembang lama. Ada lagu dari Edi Silitonga ya. Oke, bukan Edi Operator, bukan ya. Edi Silitonga dengan Kasih Sekejap. Lama ya gak dengar lagu ini. Sekali dengar gak lama. Gabung yuk di 0811-456-03908 atau di 455-442 ya. Anda saya nantikan di siang hari ini untuk sama-sama kita menikmati yang namanya Pastela pasti Anda suka tembang lama. Halo. Iya, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali nanti ya. Next, halo. Iya, terputus, bisa dicoba lagi dong. Jangan menyerah, jangan menyerah. Pokoknya dicoba sampai nembus ya. Oke, di 0811-456-03908. Yuhu, halo.
1: Halo, selamat siang Pastela.
0: Selamat siang Pastela, Pak Nyoman di Ramba, apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Kabar sehat. Wow, luar biasa ya. Oke, kabar sehat dan bahagia. Ini berarti menikmati waktu bersama dengan keluarga ya. Oke, baik. Pak, mau request lagunya siapa nih?
1: Endang Estorina. Hujan.
0: Endang. Endang Estorina yang judulnya
1: Hujan, Hujan.
0: Hujan. Oke, hujan ya.
1: Gunung
0: dari
1: hujan ini enggak datang-datang ini.
0: Aduh. Bisa kenapa bisa lama ini? Aduh. Nanti kalau hujannya turun mengeluh lagi.
1: Tanaman sudah mati semua ini, Bu.
0: Aduh, janganlah.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, selamat sama-sama. Siang. Ya, selamat siang juga untuk Pak Nyoman di Ramba ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung di Pastela kita, dan juga untuk yang lainnya yang belum sempat gabung, gabung dong ya. Kan lagu-lagu nostalgia siang ini bisa menjadi obat penghilang rindu. Oh. Yang hujan turun lagi. Oh, itukah yang dimaksud? Nanti kita coba cari ya. Oke, yang lainnya di 0811-456-908 ya. Yang ingin bergabung silahkan. Di saat ini kami nantikan tentunya. Yang sudah nelpon ditunggu ya lagunya. Oke, iya, kita masih nunggu kenapa TikTok kita nggak buka ya. Oke, bentar ya. TikToknya masih sedikit terkendala. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan bacakan deh. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pas.
0: Apa tuh? Pas. Pas di lagu atau pas di mana ini? Pastela dong.
2: Ya pasti. tembang lama ya.
0: Iya, masa tembang baru enggak dong. Oke, silakan Pak Sahrun di Sunju, mau request lagunya siapa?
2: Mau dengar lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus. Kus Plus Kota Lama ya. Oke, ya, ya. Saya coba cari yang dimaksud Kota Lama untuk lagu yang di request ya. Oke, ya, ya, ya. Siap. Kota Lama ya, dari Kus Plus. Iya, sama-sama, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kota Lama ya dari Kus Plus. Saya coba cari ya lagu yang dimaksud. Yang lainnya, silakan nanti boleh bergabung dan bisa mencoba untuk di 08 1145603908 dan juga di 455442 ya. Oke, sekali lagi kalau misalnya ada yang pengen banget ya diputerin lagu-lagu nostalgianya, dan lagu ini mungkin juga punya kenangan ya, punya cerita. Oke, siap-siap ya di 08 1145603908 ya. Oke lah kalau begitu, kita mau ke lagu dulu ya dari Endang Estorina. Ini lagu yang paling disenangi nih sama Pak Nyoman ya di Ramba. Pas dengar lagu ini, semoga ini bisa menjadi lagu pemanggil hujan ya Pak Nyoman ya, biar tanamannya tetap bisa bertahan. Oke, jangan kemana-mana.

0: Baik, kita lanjutkan lagi untuk siang hari ini ya, live kita di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ya. Oke, yang sudah diputarkan lagunya, semoga terhibur dan juga menikmati istirahatnya siang ini ya. Yang lainnya belum sempat bergabung, yuk kita lanjutkan ya. Sesi request kita di 0811 4560 3908. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Umi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
1: Teman lama.
0: Iya, betul sekali Ibu Hani di Tulo.
1: Iya betul, rindu suaramu sayang.
0: Oh, masya Allah, tabarakallah. Lagunya siapa nih, Bun?
1: Lagu Kangen.
0: Kangen.
1: Dari Nita Thalia.
0: Nita Thalia yang judulnya Kangen ya.
1: Kangen.
0: Oke, Kangen Nita Thalia.
1: Terima kasih. Bagi.
0: Sama-sama Bunda. Iya. Masya Allah, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hani yang ada di Tulo ya. Baiklah, kita lanjut lagi ke mana Dora? Ke penelpon ya. Oke, pendengar berikutnya ya. Kita mau menyapa dulu. Halo, yuhu.
2: Selamat siang
0: juga, Oma.
2: Pastela.
0: Pasti Anda suka tembang lama.
2: Iya.
0: Oke.
2: Mau dengar lagunya Rita Effendi, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya. Oke, iya. Januari di Kota Dili. Oke, siap.
2: Makasih, Selamat siang.
0: Selamat siang juga kembali. Oke. Kita lanjut lagi di line telepon 455-442 ya. Ada penelpon yang masuk. Yuhu, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pastela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo juga. Dari
3: halo,
0: mana dengan siapa
3: Pastela.
0: Nih?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, Maya di Gorontalo ya.
3: Iya,
0: oke. Maya di Gorontalo mau request lagunya siapa nih, Mai?
3: Lagunya Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
3: Irfan Jonah.
0: Anggrek Ungu dari Irfan Jonah ya, bukan Irfan Maulani.
3: Iya.
0: Eh. Oke, ditunggu ya. Oke. Maya di Gorontalo. Iya. Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maya ya. Anggrek Ungu ya. Oke. Anggrek Ungunya ditunggu ya. Ngomong-ngomong soal anggrek, saya jadi ingat sama teman saya nih yang kemarin sempat beli bunga anggrek. Gimana kabar anggreknya hari ini ya? Baik-baik saja kah, colek Mbak Dinda? Tiba-tiba ya pengen ngerawat anggrek, katanya lucu. Oke, ya semoga sih ya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik si bunga anggreknya ya. Karena bunga anggreknya kan termasuk tanaman yang ataupun bunga yang butuh perhatian ekstra gitu ya. Oke, mungkin naluri wanita gitu ya. Biasalah kalau cuma untuk bunga-bunga ya, apalagi jangan kan bunga nyata, bunga bang aja dijabanin gitu ya. Au. Ada kangen dari Nita Thalia ya, mudah-mudahan nih. Kemudian juga yang request lagu berikutnya ada Bunda Ella dengan Januari di Kota Dili dan juga Maya di Gorontalo dengan lagu yang sudah disiapkan di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: waktu Indonesia Tengah, kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela, Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Baik pendengar kita yang lainnya, oh iya, mau informasikan nih ya, mungkin dari beberapa hari Anda tidak bisa menikmati siaran live YouTube, live TikTok ya, untuk program kita di Pastela dan juga beberapa program-program lainnya yang memang menggunakan platform media sosial TikTok ya, untuk RRI dan juga mungkin aplikasi ini juga dirasakan oleh pengguna TikTok lainnya ya. Ya karena memang sudah hampir 3 atau 4 hari ya kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Nah mungkin seperti itu yang menjadi kendala dan masih berupaya sih agar semuanya kembali normal ya. Wow, Masya Allah Tabarakallah ya. Hari ini hujan ataupun saat ini hujan sedang mengguyur wilayah Kartini. Apakah di tempat Anda juga hujan? Hujannya cukup deras ya. Insya Allah rezeki kita seperti hujan yang turun seperti di siang hari ini ya. Dan kita berdoa, banyak-banyak berdoa ya. Karena katanya kalau di waktu hujan itu adalah salah satu di antara beberapa waktu mustajab untuk berdoa, ya kan? Yuk kita doa sama-sama agar segala limpahan keberkahan diberikan kepada kita ya. Keberkahan itu meluas ya, baik dari keberkahan kesehatan, kehidupan ya, kebahagiaan, rezeki apalagi. Pokoknya semua yang mendengarkan Pastela siang hari ini, Umi doakan, termasuk juga Umi mendoakan diri sendiri agar rezeki kita seperti air zam-zam ya, yang gak pernah kering dan juga gak pernah putus lah ya. Gak pernah kering, gak pernah putus, dan juga terus mengalir deras dari arah yang tak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, ada penelpon di Pastela kita. Yuhu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mana nih?
1: Dengan Ibu Nuraini sayang di Tindaki.
0: Oh, oke. Okay. Tindaki hujan enggak sih, Bun?
1: Tidak, panas matahari.
0: Hama, di sini deras sekali hujan, Le. Oh, iya begitu memang. Mungkin karena apa ya, hujannya sedang jalan-jalan. Hujan tapi cerah langit, tai berimba itu.
1: Berimba merah kuning lagunya Dianti Cesa.
0: Ah. Dari
1: apa salahku?
0: Apa salahku? Kira-kira kamu pikir dulu.
1: Ya, pikir dahulu.
0: Dianti Cesa yang judulnya Apa Salahku. Oke, Nariamo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Songgo puasi. Tidak ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, Bunda Rani.
2: Iya, lagi hujan, Mbak.
0: Iya, hujan nggak di situ?
2: Hujan sih, Mbak. Ini deras.
0: Hujan. Aduh, deras. Alhamdulillah. Insya Allah rezeki kita seperti hujan ini ya. Masya Allah. Oke, silahkan. Oh, Bimesak yang mana
2: kisah
0: itu?
2: Kisah kasih di sekolah ya.
0: Oh, Bimesak di request oleh Ibu Rani. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rani ya. Silahkan dimulai kembali ya, dibuka kembali juga untuk lagu-lagu Pastela kita. Yuhu, halo. Selamat siang Pastela. Dengan Pastela. Siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana ini, Le?
3: Fadil di Palolo.
0: Oke, orang Palolo. Apa kabar orang Palolo?
3: Alhamdulillah, kabar Nabelo.
0: Oh, kabar Nabelo. Masya Allah, Tabarakallah ya.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Okay, pendengar Pro 1, kita sudah di penghujung kebersamaan ya. Ada requestan dari WhatsApp yang sudah saya putarkan. Desember ke Labu ya, kira tadi ke Lambu, bukan ya. Terima kasih yang sudah request jauh-jauh loh ya. Okay, semoga terhibur dan ada lagu terakhir yang nanti akan saya putarkan ya. Oke, saya lemparnya ke penelpon saja biar adil ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Stella, Pak Putra di Aceh, silahkan iya. Langsung lagunya karena kita sudah di penghujung nih. Oke.
1: Iya, dari Deloitte, Rock and Roll.
0: Rock and Roll ya.
1: Iya.
0: Rock and Roll, kalau misalnya ada cadangannya. Ada cadangannya enggak?
1: Cadangannya The Mercies lah.
0: Mm-hmm.
1: Mercies, tak sedetik pun.
0: Yang judulnya Symphony.
1: Tak sedetik pun.
0: Oh, tak sedetik pun ya. Rock and Roll The Lloyd ya. Tapi kalau ada opsi pertama, ya opsi pertama ya. Oke, siap.
1: Istirahat hari
0: iya.
1: Libur panjang ini ya.
0: Oh, oke, bagi yang merasakan libur panjang, tapi kayaknya kalau Umi nggak ada deh. Apa itu libur? Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Putra di Aceh ya. Oke, tetap di Pro 1 karena tentu masih banyak lagi program-program yang bisa Anda nikmati ya sampai dengan tutup siaran RRI. Oke, untuk Pak Stella saya selesaikan dan pamit dengan lagu dari Deloitte, Rock and Roll. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kami hadir untuk mengantarkan beberapa informasi untuk Anda yang terhimpun dalam info Pro 1 Buletin Berita Daerah. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Palu melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah guna memantau kualitas program makan bergizi gratis serta persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Laporan selengkapnya bersama dengan Bohabat Sidik.
1: Menindaklanjuti sejumlah keluhan masyarakat terkait kualitas menu makan bergizi gratis serta polemik sistem zonasi dalam penerimaan murid baru, Komisi A DPRD Kota Palu melakukan kunjungan kerja ke SDN 15 dan SMP Negeri 1 Palu. Kunjungan tersebut untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal di sekolah-sekolah, serta memantau kesiapan proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026. Fokus dari kunjungan tersebut yakni pada persiapan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Anggota Komisi A DPRD Kota Palu Rini Haris mengungkapkan, pihak sekolah saat ini masih menunggu kepastian regulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu terkait teknis sistem zonasi guna menghindari terulangnya keluhan orang tua siswa yang tidak terakomodasi di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Dalam kunjungan tersebut, Komisi A DPRD Kota Palu juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu agar menghindari keluhan serupa dari masyarakat.
2: Sesuai dengan surat kunjungan kami hari ini terkait monitoring MBG juga terkait tentang persiapan sekolah untuk penerimaan siswa baru. Ternyata alhamdulillah SDN 15 dan juga SMP 1 MBG-nya sudah berjalan dengan baik, sudah ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk terkait penerimaan siswa baru, kami masih menunggu data fix, informasi fix dari Dinas Pendidikan sendiri. Karena di sekolah-sekolah sendiri SMP 1 dan juga di SDN 15 itu belum terbentuk untuk panitia penerimaan siswa baru. Jadi kami masih menunggu informasi selanjutnya seperti apa. Dan dari tempat ini juga kami akan langsung bertemu dengan Dinas Pendidikan untuk mencari tahu seperti apa proses penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2026-2027.
1: Ditambahkan, Komisi A DPRD Kota Palu berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program MBG agar tetap memenuhi standar gizi yang layak, serta memastikan tidak ada lagi hak pendidikan anak yang terabaikan akibat kendala administratif pada sistem penerimaan siswa baru mendatang. Melalui kunjungan kerja serta pemantauan intensif, diharapkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan Kota Palu dapat terus meningkat dan bebas dari maladministrasi.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar Prasatu Basnas, Sulawesi Tengah menyalurkan daging kurban secara terarah melalui program Kurban Berkah untuk memberdayakan masyarakat desa. Distribusi difokuskan kepada warga kurang mampu di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala agar bantuan tepat sasaran dan juga merata. Laporan selengkapnya bersama dengan Iksan Setiadi.
1: Kanwil Zakat Nasional atau Basnas Sulawesi Tengah memastikan pendistribusian daging kurban tahun ini dilakukan secara terarah dan tepat sasaran. Melalui program Kurban Berkah Basnas memberdayakan desa, penyaluran difokuskan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah pinggiran di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Wakil Ketua Bidang Penyaluran Basnas Sulawesi Tengah, Asari, menjelaskan distribusi daging kurban dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan berdasarkan data, informasi, serta hasil observasi lapangan, guna memastikan bantuan benar-benar tersalurkan secara tepat.
2: Kalau estimasi yang biasa kita, pengalaman kita itu untuk satu ekor sapi itu berkisar sekitar 70 bungkus, 10 paket hingga 80. Nah, biasanya kita bagi ke masyarakat dari 80 sampai 70 itu kurang lebih sekitar 50-an paket, karena sehingga kami sendiri di Sulawesi Tengah ini tidak terlalu jauh, berkisar di Kota Palu, kalau kita Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Untuk tahun ini kita kurang lebih sekitar, kalau tidak salah itu 9 titik itu dalam proposalnya.
1: Selain mengandalkan titik distribusi yang telah dipetakan, Basnas juga melibatkan para pekurban atau mudohi dalam proses penyaluran, sehingga jangkauan penerimaan manfaat menjadi lebih luas. Kedepan, Basnas Sulawesi Tengah berupaya memperkuat sistem pendataan serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, agar distribusi daging kurban dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan peternak lokal.
3: Info Pro 1.

0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tengah merancang model urban farming baru yang menggabungkan budidaya hidroponik dengan ternak ikan dan juga ayam dalam satu instalasi sederhana. Laporan selengkapnya Miftahul Janda.
1: Pemerintah Kota Palu saat ini terus mendorong konsep pertanian kota atau urban farming dan mengoptimalkan lahan pekarangan warga melalui sistem tanaman hidroponik. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palu, Lukman menuturkan bahwa penanaman hidroponik memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya menghasilkan kuantitas panen yang banyak meski dalam ruang yang terbatas. Selain itu, tanaman hidroponik juga dinilai lebih mudah untuk dikelola secara mandiri serta menambah estetika lingkungan perumahan. Diharapkan, melalui inovasi ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Ditambahkan, DPKP Kota Palu saat ini tengah merancang metode tanaman hidroponik terpadu yang sederhana dan produktif.
2: Kita juga sedang mempersiapkan satu metode pendekatan yang lebih sederhana dan insya Allah lebih produktif. Seperti ini saya contohkan. Ini ada space di bawah dan ini kita akan berikan kolam untuk ikan. Kita akan berikan, jadikan di kolam, dan sekarang juga sudah kami rancang, itu kita berikan ayam petelur yang sudah siap produksi. Paketan ini nanti kita akan rencana kesemikan rupa untuk kita boleh kucurkan paling cepat ya di tahun ini.
1: Lebih lanjut, Lukman berharap apabila metode ini telah dimatangkan dan mendapat dukungan pendanaan, pihaknya akan menyalurkan model tersebut ke masyarakat agar penanaman dapat lebih efektif. Ia pun menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memberikan fasilitas dan pendampingan berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palu melalui urban farming. Salah satunya, melalui pelatihan sistem tanaman hidroponik yang diikuti oleh kelompok masyarakat penerima bantuan, peserta pendamping teknis dan penyuluh. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami proses penanaman metode hidroponik secara runut dan dapat diimplementasikan secara konsisten di lingkungan masing-masing.
3: Info Pro 1.

0: Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kemandirian ekonomi di tengah sejumlah bantuan sosial, pemerintah Kabupaten Sigi mendorong masyarakat untuk mengembangkan pertanian dan UKM. Laporan selengkapnya Nita Surbakti.
1: Pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah tidak hanya secara nasional tetapi juga daerah khususnya di Kabupaten Sigi. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan hingga saat ini jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sigi masih cukup tinggi. Sehingga di tengah kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan bantuan sosial, pihaknya juga mencanangkan sejumlah program dengan target angka kemiskinan di Sigi semakin menurun. Ditambahkan, bantuan sosial bagi masyarakat miskin merupakan pemicu agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat, diantaranya dengan menekuni bidang pertanian maupun UMKM.
2: Bima Sigi kan ada program kami dengan Pak Wabub dalam rangka bagaimana menumbuh kembangkan lewat UKM usaha yang ada, terus ada lewat juga lewat pertanian masyarakat yang kurang mampu, kami berikan bibit, pupuk gratis untuk program kami. Nah, pemberdayaan itu, komitmen itulah yang kami lakukan dalam rangka untuk mengembangkan masyarakat yang kurang kekurangan ini bisa tumbuh ekonominya lewat pertanian maupun UMKM.
1: Di tengah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai kebijakan, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai juga berharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperbaiki kehidupannya dan keluarga, sehingga program yang dilakukan benar-benar memberi dampak positif bagi kemajuan dan pembangunan tidak hanya di daerah tetapi juga secara nasional.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar, kita sampai pada informasi penutup. Kejaksaan Negeri Toja Uda-Uda mengingatkan edukasi atau meningkatkan edukasi untuk pencegahan bahaya dan dampak bullying lewat media sosial.
1: Tindakan bullying tidak hanya melibatkan anak sebagai korban, namun juga bisa menjadi pelaku. Bahkan tindakan ini tidak hanya terjadi secara langsung ke fisik korban, namun juga dapat melalui sosial media. Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Toja Una-Una, Asta Puri, mengatakan korban secara fisik tidak merasakan sakit, namun justru ini lebih membahayakan karena tidak dapat terdeteksi lewat cyber atau langsung. Karena itu, Kejaksaan Negeri Toja Una-Una mengangkat kasus ini sebagai bentuk perhatian serius untuk selanjutnya dilakukan proses edukasi ke publik agar masyarakat memahami dampak dan risiko dari tindakan bullying.
2: Kenapa bullying menjadi penting untuk dibahas? Karena dewasa ini dengan adanya teknologi yang sudah semakin maju, tidak hanya kekerasan secara fisik yang bisa terjadi di lingkungan anak, dalam kehidupan anak, tapi juga ada yang namanya bullying di media sosial contohnya, secara cyber. Nah, dampaknya lebih memang tidak dirasakan secara fisik secara langsung, tidak menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh dan sebagainya, tapi justru ini lebih membahayakan karena kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana efek dari korban dari bullying secara media sosial.
1: Kejaksaan Negeri Toja Una-Una mengharapkan para korban bullying, baik itu secara fisik maupun lewat sosial media, untuk tidak segan memberitahukan perihal yang menimpahnya, baik itu kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua sendiri. Menurut Asta Puri, selain menyampaikan kepada orang-orang terdekat, korban bullying bisa langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum APH soal perundungan yang dilakukan orang lain kepadanya. Tindakan ini menurut Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Toja Una-Una adalah langkah yang tepat dilakukan korban untuk mendapatkan kembali hak-haknya sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku bullying serta meminimalisir tindakan serupa terulang. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

100% lagu-lagu Indonesia. Untuk saat ini saya hadirkan playlist-playlist pilihan ya untuk Anda. Bisa dikatakan sih lagu-lagu yang baru ya, ada baru, lagu hits juga yang saya hadirkan. Namun tentunya tidak akan terputus sampai di sini saja, karena program 100% Indonesia bisa Anda nikmati sampai di pukul 16 sore ya. Untuk itu tentunya saya menuntaskan tugas untuk menemani Anda di waktu siang ini ya. Semoga menyenangkan kebersamaan kita yang sudah terjalin dari pukul 10 sampai mendekati pukul 15. Nanti rekan saya Maria Immaculata akan menemani Anda sampai pada pukul 20 dan dilanjutkan dengan rekan saya Joko Nurcahya Sujari di malam hari ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat menikmati momen libur Anda dan tetap semangat dan selalu bersyukur untuk apa yang kita jalani dan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Bye-bye. Assalamualaikum.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kadal informasi dan juga inspirasi saat ini untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya telah memasuki waktu pelaksanaan sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan pantun.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI Palu? Anda kembali bersama kami di program Kiprah Indonesia, program yang mengulas kisah-kisah inspiratif pelaku usaha kecil dan menengah yang menggerakkan ekonomi bangsa. Hari ini kita akan berkunjung ke Kelurahan Kabunena, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk mengenal lebih dekat usaha keripik singkong milik seorang ibu tangguh bernama Ibu Putri. Usaha sederhana yang bermula dari dapur rumah tangga ini kini mampu membantu perekonomian keluarga, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi salah satu cemilan favorit masyarakat sekitar. Mari kita simak kisah lengkapnya. Pendengar, saat ini kami berada di rumah produksi keripik singkong Ibu Putri. Di sini, aroma singkong goreng yang gurih langsung tercium begitu kita masuk. Di sekeliling kami, beberapa karyawan sibuk mengupas, mengiris, dan menggoreng singkong. Mari kita temui langsung pemilik usahanya.
1: Putri, bisa diceritakan awal mula usaha keripik singkong ini?
2: Awalnya sederhana saja, Bu. Saya buat keripik singkong untuk cemilan keluarga. Ternyata banyak tetangga yang suka dan mulai memesan. Dari situ saya berpikir, kenapa tidak dijadikan usaha kecil-kecil?
1: Berarti awalnya hanya dari dapur rumah ya?
2: Iya, betul. Dulu saya goreng sendiri, bumbunya juga saya coba-coba. Sekarang alhamdulillah sudah punya peralatan lebih baik dan ada beberapa tetangga yang ikut membantu.
1: Apa tantangan terbesar Bu Putri saat memulai usaha ini?
2: Yang paling terasa itu modal dan pemasaran. Dulu harus hemat sekali untuk beli bahan baku dan minyak goreng. Tapi saya tetap yakin kalau usaha ini bisa berkembang asal tekun dan jujur.
1: Bagaimana kemudian dampak bagi keluarga setelah Ibu menekuni usaha ini?
2: Sangat membantu ya. Dari hasil usaha ini, saya bisa membantu biaya sekolah anak-anak, bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit.
1: Luar biasa ya Bu Putri ya. Apa kemudian harapan ke depan untuk usaha keripik singkong ini?
2: Saya ingin usaha ini makin dikenal dan produksinya bisa lebih besar, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi supaya bisa membuka lapangan kerja lebih luas bagi tetangga sekitar.
0: Baik pendengar, sekarang kita temui salah satu karyawan Ibu Putri, yaitu Ibu Wahyuni.
1: Selamat pagi, dengan siapa nih kita boleh kenalan?
3: Pagi Bu, nama saya Wahyuni. Saya tetangga Bu Putri. Sudah hampir 2 tahun saya bekerja di sini.
1: Oh ya, boleh diceritakan bagaimana awalnya bisa bergabung di usaha keripik singkong Bu Putri ini?
3: Awalnya Bu Putri butuh bantuan untuk mengupas singkong. Nah, saya ditawari dan ternyata cocok. Tugas saya membantu memilih singkong, mengiris, menggoreng, dan mengemas.
1: Oh begitu. Apakah pekerjaan ini bisa membantu kehidupan keluarga Bu Wahyuni?
3: Alhamdulillah sangat membantu Bu. Dulu saya tidak punya penghasilan tetap. Sekarang ada uang untuk membantu kebutuhan sehari-hari.
1: Apa yang membuat Bu Wahyuni betah bekerja di sini?
3: Suasana kekeluargaannya. Bu Putri juga sangat sabar mengajari saya cara membuat keripik yang renyah. Saya juga banyak belajar soal rasa tanggung jawab di sini.
1: Oh ya, Bu Wahyuni, apa kemudian harapan Bu Wahyuni ke depan?
3: Semoga usaha Bu Putri ini semakin maju supaya kami para karyawan bisa terus bekerja dan penghasilan kami juga bertambah untuk membantu keluarga.
0: Pendengar, itu tadi kisah inspiratif Ibu Putri dan karyawannya Ibu Wahyuni. Dari dapur rumah sederhana, usaha keripik singkong ini tumbuh menjadi sumber rezeki dan membawa manfaat bagi banyak orang. Semoga cerita ini menjadi motivasi bagi Anda untuk terus berkreasi, berusaha, dan tak takut memulai dari langkah kecil. Saya Maria Immaculata mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar Dewa Laskar Cinta yang sudah hadir juga untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Pukul 17 nanti pendengar kita akan mengikuti siaran berjaringan untuk Gema Saripati Maju. Dan baik, masih bersama Pro 1 untuk sore ini yang baru bergabung. Halo, apa kabar? Semoga semua baik-baik ya hari ini di long weekend yang luar biasa. Tetap bersama kami di kanal inspirasi dan informasi.

0: 101.
1: Baik, pendengar selanjutnya kita akan mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Skorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Maria Imakulata. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan kami yang ada di Makassar saat ini. Silakan, Makassar.
3: Baik, terima kasih kepada rekan Maria Imakulata atas openingnya. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar memprediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu ke depan berada pada kategori rendah atau aman. Perkirawan BMKG Bagus Primohadi mengatakan rata-rata ketinggian air laut di angka 0,5 meter hingga 1 meter. Dikatakan wilayah perairan Kepulauan Selayar, Bulukumba, serta perairan Jeneponto ketinggian air laut mencapai 1 meter. Sedangkan untuk perairan di wilayah lainnya di angka 0,5 meter. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area laut atau pantai karena diperkirakan terjadi arus laut tinggi.
5: Namun, perlu turut diwaspadai untuk wilayah yang tadi disebutkan, yaitu wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Selain turut disertai adanya tinggi gelombang dengan potensi 1 meter, terdapat pula potensi arus laut dengan kecepatan 1 meter per second, sehingga bisa diwaspadai untuk khususnya bagi warga yang beraktivitas secara langsung ke laut dalam wujud misalkan pariwisata berenang di dekat pantai. Karena arusnya cukup tinggi di wilayah selat antara Selayar dengan Bulukumba dan juga di wilayah perairan di Jeneponto.
4: Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat rutin memantau aktivitas perakiran cuaca di situs resmi BMKG lantaran sewaktu-waktu cuaca bisa berubah.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar dan kami kembalikan kepada RRI Palu di tempat.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan, Randi.
6: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari Mamuju, pendengar, pada tahun ajaran baru nanti Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menargetkan 300 anak masuk ke Sekolah Rakyat 21. Terkait hal ini laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan anak tidak sekolah sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Ia menjelaskan program tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim maupun miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, target penerimaan siswa pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 direncanakan terbagi masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sehingga total keseluruhan mencapai 300 siswa.
8: Ya sebenarnya itu 300 karena dia mau awalnya kemarin itu 100-100. 100 SD, 100 SMP, 100 SMP.
9: Penambahan SD.
8: SD-nya itu kalau di sini kan ada 2 SD. Jadi 300 rencananya. Kami diminta hanya melakukan penjangkauan dulu siswa yang tidak sekolah.
0: Iya,
8: jadi yang miskin itu desil 1, desil 2, 3, 4 yang kategori miskin.
7: Melalui program tersebut, Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat berharap angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
6: Baik, demikian dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Randi. RRI Mamuju dari Mamuju, Sulawesi Barat, pendengar kami menuju Ampana bersama rekan Novian di RRI Ampana.
9: Ampana.
1: Silakan Novian.
10: Baik, terima kasih rekan Rini. Dari RRI Ampana, mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Poswakumbadin Tojuna Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tojuna.
11: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Poswakumbadin Kabupaten Tojuna Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojuna Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojuna Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH, seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tojuna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojuna Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
12: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojuna Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojuna Una itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojuna Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojuna Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojuna Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
11: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tojuna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojuna Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ya, bersama rekan ini di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih
9: Novia.
1: Dari Ampana, pendengar kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Rekan Jihan, silakan.
13: Ya, selamat sore rekan Maria. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mempermudah layanan pindah domisili demi kenyamanan warga. Berikut laporan reporter RRI Kendari, Heli Diawati Kadir.
14: Kota Kendari menunjukkan performa positif dalam dinamika perpindahan domisili, di mana jumlah pendatang baru yang menetap jauh melampaui warga yang memilih untuk pindah keluar daerah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan umumnya alasan warga melakukan perpindahan domisili sangat beragam. Di antaranya mengikuti pasangan hidup, menempuh pendidikan di institusi yang ada di Kota Kendari, hingga mencari peluang lapangan kerja yang lebih luas. Proses pengurusan pindah domisili antar wilayah sangat mudah dan tidak rumit. Warga cukup membawa kartu keluarga serta mengisi formulir dengan data alamat yang baru.
15: Kalau untuk pindah, misalnya pindah keluar daerah, itu tinggal bawa kartu keluarga.
0: kartu keluarga bawa ke Capil, bisa juga di dinas sini, bisa juga di UPTD. Tapi kalau untuk pindah wilayah, pindah keluar, jadi tinggal datang bawa kartu keluarganya, terus isi formulir dengan mengisi di situ alamat pindahnya. Alamat pindah itu harus lengkap RT RW-nya.
14: Ruliana juga menjelaskan aturan baru yang berlaku bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk namun belum merekam data diri di sistem, proses pindah domisili tidak dapat dilanjutkan karena telah terproteksi secara otomatis oleh sistem informasi Dukcapil. Berdasarkan data terbaru yang dicatat Dukcapil Kota Kendari, sebanyak 8.352 orang warga setempat telah melakukan proses pindah domisili keluar daerah. Sementara jumlah penduduk dari luar daerah yang resmi mendaftarkan diri dan menetap di Kota Kendari mencapai angka 9.024 orang, menjadikan Kota Kendari sebagai tujuan utama bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru.
13: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari bersama rekan Jihan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Andi Imran RRI Bone. Silakan, Andi Imran.
9: Baik, terima kasih rekan Maria di Palu. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone, turnamen sepak bola Beramal Cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Berikut informasi selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
15: Turnamen sepak bola Beramal Cup yang berlangsung di Stadion Lapatau membawa angin segar bagi ekonomi lokal. Sejak bergulir 4 Mei lalu, para pelaku UMKM di area stadion melaporkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan seiring dengan membludaknya jumlah penonton yang hadir. Peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh Markiana, salah satu pedagang jajanan di area stadion, mengatakan pada hari biasanya ia hanya mampu meraup omset sekitar Rp600.000. Kini saat penonton ramai, penghasilannya melonjak drastis hingga mencapai Rp3 juta per hari.
16: Dari mulai besar pertandingan sekolah lempat 18 selesai. Ya Alhamdulillah kan saya 3 tempat aku pakai. Ada di lapangan Merdeka, ada juga di Syakar sekarang deh. Kalau Sabtu sampai besok deh biasa 3 juta tergantung dari lapangan. Ini dapat 600. Modal besar juga. Ya 1 juta tergantung dari ramainya pembeli. Ramai banyak juga modal itu. Pertiana, tomat, bakar, nasi 10.000, 5.000. Kalau ini kan 10.000 satu tempat, 5.000 satu tempat juga, 10.000 kelas. Baik, minuman, serajot, somai dengan bakso bakar, itu yang paling nomor satu.
15: Meski demikian, faktor eksternal seperti cuaca masih menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Diana yang juga mengadu nasib di lokasi yang sama menyebutkan bahwa pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat cerah dan pengunjung ramai, ia biasanya mengantongi keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Namun angka tersebut dapat menurun jika hujan terjadi.
17: Hari ini mulai hari Kamis. Enggak juga. Baru hari karena cuaca lain jadi saya tidak masuk. Baru hari Kamis mulai keadaan diunggung. Kalau sekarang belum sih, nanti kalau detik-detik terakhir semifinal dari cuaca sama pengunjung. Kalau kemarin-kemarin ada di 200-300. Kemarin hujan.
15: Para pedagang berharap kegiatan olahraga yang menarik minat banyak penonton agar rutin dilaksanakan di Stadion Lapatau agar menjadi solusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM.
9: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andi Imran. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Baubau, Sulawesi Tenggara bersama rekan Yanti dari RRI Baubau. Silakan, rekan Yanti.
18: Baik, Ya, terima kasih. Dari Kota Bau-Bau, informasi terupdate kali ini terkait Satpel Betoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei 2026. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan.
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Betoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpel Betoambari Wahyudi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpel Betoambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
20: Dia terkoreksi itu baru 45 ekor. Kan saya kasih tahu Pak Kementerian di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali minimal, saya bilang dia punya gejala-gejala kan di sana kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
19: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
18: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Anti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Toli-Toli bersama rekan Mariani, RRI Toli-Toli. Mariani, silakan.
21: Baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Saudara, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
22: Saudara, hari ini ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akhirnya tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli itu yang tergabung dalam kloter 13 akan diistirahatkan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammad Dong, saat diwawancara RRI sesaat setelah tiba di Balikpapan mengungkapkan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 bersama dengan Kota Palu dan Morowali yang terbagi ke dalam dua trip atau penerbangan telah tiba dengan selamat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji PPIH Provinsi Kalimantan Timur, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan bermalam satu malam di Balikpapan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di mana berdasarkan jadwal, CJH Toli-Toli akan diberangkatkan usai sholat subuh sehingga harus bersiap-siap lebih awal pada pukul 3 dini hari guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
23: Informasi tadi dari Panitia menyampaikan bahwa kita bermalam satu malam dan kita start habis sholat subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula, dan kemungkinan sholat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
22: Sebelum diterbangkan kembali menuju Arab Saudi, ratusan calon jemaah haji toli-toli akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga diharapkan kepada calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan serta mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya agar tetap dinyatakan sehat dan layak terbang menuju Jeddah, Arab Saudi.
23: Dan ini sudah bersiap-siap untuk pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan lolos semua. Dan informasi tadi ada lagi Kota Palu ditahan karena kondisi yang tidak bisa berangkat. Ini kita punya jemaah ini juga mulai was-was. Tapi kita berikan semangat, motivasi. Mudah-mudahan tidak ada yang tertahan, semuanya lolos di pemeriksaan kesehatan.
22: Menurutnya, embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu embarkasi yang menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat di Indonesia. Dan pemeriksaan kesehatan tahun ini lebih ketat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga yang dinyatakan lolos dan layak terbang merupakan mereka yang benar-benar dinyatakan sehat secara medis oleh tim kesehatan.
21: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Maria di Palu. Silakan rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Koni Tojo Una-Una terima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ibnu Abbas dari RRI Ampana. Silakan laporan Anda, Ibnu Abbas.
3: Baik, terima kasih rekan Marini. Kami sampaikan dari Tojo Una-Una bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa ini juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Dalam hal ini, beliau menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Pemprov Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah ini, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan, kendaraan operasional tersebut diperoleh melalui usulan proposal yang diajukan melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, kendaraan itu nantinya akan segera dilakukan branding.

0: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov tingkat Sulawesi Tengah yang nantinya akan diselenggarakan. Demikian dari Tujuh Una-Una, Ibnu Abbas melaporkan.
1: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari RRI Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas.
2: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
3: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
2: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
4: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Satker wilayah Sulawesi Tengah. Penyelenggaraan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan, target upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maksi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
5: Nah, kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah, kita bersatu untuk memberantas narkoba.
2: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
6: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan, dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidentil. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa, mau malam hari, mau subuh, mau pagi siang hari, yang penting ada informasi yang urgen, kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.

0: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Balu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
1: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan Rutan Palu yang bersih dari narkoba.
0: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, PNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan.

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Muhammad Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam masyarakat manapun selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya

Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita akan mengikuti drama radio pendengar kali ini dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, dan ini merupakan produksi dari RRI Bukit Tinggi. Dan setelah itu nanti Anda bisa mengikuti program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Briva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo ikutkan dia.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, nak, iya, nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak Pak. Ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, Ana, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali di hari ini saya Maria Imakulata kembali hadir menemani suasana malam Anda dalam program Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini tentunya menghadirkan obrolan hangat, santai namun tetap inspiratif ya, bersama komunitas-komunitas hebat yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Dan pendengar, malam ini kita akan bersama-sama dengan satu organisasi yang luar biasa, Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Universitas Al Khairat Palu. Dan pendengar, mahasiswa tidak hanya dikenal sebagai insan akademik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat, kemudian menjaga nilai kebangsaan, serta memperkuat semangat toleransi dan kepemimpinan generasi muda. Dan baik, malam ini sudah hadir bersama kita narasumber dari PMII Komisariat UNISA ya, atau Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya langsung saja menyapa teman-teman dari PMII Komisariat UNISA. Yang pertama ada Muhammad Fahmi Al-Habsi. Ini selaku Ketua 3 Bidang Keagamaan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, baik, luar biasa. Selamat datang di RRI Palu ya. Iya. Sebagai Ketua 3 begitu ya. Iya, baik, dan selanjutnya ada Abdul Rahman ya, selaku Ketua 1 PMI Komisariat UNISA. Ini menggantikan ya, Abdul Rahman ya.
3: Iya, menggantikan daripada Ketua Komisariat UNISA.
1: Baik, terima kasih sudah hadir di RRI Palu. Dan ini ada yang cantik sendirian di sini juga. Oh ya, selain saya maksudnya begitu ya. Ada Nur Faiza selaku Ketua Kopri PMII Komisariat UNISA. Halo.
4: Halo.
1: Saya manggilnya apa ini, Nur Faiza?
4: Ya.
1: Saya manggilnya siapa? Faiza aja.
4: Faiza.
1: Oke. Okay. Walaupun agak telat dikit ya. Tadi tidak, tapi tidak ini ya, tidak tersesat tadi jalannya ya.
4: Sempat
1: apa? Sempat hilang. Sempat hilang. Oke dah. Tapi yang jelas alhamdulillah sudah sampai di sini ya, di RRI Palu. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Ada Fahmi, ada Rahman, kemudian juga ada Faiza, dan teman-teman kita ini tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Universitas Al Khairat Palu ya. Yeah. Baik, luar biasa. Oh ya, pendengar, nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ya, 0811-456-03-908, atau juga bisa melalui kanal YouTube RRI Palu, dan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital ya. Untuk malam hari ini program kita Ngobras Ngobrol bareng komunitas teman-teman dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada Fahmi, ada Rahman, dan juga ada Faiza. Dan baik, tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu nih sedikit perkenalan begitu dari teman-teman ya, kaitannya dengan apa itu PMII dan kemudian bagaimana sejarah lahirnya organisasi ini. Mungkin yang bisa menjelaskan Ketua Satu barangkali ya. Oke, baik, silakan untuk Abdul Rahman.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya saya mohon maaf kepada RRI bahwasanya Ketua Komisariat kami belum bisa hadir dikarenakan beberapa urusannya yang harus beliau selesaikan. Baik. Maka saya sebagai Ketua Satu mewakili daripada beliau.

0: PMII. PMII adalah organisasi Islam yang kepanjangannya itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMII ini lahir dari badan Nahdlatul Ulama, yang dimana Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Hajim Asy'ari. Pada saat itu, kenapa PMII ini didirikan? Bahwasanya kala itu belum ada satu organisasi pun yang mewadahi daripada mahasiswa-mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, ada salah satu organisasi yang namanya IPNU, yang dimana IPNU itu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tetapi IPNU ini di dalamnya hanya remaja-remaja saja yang bergaul di dalamnya, seperti anak-anak remaja yang masih sekolah, belum ada mahasiswa-mahasiswa yang bergabung di dalam IPNU. Nah, tatkala ketika singkat cerita bahwasanya pendiri ataupun pendiri daripada PMII ini mendirikan yang namanya PMII untuk membangun wahdah khususnya kepada mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, didirikan pada tanggal 17 April 1960 di Bandung, di Surabaya. Pada saat itu pendiri daripada PMII itu ada 13 orang tokoh ulama, yang pada saat itu tokoh ulama itu masih belajar di mahasiswa, masih menjadi mahasiswa pada saat itu. Mereka membuat yang namanya organisasi PMII ini untuk menambah ataupun menampung mahasiswa-mahasiswa Nahdlatul Ulama yang bisa mereka jadikan sebagai pelajaran khususnya di bidang akademik, kira-kira seperti itu.
1: Baik, luar biasa ya. Terima kasih nih jawabannya ya untuk Ketua Satu Rahman, kaitannya dengan sejarah daripada lahirnya organisasi ini ya. Jadi memang kalian anak-anak muda ini sebagai estafet generasi penerusnya begitu ya. Baik, sebenarnya apa sih tujuan dari PMII ini dalam membina mahasiswa Islam di Indonesia, khususnya teman-teman dari UNISA ini? Silakan, mungkin bisa Fahmi menjawab nih.
2: Oh ya, baik. Sebelumnya terima kasih Kak. Jadi PMI ini sebenarnya mempunyai tujuan, yang dimana tujuannya itu membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbudi luhur, terus beriman dan bertakwa, berbudi luhur, terus juga punya komitmen untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan-kumpulan mahasiswa yang hanya kumpul-kumpul terus diskusi-diskusi, ya istilahnya hanya saling baku tende-tende lah, cuman
1: diskusi kosong,
2: diskusi kosong. Cuman itu apa, organisasi PMI ini punya tujuan yang dimana tadi itu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak, berbudi luhur, terus mempunyai komitmen yang dimana itu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang dimana kami ini sebagai pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, bukan hanya kami itu belajar tentang keislaman, tapi juga tentang belajar tentang kebangsaan Indonesia, bagaimana Indonesia itu merdeka, terus bagaimana perjuangan Indonesia juga sampai bisa bisa bertahan sampai sudah mau ke 81 tahun nantinya ini. Jadi organisasi ini, organisasi PMI ini pastinya punya tujuan juga yang tadi seperti saya katakan tadi itu.
1: Baik, luar biasa ya Fahmi. Baik, tentunya organisasi ini juga tidak terlepas daripada peran dari perempuan. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Nur Faiza selaku Ketua Kopri PMII. Saya mau tanya dulu nih, apa sih Kopri itu nih, Faiza?
3: Baik, terima kasih sebelumnya, langsung saja. Jadi KOPRI itu singkatan dari Korps PMII Putri. KOPRI sendiri ini dia semi otonom, jadi dia berdiri sendiri tapi dia masih memerlukan bantuan yang lain. Jadi KOPRI ini dibentuk beberapa tahun setelah terbentuknya PMII. Sebelumnya KOPRI ini ikut dengan PMII bergabung dengan laki-laki lain, tapi setelah dari situ timbullah pikiran-pikiran kayaknya kita harus punya wadah sendiri juga. Jadi akhirnya perempuan-perempuan ini membuat wadah sendiri, yaitu Korps PMI Putri. Jadi tidak selamanya itu mau ikut di kaki laki-laki gitu. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Sejauh ini apa aja yang sudah dilakukan ya teman-teman dari KOPRI ini?
3: Kalau untuk sejauh ini yang dilakukan teman-teman KOPRI itu masih sebatas kajian-kajian tentang keperempuanan.
1: Baik, kajian tentang keperempuanan begitu ya. Menghadirkan pembicara, menghadirkan ustazah.
3: Kalau untuk dari pembicara-pembicara, ya dari senior-senior kami sendiri yang sudah paham di bidang-bidang keperempuanan.
1: Oke, baik. Kalau Faiza sudah berapa lama bergabung di PMII sendiri?
3: Kalau saya sendiri itu di PMII dari tahun 2022.
1: 2022 ya. Iya. Ini kepengurusannya apa ini? Ini sudah berjalan berapa lama ini, ketua?
0: Untuk kepengurusan di PMII Komisariat Unisa itu berlangsung selama 1 tahun, periodenya 1 tahun. Nah, kami ini sudah mau berjalan 1 tahun, tidak lama lagi akan pergantian kepengurusan. Mungkin teman-teman yang ataupun sahabat-sahabat yang lain yang ada di Komisariat Unisa bisa melanjutkan daripada perjuangan yang kami lakukan saat ini.
1: Sudah ada pengkaderan ceritanya
0: ya, sekarang ada pengkaderan sekarang ini. Komisariat Unisa melaksanakan yang namanya pengkaderan PKD atau pelatihan kader dasar. Karena di PMI itu mempunyai tingkat-tingkat kaderisasi. Yang pertama ada namanya Mapaba, yang kedua PKD pelatihan kader dasar, yang ketiga PKL pelatihan kader lanjut, dan PKN pelatihan kader nasional. Nah, jadi untuk sekarang alhamdulillah Komisariat Unisa ini mengadakan PKD pelatihan kader dasar
1: ya. Baik, berapa banyak nih teman-teman mahasiswa yang ikut di dalamnya?
0: Untuk sekarang Komisariat Unisa ini tidak hanya monoton mengambil daripada kader-kader yang berada di Komisariat Unisa, khususnya terbuka untuk kampus-kampus yang lain. Contoh seperti sekarang ini ada beberapa teman sahabat-sahabat yang berada di Universitas Tadulako ikut andil juga dalam menyukseskan kita orang punya kegiatan yakni kaderisasi PKD ini.
1: Berarti terbuka untuk semua mahasiswa ya.
0: Semua mahasiswa.
1: Tidak hanya dari Unisa saja. Baik. Baik, teman-teman, mengapa organisasi kemahasiswaan masih penting begitu di tengah perkembangan zaman dan media sosial saat ini? Satu-satu mungkin saya bisa dengarkan ya alasannya dari Fahmi dulu, Fahmi. Gimana nih?
2: Baik, kalau untuk ditanyakan alasannya, kenapa begitu penting organisasi saat ini? Karena yang pertama, kita itu sebagai mahasiswa bukan hanya kuliah pulang. Pastinya karena kita kan pasti akan terjun ke masyarakat. Yang dimana di masyarakat itu kita tidak hanya pintar dalam berdialog saja, tapi bagaimana kita itu pada saat turun ke masyarakat nanti kita berbagi ilmu, ide atau pikiran kita, yang dimana pastinya kita tidak dapat hanya kalau misalnya kita kuliah pulang pasti istilahnya kita tidak hanya dapat di situ juga, tapi di organisasi itu kita bisa dapat semuanya. Yang pertama, kita bisa berbagi pikiran dengan orang-orang yang sudah lama di organisasi, yang dimana itu mereka merupakan senior-senior yang mungkin bisa merubah pola pikir kita, yang dimana awalnya kita mungkin berpikir organisasi itu hanya buang-buang waktu saja, tidak ada gunanya, hanya kita capek-capek di organisasi, tidak ada yang kita dapat, hanya dapat capek, lelah, terus membuang-buang waktu juga. Sebenarnya kan tidak. Di mana itu kita selain selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita juga pasti mendapatkan yang namanya pengalaman dari senior-senior, yang di mana ilmu yang paling luar biasa kan pengalaman.
1: Betul.
2: guru terbaik lah pengalaman kan.
1: Betul.
2: Sehingga ya itu karena betapa pentingnya organisasi itu sangat penting sekali, apalagi khususnya bagi mahasiswa. Karena kita bukan hanya di jenjang akademi, tapi bagaimana juga kita nanti turun ke masyarakat langsung.
1: Pengalaman. Baik. Kalau Rahman gimana, Rahman?
0: Kalau saya sendiri, untuk diri saya pribadi, bahwasanya organisasi ini saya jadikan salah satu kebutuhan di dalam belajar. Kenapa? Kalau saya analogikan seperti ini, kalau di kita sekarang ini sedang melakukan yang namanya belajar dan mengajar di kampus, itu saya anggap seperti wajib. Sedangkan organisasi ini saya anggaplah seperti sunnahnya.
1: Okay.
0: Nah, jadi ada wajib dan ada sunnahnya, sunnah. Ya. Dan di organisasi ini semua ilmu-ilmu yang saya dapatkan di dalam kelas saya bisa lontarkan dan saya bisa amalkan di organisasi. Contoh seperti bagaimana kata para ulama itu bilang begini, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu itu ibaratkan seperti pohon. Nah, apabila ilmu kalian tidak kalian amalkan, maka pohon itu tidak berguna. Kita lihat sekarang bahwasanya kita mempunyai ilmu yang banyak, tetapi kalau kita tidak mengamalkannya kepada orang lain, maka saya rasa ilmu itu percuma ada di pikiran kita, di intelektual kita, tapi kita tidak amalkan dan kita tidak bagi ke orang lain. Oleh karenanya saya anggap organisasi ini cara saya untuk bagaimana melatih diri saya mengamalkan kepada orang, seperti apa yang disampaikan sama sahabat Fahmi tadi, cara kita berbicara yang baik, cara kita mendekatkan orang, cara mendekatkan emosional mereka seperti apa. Saya rasa di organisasi itu cukup untuk melatih saya, membagi ilmu-ilmu saya kepada masyarakat khususnya.
1: Bisa jadi ini juga nih, apa, dai-dai muda begitu ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Kalau Fahmi jurusannya apa tadi di Unisa?
2: Saya satu jurusan dengan beliau. PAI.
1: PAI.
2: Pendidikan Agama Islam.
1: Pendidikan Agama Islam.
2: Iya.
1: Kalau Faiza?
3: Kalau saya sendiri PBA.
1: PBA itu apa?
3: Ya, Pendidikan Bahasa Arab.
1: Bahasa Arab ya, Masya Allah. Baik, kalau begitu kita mau dengerin dulu dari Faiza sendiri seperti apa sih menganggap penting di zaman yang semakin digital begitu ya, perkembangan yang luar biasa. Bagaimana ini menanggapinya?
3: Kalau untuk saya sendiri,
1: apalagi perempuan ya, kadang-kadang perempuan itu kan ngapain sih ikut organisasi ya, kan begitu. Silakanin mau dengerin ya,
3: kalau
1: suaranya.
3: Untuk saya sendiri, seberapa penting organisasi itu menurut saya penting. Kalau kayak seperti yang dibilang sama sahabat Abdurrahman tadi, kalau dia itu menganalogikan seperti antara wajib dan sunnah. Kalau saya itu ibaratnya kayak nasi, makan nasi terus kayak organisasi ini lauknya, jadi kayak kurang begitu kalau misalnya kita cuma belajar di dalam lingkungan kampus. Jadi kayaknya kita juga harus cari ilmu di luar kampus begitu. Terus kalau untuk sebagai perempuan gitu, menurut saya kayaknya sangat penting karena kita sebagai perempuan itu harus disibukkan dengan hal-hal yang positif begitu.
1: Okay, baik. Jadi memang dari hati untuk mengikuti organisasi ini, begitu ya, Faiza ya. Teman-temannya banyak nggak yang perempuan?
3: Kalau untuk di Palu sendiri itu dari perempuan banyak, terkhusus di Unisa itu ada sekitar 50.
1: 50-an?
3: Iya.
1: Apakah kalian mengikuti organisasi ini tidak mengganggu akademik kalian, pelajaran di kampus? Gimana nih, Fahmi?
2: Oh ya, baik, kalau dari saya sama sekali tidak ada gangguan.
1: Tidak.
2: Maksudnya
1: ada.
2: Tidak ada sama sekali terganggu dengan akademik saya. Karena itu tadi, sebenarnya kalau untuk istilahnya terganggu atau tidaknya sesuatu itu kan dari kita sendiri lagi. Apakah kita pintar tidak memanajemen waktu. Karena itu kenapa salah satu yang kita tidak dapat di kampus itu pelajaran di organisasi di luar sana itu kita diajarkan itu. Bagaimana caranya kita itu bisa memanage waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga akademi kita atau tanggung jawab yang seperti dianalogikan oleh dua sahabat-sahabat saya ini seperti lauk dan nasi. Nah, gimana itu kalau misalnya kita hanya makan nasi juga, tidak makan, tidak ada lauknya, tidak tidak enak. Nah, tapi bagaimana juga caranya kita juga itu bisa membagi dua hal itu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa pintar-pintar membagi waktu, pastinya kita bakal itu terganggu salah satunya. Kalau bukan organisasinya yang terganggu, pasti akademinya yang terganggu.
1: Antara filosofinya antara nasi dan lauk, kemudian satu lagi antara wajib dan sunnah, begitu ya. Luar biasa teman-teman. Baik, kalau melihat kondisi perkembangan PMII saat ini seperti apa nih, komisariat Unisa ini Pak Ketua bisa dijawab.
0: Ya, baik. Alhamdulillah organisasi PMII itu yang ada di Unisa itu cukup berkembang dengan cepat. Contoh seperti sekarang ini kan kita melakukan kaderisasi PKD, yang dimana PKD ini lebih menambah lagi daripada pengetahuan-pengetahuan kader-kadernya kami. Nah, di situ juga sembari mempersiapkan untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabati dalam mempelajari suatu ilmu.
1: Iya.
0: Ya, kira-kira seperti itu, untuk supaya kita mempunyai komisariat di Unisa ini bisa berkembang dengan pesat dengan adakan kaderisasi yang begitu banyak kepada kader-kader kita.
1: Baik, artinya perkembangannya cukup baik begitu.
0: Ya, cukup
1: jadi
0: baik.
1: Masing-masing peran dari kalian, termasuk juga keinginan dari teman-teman perempuan untuk mengikuti KOPRI ini ya, begitu ya, Faiza ya. Baik, kalau melihat dari teman-teman peran mahasiswa dan kemudian pergerakan begitu, menurut Fahmi, menurut Rahman dan juga Faiza, bagaimana kemudian peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan sosial di masyarakat saat ini? Apakah kalian juga punya program-program begitu yang sudah dilaksanakan, termasuk program pemberdayaan masyarakat ya? Seperti apa ini perkembangannya saat ini? Fahmi boleh?
2: Silakan. Oh ya, baik. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat, yang dimana kami dari Komisariat Unisa itu sebenarnya kalau untuk dari pemberdayaan masyarakat itu sudah ada ya? Sudah ada, yang dimana kami itu juga pernah melakukan, cuman belum di masa jabatan Ketua Fahri, masih di jabatan sebelumnya.
1: Sebelumnya.
2: Ya, yang dimana mereka itu melakukan salah satu penanaman pohon mangrove, kalau tidak salah.
1: Mangrove ya.
2: Iya. Berarti, yang dimana itu supaya itu pasti mencegah terjadinya banjir atau
1: Artinya penghijauan.
2: Penghijauan, ya. Supaya.
1: Di mana, di sepanjang Teluk Palu?
2: Kalau kemarin kalau saya tidak salah ingat di daerah Donggala sana.
1: Daerah Donggala.
2: Iya, daerah Donggala.
1: Baik, kalau Pak Ketua gimana Pak Ketua? Terkait juga menghadapi tantangan sosial begitu ya. Kaitannya juga dengan program yang sudah kalian laksanakan.
0: Untuk sekarang seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Fahmi tadi. Untuk pengurusannya kami ini, kami juga masih melakukan ide agar supaya masyarakat-masyarakat ini bisa terselamatkan daripada masalah-masalah sosial.
1: Okay.
0: Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya di pengurusan sebelumnya itu sudah melakukan yang namanya penanaman pohon mangrove. Nah, mungkin di sini kepengurusan kami ini akan melanjutkan daripada pengurusan-pengurusan sebelumnya. Karena itu salah satu kita orang punya independen nilai dasar pergerakan. Ya, karena di nilai dasar pergerakan itu ada namanya hablum minal alam. Hablum minal alam, hubungannya kita dengan alam.
1: Alam.
0: Ya, kita bagaimana caranya kita menjaga alam, bagaimana kita membuat seperti hutan yang gundul, kita lakukan seperti apa? Contoh tadi sudah disebutkan bahwasanya kita melakukan penanaman pohon untuk mencegah daripada banjir-banjir yang ada di Indonesia ini mungkin.
1: Baik, termasuk juga yang ada di sekitar
0: sekitar
1: Unisa kita, dulu deh.
0: Ya.
1: Di sekitar Unisa jangan sampai terjadi banjir yang tidak diinginkan begitu kan ya. Bagaimana kalian melihat lingkungan di sekitar? Kampus dulu nih, gimana?
0: Di kampus.
1: Kayaknya kelihatannya udah semakin megah gitu, udah semakin bagus. Gimana? Gimana nih? Masih kurang atau gimana nih? Boleh, silakan, jangan ragu-ragu.
2: Kalau dari saya untuk tentang kondisi kampus kami saat ini, kalau dari segi pembangunan-pembangunan itu kayaknya masih ada juga beberapa kekurangan, terutama dari segi fasilitas, ya, di mana masih ada beberapa mahasiswa yang di mana itu seharusnya disediakan kelas lagi. Karena kami ini gara-gara kekurangan kelas, ada juga yang masuk siang, yang seharusnya sampai sore. Yang dimana juga seharusnya itu kan waktu perkuliahan itu kan dari pagi sampai siang
1: sampai
2: saja
1: siang.
2: Iya, cuman karena itu masih kekurangan fasilitas seperti kelas, terus pembangunan-pembangunan juga ya, sehingga itu tadi sampai terjadinya juga pembagian waktu antara ada yang masuk pagi sampai siang, ada yang siang sampai sore.
1: Baik, mudah-mudahan bisa didengarkan Oke, baik teman-teman, kalau melihat saat ini begitu ya, apakah mahasiswa saat ini masih memiliki semangat kritis terhadap persoalan sosial dan kemudian bangsa? Kalau menurut kalian nih, saya ke ini dulu deh, yang perempuan dulu, Faiza dulu, gimana Faiza melihat ini?
3: Kalau dari saya sendiri melihat ini miris ya, kayak misalnya kami di bagian keperempuanan ini, itu kami ada program sosialisasi tentang pelecehan seksual. Jadi itu ke beberapa sekolah. Jadi di khususnya dari sekolah-sekolah dasar, karena itu banyak terjadi di sekolah-sekolah dasar. Jadi kurang lebih seperti itu.
1: Baik, jadi melihat ini seperti apa? Apakah kalian memang betul-betul keberadaan daripada Kopri ini, apakah betul-betul mendapatkan apa, ada andil begitu dengan kejadian-kejadian seperti contoh kasus pelecehan ini, Faiza?
3: Kalau dari Kopri sendiri, yang saya ketahui di beberapa kepengurusan yang lain itu, dia karena kami itu punya juga cabang, jadi ketua Kopri cabang, ketua komisar, ketua di komisariat, terus koordinator komisariat. Kalau untuk di cabang itu saya lihat berpengaruh, karena sebelumnya mereka itu ada kegiatan seperti itu. Jadi kayak pernah dengar di lingkungan kampus, kampus lain ada terjadi pelecehan. Jadi mereka dari Kopri kampus tersebut melakukan itu, penanganan soal pelecehan itu.
1: Baik, dan berarti benar-benar Kopri ini bertanggung jawab begitu ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, kalau melihat tantangan begitu ya, ini tantangan kan semakin kesini semakin luar biasa tantangannya. Kalian sebagai mahasiswa, sebagai apa namanya, yang bernaung dalam organisasi ini begitu, apa tantangan terbesar generasi muda Islam saat ini menurut teman-teman PMII? Ini besar loh organisasi ini ya, jadi gimana nih tantangan terbesar generasi muda Islam saat ini? Seperti apa? Pak Ketua dulu boleh.
0: Oke. Tantangan terbesar yang sekarang ini, khususnya para pemuda ini, kita sekarang melihat bahwasanya untuk kaum-kaum pemuda itu seharusnya mereka itu lebih menekankan untuk mendalami ilmu agama. Nah, itu tantangan yang paling terbesar itu, melawan segala hal itu harus dilandasi dengan ilmu agama. Kenapa saya katakan seperti itu? Ilmu kurang apalah ilmu agama. Kurang apalah ilmu agama, khususnya ilmu Islam. Di situ saya rasa sudah terjawab semuanya, bagaimana kita melakukan pembicaraan dengan orang tua seperti apa. Karena sekarang ini kan orang tua apa, pemuda-pemuda ini bisa dikatakan karena kurang daripada landasan itu, mereka, mohon maaf ini Kak, mohon maaf ini mungkin kata kasarnya, apa ya, kata sopannya, kurang adab lah dengan orang-orang lain. Dan juga sekarang ini anak-anak muda sekarang lebih apa ya namanya ini, terpengaruh dengan narkoba-narkoba mungkin. Kan ini adalah tantangan buat kita. Ini ya tantangan sekali buat teman-teman PMI khususnya, karena kita kan landasannya kita sebagai penganut daripada ilmu-ilmu agama di dalamnya. Nah, itu bagaimana tantangannya kita supaya mereka itu bisa ikut ke jalan yang benar lah, kembali ke jalannya awal, sehingga mereka itu tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Baik. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, Fahmi gimana Fahmi?
2: Ya, kalau ditanya tentang tantangan pemuda saat ini, terutama kalau kita lihat, kita kan di masa globalisasi, digitalisasi terutama, yang dimana ya dari cara pemuda sekarang ini menggunakan media sosial, yang dimana seharusnya kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan itu dikeluarkan, apalagi tentang akhlak, terutama akhlak itu paling penting sekarang ini. Problematik yang saya lihat di pemuda saat ini itu tentang etika, yang dimana mereka itu ya seperti tadi dikatakan, kalau misalnya memang kita tidak ada landasan tentang landasan beragama, pastinya kita itu bakal melenceng. Yang dimana tentang etika kan kalau di agama itu sudah diajarkan bagaimana caranya kita bicara dari sesama, bicara dengan orang tua, bicara dengan yang sebaya atau yang lebih tua dari kita. Itu tantangan yang paling sekarang ini saya lihat fundamental sekali tentang etika ini. Apalagi di dalam apa dalam menggunakan media sosial saat ini.
1: Baik, mungkin berarti ya. Fahmi menyadari itu ya.
2: Iya,
1: Gen Z ya, saat ini kayaknya agak krisis-krisis
2: etika.
1: Etika ya. Yeah. Oh, baik. Bagus kalau kalian menyadari itu. Nah, kalau Faiza gimana?
3: Kalau saya sendiri, saya sependapat sama mereka berdua. Itu yang pertama tentang pengaruh sosial media. Kemudian yang disampaikan sama sahabat Abdurrahman tadi itu, kayaknya itu semua pengaruh-pengaruh dari sosial media. Karena kita lihat juga anak-anak sekarang itu gen alpha lah.
1: Gen alpha sekarang.
3: Gen alpha itu miris lah begitu. Kayak kurang-kurang sopan dari perkataan begitu. Jadi itu pengaruh sosial media sih.
1: Berarti apa namanya, peran daripada teman-teman PMII ini cukup berat sih sebenarnya. Yeah. Ya. Bagaimana kembali membentuk karakter yang benar-benar sesuai dengan landasan. Ya. Kalau misalnya kita beragama Islam, ya beragama yang lain juga tentunya, yeah, tentu, ya ini yeah, perlu menjadi perhatian dan juga empati kita bersama. Dan yang terakhir teman-teman, mewakili aja satu orang nih, harapan kalian sebagai PMII untuk Palu, untuk Sulawesi Tengah, untuk Indonesia. Dari ketua saya dulu, terakhir nih, coba ya. Satu menit terakhir ya, karena waktu ya, kita singkat.
0: Ya baik, harapan kami sebagai kader PMII itu bagaimana supaya kita orang punya ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang-orang. Mungkin kita inginkan ada di Palu. Ya tidak usahlah kita terlalu berbicara dengan seluruh Indonesia. Kita mungkin berbicara tentang bagaimana kita pengalaman kita, ilmu kita yang kita dapat di organisasi PMI ini bisa dirasakan oleh orang-orang banyak, khususnya di kota Palu. Dari segi ilmu agama mungkin, dari segi ilmu kepemimpinan sosial yang kami lah dapatkan di pelajaran-pelajaran di organisasi PMI itu sendiri.
1: Oke, baik, luar biasa, kita kasih aplaus dulu nih buat semuanya. Jadi terima kasih banyak nih teman-teman dari PMII begitu, Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yeah. Komisariat Universitas Al Khairat. Terima kasih untuk Muhammad Fahmi,
2: yeah,
1: Al Habsyi, yeah, ya, dan kemudian juga Abdurrahman. Terima kasih banyak, ada Nur Faiza, terima kasih banyak. Mudah-mudahan organisasi kalian ini sudah semakin mantap, sudah semakin maju.
2: Amin.
1: Tentunya berdampak bagi masyarakat, seluruh masyarakat.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin,
1: nanti
2: amin.
1: Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Ya.
1: Kalian keren, luar biasa. Dan baik pendengar, untuk malam hari ini banyak sekali pelajaran dan inspirasi yang bisa kita ambil, bahwa organisasi bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga merupakan ruang belajar, bertumbuh dan membangun kepedulian terhadap masyarakat. Sekali lagi teman-teman sahabat PMII Komisariat Unisa yang sudah hadir dan berbagi cerita bersama kami di Ngobras malam hari ini, saya Maria Imakulata bersama rekan Anjas pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pendengar. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum.

0: mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
2: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
2: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, "Pak, kita punya 10.000 puskesmas." Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, "Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
0: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas de bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka, dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota, dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28 sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara Jemaah Haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, Jemaah Haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik. Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, nanti apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola

0: matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega vó.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

makan yang didarah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

pendengar dimanapun saat tidak ada berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya untuk edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 serta Anda mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada GaroPro 1 RRI, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini langsung menyapa Anda dari studio program 1 Jalan Kartini nomor 39. Saya Mikalsum Jawas, hari ini yang bertugas sebagai penyiar Anda dan akan mengawal siaran RRI sampai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 pagi ya. Dan untuk hari ini saya bertugas bersama dengan rekan teknik Irfan Maulani. Kami akan mengantarkan beragam program acara untuk Anda. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini di edisi Jumat kita akan mengikuti Mutiara Pagi Islami Berjaringan yang juga akan disiarkan melalui RRI SP Ampana dan juga Programa 4 RRI Palu. Dan pendengar Pro 1, untuk membuka rangkaian kebersamaan kita untuk pagi hari ini, kami pun juga akan mengawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Taufik Hasan, Kori Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan lanjutkan kebersamaan dengan hadirnya informasi nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah lewat Lintas Sultan. Tetaplah bersama kami melalui siaran program 1 kanal informasi dan juga inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan di AM 1395 kHz. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pendengar, kita menantikan untuk selanjutnya kita akan menyimak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Sulawesi. Untuk hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Bau-Bau, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan pendengar tausiah dari Ustadz Alexander Zulkarnain yang akan membahas tema yaitu meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana tentu tema ini mengajak kita untuk belajar tentang keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: PSP Ampana Prayer. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Ya, insyaallah alhamdulillah untuk pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pagi hari ini, pendengar, setelah membersamai kita Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita jumpa lagi dan sehat alhamdulillah Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pagi ini kita akan membahas terkait bagaimana meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Anda bisa berpartisipasi nantinya melalui telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Mengantarkan topik kita, kami persilakan Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz untuk memberikan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada henti-hentinya Allah karuniakan, tiada putus-putusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Kemudian mari kita sama-sama senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan rutinnya kita, dengan senantiasanya kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah ya. Kita sudah mau masuk ke bulan Zulhijjah, di mana nantinya akan ada yang namanya Idul Adha. Ya. Setiap kali Idul Adha pastinya kita kembali disegarkan ingatan kita dengan kisah ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Khailullah. Beliau itu punya julukan Khailullah. Beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan beliau itu menjadi uswatun hasanah buat kita. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diberi ujian berupa perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam penjelasan para ulama bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keturunan itu sampai beliau berumur 100 tahun. Artinya waktunya sangat lama. Sangat lama sekali beliau mendambakan ingin memiliki keturunan. Doa yang sering kita dengar, doa dari Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang soleh. Maka doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak bernama Ismail. Yang kemudian Nabi Ismail ini ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ujian keimanan kepada Ibrahim alaihi salam. Disinilah letak teladan yang bisa kita ambil, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam begitu taat dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga waktu di mana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertama, beliau masih ragu. Kemudian datang yang kedua, beliau mulai menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru beliau menjalankan. Ini kita kenal dengan ada hari Tarwiyah dan hari Arafah, kemudian baru hari berkurban. Ya, jadi ada tiga waktu, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 Zulhijjah. Dengar insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana letak kepatuhan daripada Nabi Ismail alaihi salam yang bisa kita teladani? Kita tahu bahwa taat dan patuh itu mirip, tetapi mereka punya esensi yang berbeda, ya. Sama-sama mengikuti, sama-sama menuruti, tetapi kepatuhan itu lahir dari kesadaran diri. Di mana Nabi Ismail alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dengan sukarela, dengan dorongan dari dalam dirinya, mau membantu ayahnya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan bahwa, "Wahai ayahku, laksanakanlah, karena sesungguhnya engkau akan dapati aku di barisan orang-orang yang soleh." Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini insyaAllah bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih apa yang beliau harapkan selama ini, ya ini anaknya. Dan kita bisa melihat bagaimana kepatuhan dari Nabi Ismail alaihi salam, di mana beliau mau sukarela membantu ayahnya Ibrahim alaihi salam untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini

0: Siapa di mana?
1: Ude Muhammad di Kota Bogor.
0: Lo ada Muhammad Albert ya?
1: Iya.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perintah Allah menyembeli Ibrahim, kepada Ibrahim untuk menyembeli anaknya. Perintah itu diganti dengan kurban, begitu lah kurban, bukan Ismail saja yang disembeli. Masalahnya kan zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu bangga dinosaurus. Zaman sekarang ini ya anak-anak belum bodoh matanya. Karena tidak dikasih itu. Itu bagaimana? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Albert ya, sudah bergabung. Baik Pak Ustaz, mungkin terlalu jauh ya kalau zaman dinosaurus mungkin, tapi ada erat kaitannya terhadap pengorbanan Nabi Ismail yang akhirnya berubah menjadi hewan kurban seperti itu. Nah, mungkin juga dari pertanyaannya Bang Albert tadi ya, mungkin sedikit saja. Dalam riwayatnya itu kan Nabi Ismail akhirnya berubah menjadi domba ya, seperti itu ya Pak Ustaz. Dan kemudian mungkin Allah kenapa sampai domba, badan untuk hewan kurban ada unta pada saat itu dan lain sebagainya, kenapa akhirnya domba begitu Pak Ustaz?
2: Jadi pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada hikmah dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah karena itu bagian dari yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada satu riwayat di mana Nabi Ibrahim pernah diajak ke alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah dibawa ke alam malaikat. Ketika berada di alam malaikat, Nabi Ibrahim diperlihatkan kepada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihatlah mereka ini, mereka makan dari rezekiku, mereka berada di atas bumiku, menghirup udara dari bumiku, tapi mereka ini tidak mengenalku dan tidak menyembahku. Menurutmu seperti apa kita perlakukan mereka ini?" Kemudian Nabi Ibrahim melihat, "Wah, mereka ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan." Maka diwafatkan saja, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menuruti saat itu, mewafatkan mereka. Nah, ketika singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim dikaruniakan Ismail alaihissalam, Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim pada saat itu bertanya, "Wahai Allah, kenapa setelah lamanya saya memohon diberikan apa yang saya inginkan, ya ini adalah keturunan, kemudian ternyata harus disembelih." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim di riwayat ini, "Wahai Ibrahim, tidakkah kamu ingat dulu aku pernah perlihatkan kepadamu hamba-hambaku yang aku ciptakan sendiri, aku cintai mereka. Tapi pada saat aku tanyakan pendapatmu, engkau mengatakan bahwa wafatkan saja mereka atau bunuh saja mereka. Maka sekarang saya juga minta seperti itu ke kamu. Coba sembelihlah anakmu itu yang kamu cintai sebagaimana sudah kamu pernah sarankan kepada saya untuk mematikan hamba-hamba yang berbuat buruk di atas muka bumi." Nah, ini sebenarnya esensi dari menyembelih Ismail ini adalah menyembelih rasa kecintaan kepada keduniaan. Jadi Imam Al-Ghazali juga menyampaikan hal tersebut dalam Ihya Ulumuddin, bahwa yang disembelih oleh kita itu kambing karena memiliki sifat-sifat kehewanan. Kenapa bukan sapi? Kenapa kok bukan unta? Pada saat itu kok yang diganti dengan kibas? Wallahu alam bisawab untuk secara pastinya. Tetapi secara hakikiyahnya, mungkin secara hikmahnya adalah kambing itu punya temperamen. Kambing itu tidak sama dengan sapi ya. Dia sapi itu lebih tenang, atau hewan-hewan besar lainnya ya. Pada saat itu mungkin ada unta itu lebih tenang dibanding dengan kambing. Kambing ini adalah hewan yang makan, tidur, berkembang biak dan temperamen. Dia suka berkelahi. kita jarang melihat sapi berkelahi ya. Kita juga jarang melihat unta atau hewan-hewan besar itu berkelahi.

0: mubahi. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ketika penyembelihan kibas ataupun kambing tadi itu menyembeli sifat-sifat kehewanan manusia. Kita itu makan, kita itu juga ber apa namanya membutuhkan pasangan, dan kita juga itu terkadang tidak bisa mengendalikan emosi kita, temperamen. Nah, seperti itulah mungkin atau kaitan antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kibas berupa domba atau kambing dan bukan hewan-hewan besar lainnya, padahal pada saat itu tentu sudah ada sapi, tentu sudah ada unta, juga tentu sudah ada, mungkin kuda juga sudah ada pada saat itu tentu saja, tetapi dipilihkan kambing dengan hikmah tersebut, seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak termonitor, kita nanti coba kembali di line telepon kami, silakan pendengar di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, kami bisa dengar dengan baik. Waalaikumsalam, bisa dengar suara kami dengan baik, ya, Pak.
2: Sambung leh.
1: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya, karena melalui telepon WhatsApp. Yang mau gabung kita undang kembali 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Baik, kita coba kembali Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, kayaknya masih malu-malu ini. Baik, terkait topik kita Ustadz, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sebagai seorang Muslim, meneladani kisah Nabi dan Rasul itu menjadi salah satu hal yang diajarkan sejak kecil bagi kami semua, bagi kita semua insya Allah. Nah, di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga perintah untuk menyembelih sang anak begitu, setelah tadi juga sudah disampaikan sebenarnya sama Ustaz, setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan seorang anak, ketika sudah punya anak di usia tertentu ada perintah untuk melakukan kurban seperti itu. Kita mendengar cerita dari kecil seperti itu Pak Ustaz. Dulu waktu kecil pasti kita berpikirnya bahwa wah, ini kenapa Allah sampai memberikan perintah seperti itu begitu. Iya. Tapi akhirnya diganti atau berubah begitu menjadi hewan kurban tadi yang seperti disampaikan. Mungkin sebagai apa ya, makna mungkin Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan juga untuk membunuh sisi hewani mungkin dari bahwa ya, manusia itu harus membunuh hal-hal yang tidak baik lah di dalam dirinya. Ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam Pak Ustaz?
0: Ini sisi mungkin yang jarang kita dapatkan, ini adalah adanya interaksi yang jarang mungkin ya kita temukan di lingkungan keluarga kita. Namanya kepatuhan itu hadir dari dalam diri kita sendiri ataupun keinginan dari diri kita sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa untuk taat kepada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, di saat itu kita melihat ternyata balasan dari Nabi Ismail adalah kepatuhan atau beliau rela. Yang menjadi sisi ataupun yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara Ibrahim alaihissalam memperlakukan anaknya sehingga anaknya itu taat ataupun patuh ya, terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyuruh Ismail untuk berbaring, tidak langsung juga menyuruh Ismail untuk ikut dengan paksaan. Tetapi Nabi Ibrahim justru menanyakan pendapatnya. Ya inni ra'a fi manami anni asbahuka fanzur madza tara. Saya lihat di mimpi saya, Bapak mimpi tadi malam, Allah SWT perintahkan kita untuk menyembelih kamu. bagaimana pendapatmu? Nah, ini yang jarang kita dapatkan di teladan-teladan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diceritakan oleh para asatidz ataupun guru-guru kita. Karena ternyata kunci dari kepatuhan itu adalah bagaimana kita menyampaikan perintah tersebut kepada anak kita. Nah, ini yang bisa mungkin kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau misalnya kita ingin anak kita itu patuh kepada kita, maka kita jangan mengesampingkan pendapat dia pribadi. Jadi bisa kita tanya. Iya, misalnya kita mau ke masjid, kita mau ajak dia ke masjid, kita tanya kepada dia sesuatu yang itu mengeluarkan pendapat dia. Anak-anak yang sering ditanyai pendapatnya, mereka akan lebih cakap ketika berhadapan dengan masyarakat umum, bisa lebih mudah ataupun lebih lancar dalam mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, jadi kita bisa tanyakan bahwa Bapak mau ke masjid, bagaimana pendapatmu, kamu mau ikut atau tidak? Nah, jadi kita tanya dia, kalau kamu mau ikut mau pakai baju apa? Itu cuman mungkin kelihatan seperti basa-basi, tetapi permintaan pendapat kepada anak ini menjadikan dia merasa dilihat ataupun diperhatikan, sehingga muncul kepatuhan sebagaimana patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin ini ya sisi yang jarang dilihat tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, selain dari ketaatan Nabi Ibrahim sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk interaksi ataupun muamalah dalam keseharian kita.
1: Baik, masya Allah. Memang apa ya, mungkin ada beberapa yang mendidik anak itu dengan cukup keras. Kalau AA, iya. BB tanpa mempertimbangkan pendapat dari sang anak. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, insya Allah. Kita terima dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, dengan ibu siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo. Dengan ibu siapa di mana?
3: Halo, iya, Mutiara Pagi.
1: Baik, monitornya di handphone saja, Bunda.
3: Iya.
1: Ya, dengan ibu siapa di mana?
3: Sudah kedengaran.
1: Sudah jelas sekali suaranya, Bunda. Silakan. Dengan siapa di mana?
3: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Ini pertanyaan saya seperti ini. Nabi Ibrahim begitu berat ujiannya ya. Allah Subhanahu wa taala, anak yang dicintai. Cuman artinya sepintas saja dia menyayanginya untuk menimanimannya. Kita tadi itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Terus kita ini manusia di dunia ini manusia biasa, jangan tak anak kita disuruh sembelih, diminta saja ayamnya kita satu ekor mau dipotong, ya kita tidak begitu terlalu ikhlas memberikan dengan begitu saja.
1: Baik.
3: Kecuali dibeli ya, bagaimana yang pendapat seperti ini Pak Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dengan ibu sudah berpartisipasi. Bisa ditangkapi Ustadz?
0: Iya bisa.
1: Silakan.
0: Baik, jadi memang dunia sekarang itu sudah apa ya, berbeda dengan kondisi Nabi Ibrahim ya. Tetapi kita berusaha untuk meneladani beliau. Teladan itu tidak mesti sama persis, tetapi setidaknya kita ada usaha menuju ke sana. Misalnya kita kalau dimintai ayam seperti tadi ya, itu contohnya, itu kita dalam keadaan tidak terlalu ikhlas lah, kecuali diganti dengan uang misalnya, ataupun diganti dengan benda yang menurut kita harganya setara dengan ayam tersebut. Bagaimana dengan kondisi keimanan seperti itu? Jadi pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan kita taat. Dan yang kedua itu tingkatan di atasnya adalah tahapan kita patuh. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Taat itu adalah ketika ada dorongan ataupun otoritas ya. Ketika dia berkurban itu rasa berat, kecuali dia ada gantinya, nah ini berarti masih dalam posisi ketaatan. posisinya itu masih ketaatan belum hadir dari dirinya, belum hasil dari mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mungkin berada di situ. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap juga kita dimasukkan ke dalam surga. Ini posisi kita. Dan kebanyakan umat Islam, saya yakin semuanya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menekankan itu di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa perbuatlah perbuatan baik, karena orang-orang yang berbuat baik itu mendapat fauzan azima, kebahagiaan yang sangat-sangat besar, ya ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada naru jahannam, ya, api neraka. Ya, ini memang posisi yang kita semua mengalami. Jadi kalau dikatakan bahwa mau berada di posisi Nabi Ibrahim, di mana beliau mau memberikan anaknya, padahal itu anak yang didamba-dambakannya, itu punya step, ya. Jadi punya tahapan-tahapan. Mungkin tahapan kita mau, tapi dikembalikan seperti apa. Nah, inilah kita mengingatkan diri kita bahwa nanti dikembalikan berupa misalnya rezeki yang lancar. Kita berharapnya doa kita terkabulkan. Kita memberikan sedekah misalnya dalam hal ini misal memberikan sedekah, kita berharap dijauhkan dari bala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang bisa menolak bala itu adalah sedekah. Jadi kita bersedekah dengan mengharapkan dijauhkan kita dari bala. Nah, ini posisi kita. Nah, nanti insyaallah dengan banyaknya amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kondisi timbal balik, insyaallah nanti kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi posisi mahabbah, posisi kepatuhan, di mana kita berbuat baik tanpa kita meminta ataupun berharap ada kembali dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jawabannya luar biasa, Pak Ustaz. Kita coba sapa lagi penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Oke, baik, terima kasih. Yang mau berpartisipasi kita nantikan, silakan di 08225972299994 dan 08225972299994. Nah, tentunya topik kita subuh hari ini, Pak Ustadz, ada keterkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita coba sapa lagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa, di mana?
5: Di Samsir ini, di Kuda Putih.
1: Pak Samsir di seputaran Kuda Putih. Silakan pertanyaannya, Pak Samsir.
5: Ada dua pertanyaan ini.
1: Silakan,
5: Ustaz. Yang pertama ini, mana yang lebih utama antara kurban dan akikah?
1: Baik.
5: Ya, apakah boleh digabung juga gitu, misalnya niatnya misalnya kita berkorban sekaligus akikah gitu.
1: Ya, baik.
5: Terus yang kedua, bagaimana menyikapi anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa kurban saja sama pemerintah begitu, ada pernah saya dengar dari Menteri Agama bilang begitu. Ya. Bagaimana menyikapinya?
1: Baik, Pak Samsir. Terima kasih
5: saja.
1: Ya. Baik. Terima kasih, Pak Samsir, untuk pertanyaannya. Ada dua pertanyaan, mungkin tadi Pak Ustadz bisa ditanggapi, silakan.
0: Taib, mana yang lebih utama antara kita berkurban atau kita berakikah? Nomor satu, kita harus ingat bahwa berkurban itu adalah ibadah yang terikat pada waktu. Ya, dia itu hanya pada waktu hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Sehingga ketika di waktu ini, 10, 11, 12, 13, ini lebih afdol berkurban. Jadi lebih afdol, lebih utama berkurban. Bukan akikah, ya, berkurban. Nah, di lain waktu, di lain dari waktu ini, maka kita lebih utama berakikah tentu saja. Karena kalau kita berkurban di lain waktu, dia menjadi sedekah, ya. Jadi pahala kurbannya sedekah. Tapi kalau di waktu hari-hari tasyrik ini, pahalanya adalah pahala berkurban adha, ya. Dia lebih tinggi derajatnya. Jadi pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa menggabung antara akikah, niat akikah dengan niat Idul Adha?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau secara mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, mazhab Syafi'i masyhur, pendapat yang paling dikuatkan mu'tamad adalah tidak bisa digabung. Karena kenapa? Karena akikah pembagiannya adalah daging dimasak. Sementara kurban pembagiannya daging mentah. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian daging kurban itu punya hak sepertiga pemilik kurban, sementara akikah itu tidak ada. Jadi dia dimasak semua. Nah, ini perbedaan, ya, perbedaan. Maka dari dasar ini para ulama kita mazhab Syafi'i tidak menggabungkan niat akikah dengan niat berkurban Idul Adha. Walaupun ada pendapat salah seorang dari ashabus Syafi'i yang beliau berpendapat boleh ya digabungkan, tetapi itu pendapat yang lemah ya. Kita tidak bisa menyarankan orang untuk menggunakan pendapat itu, kecuali memang kita dalam kondisi tidak yakin untuk bisa berkurban lagi. Jadi selain dari waktu Idul Adha, barangkali dalam kondisi mungkin kita orang yang kebetulan punya rezeki, maka kita mau gabung misalnya. Tetapi ini sangat riskan karena pembagiannya itu berbeda ya. Saya ingatkan kembali, pembagiannya berbeda, kaifiahnya itu berbeda. Jadi dia tidak bisa digabung. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat saya pribadi ini, pertanyaan pribadi ya, ini ya.
1: Baik.
0: Bagaimana pendapat saya pribadi terhadap kurban di pemerintah? Ya, ini tentu saja nanti kembali kepada kita semua ya. Terserah kepada kita semua, karena yang namanya kurban itu yang sampai adalah niatnya ya, bukan bendanya.
1: Yeah.
0: Ya, jadi yang sampai itu adalah niatnya. Ketika kita berniat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, maka itu sudah sampai pahalanya. Yang perlu saya ingatkan adalah niatnya itu ya, niatnya itu. Sehingga kalau nanti kejadian misal ada orang kurban kemudian salah baca nama, kambing kita yang dipotong yang dibaca namanya orang lain, itu jangan takut, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya, bukan kambingnya. Tapi kita sudah berniat, sudah beli kambingnya, kemudian kita yakin bahwa kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Insyaallah Pak Samsir sudah bisa di dengar untuk penjelasannya. Dan kita sapa lagi satu penelpon terakhir kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Dinda Cari.
1: Baik, dengan Bunda siapa, di mana?
4: Bunda Hani, Alhamdulillah Cari.
1: Baik.
4: Bisa dapat jaringan, bisa gabung lagi.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, selalu Dinda Cari. Semangat terus ya, Dinda.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Doa yang sama, Bunda.
4: Amin.
1: Topik kita.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
4: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin, Bunda.
4: Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu Pak Ustaz bersama keluarga.
0: Amin.
4: Memberikan kita ini di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah.
1: Amin.
4: Petunjuk ya apa yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Amin ya Allah. Baik. Tapi kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam terkait Idul Adha, Bunda. Iya. Silakan pertanyaannya.
4: Iya. Mengapa kita tidak meneladani di Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya? Dan kita ini diturunkan dalam agama Islam. Mengapa kita tidak taati itu hadis-hadis dalam Al-Qur'an, terutama itu basmalah? Kita tanamkan dalam iman, dalam melakukan apa yang kita lakukan, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah itu dan zikir-zikir itu pasal. Mengapa kita ini mengaku agama Islam tapi yang tidak ada dalilnya yang kita lakukan? Bagaimana? Baik. Seperti itu, sedangkan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya.
1: Baik,
4: mengapa
1: Bunda.
4: Kita ini diturunkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, kita tidak taati? Bagaimana seperti itu pasal? Dan ini kedua, kita berniat berkurban.
1: Baik.
4: Dan kita berkurban itu, tapi Pak Ustaz ya, ada 7 orang. Tapi ada yang memberikan lagi kita. Dan saya masa itu Pak Ustaz, daging itu saya bagi-bagikan. Apa itu saya tidak berdosa? Saya diberikan baru saya bagikan lagi ke sama orang-orang Pak Ustaz.
0: Iya, iya.
4: Pencerahannya. Terima kasih Dinda Cabi, semangat terus.
1: Sama-sama Bunda.
4: Apabila salah pertanyaan saya ini, semangat terus Dinda, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Baik, Bunda. Terima kasih Bunda.
4: Terima kasih Pak Ustaz atas tasbih di kuliah subuh ini. Agar kita mendalam Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW ketakwaan kita kepada Allah untuk mencari ridhonya. Terima kasih Pak Ustaz, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bunda Hani tadi, Pak Ustadz silakan.
0: Jadi memang manusia itu diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dia taat ataupun mau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara independen kepada kita. Jadi kita boleh memilih ataupun kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Mau jadi orang taat atau mau menjadi orang yang tidak taat. Tetapi kita diingatkan bahwa konsekuensi dari perbuatan kita, ketaatan maupun ketidaktaatan kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana lidah kita terkunci, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Mata kita yang berbicara apa kita pakai mata kita, telinga kita akan berbicara apa dia dipakai, tangan kita juga akan berbicara apa dia dipakai, kaki dan semua anggota badan kita akan bersaksi atas perbuatan kita di atas dunia ini sebagaimana kita sering baca dalam surat Yasin. Kemudian bagaimana mana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam di situ kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas di mana keimanan kita? Tentu kita tidak bisa langsung menghantam semua seperti itu, ya. Karena seperti yang saya senantiasa ingatkan bahwa keimanan itu bertahap. Keimanan itu bertahap. Seperti pertanyaan juga ibu yang pertama tadi. Jadi yang namanya ketaatan itu bertahap, ya. Tidak langsung bisa posisi tinggi seperti Ibrahim alaihi salam. Kita mungkin posisi-posisi di bawah dulu, ya. Kita latihan dulu. Mungkin amalan-amalan kita yang kita dapatkan mungkin dari TikTok, mungkin dari Facebook, mungkin dari mana itu kita amalkan. Kemudian kita ketemu dengan Ustadz, kita bisa cross check, Ustadz adakah dalil dasar amalan saya ini? Saya dapat di TikTok, begini modelnya. Dari situ mulai bertambah amalan tadi kita pertama tidak berilmu menjadi amalan yang punya ilmu. Nanti akan menggiring kita kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Seperti itu untuk yang pertama, ya. Jadi jangan langsung menghantam atau menghakimi orang bahwa banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berdalil, ataupun kenapa orang itu diberikan ketaatan tapi dia tidak mau taat, diberikan perintah tapi tidak mau taat. Itu semuanya bertahap, ya, semuanya bertahap. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita berkurban tetapi kita diberi juga daging kurban,
1: ya.
0: Kita ini sudah berkurban nih, kurban sapi. Ya, tentu kita punya bagian daging dari sapi tersebut, ya. Sepertiga-sepertiga kita bagi, sepertiga untuk kita, sepertiga-sepertiganya lagi kita bagi keluarga, kepada tetangga dan orang-orang yang kita kenal membutuhkan. Tapi datang daging lagi ke kita dari orang lain, apakah boleh kita masak baru kita kasih orang lain, atau kita daging yang kita dapat itu kita kasih langsung ke orang lain?
1: Baik.
0: Jawabannya boleh, ya, boleh. Namanya Idul Adha tidak seperti zakat fitrah yang ada ashabul zakatnya, ya, yang ada syarat-syaratnya, ada 8 orang saja golongan yang boleh mendapat zakat. Tapi kalau di Idul Adha itu tidak, ya. Kita bisa diberikan dalam kategori kita keluarga, bisa diberikan dalam kategori kita itu tetangga, bisa diberikan juga dalam kategori kita itu teman, kenalan, kolega dan lain sebagainya. Inilah Idul Adha, ya. Disinilah perbedaannya, ya. Jadi bolehkah kita terima daging yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Boleh. Bolehkah kita kemudian mengoper daging tersebut ke orang lain? Juga boleh, seperti itu.
1: Baik Pak Ustadz, karena waktu sudah diakhirin Pak Ustadz, ya. Mungkin satu menit untuk menutup kita, Pak Ustadz silakan.
0: Tapi pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya meneladani Nabi, Nabi itu adalah orang yang memang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedemikian menjadi contoh bagi kita yang sempurna. Maka kita mencontohnya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perbuatan kita mencoba mencontoh ini, Allah Subhanahu wa taala tinggikan keimanan kita, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima kurban kita sebagai kurban yang benar, kurban itu qorobah, mendekatkan, sehingga kurban ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim yang diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk materi luar biasa di subuh hari ini, di pagi hari ini Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian sajian program Mutiara Pagi berjaringan Sekolah Nusantara 4 Makassar bersama Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Saya Lodeh Bapak Syaribul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, telah kita ikuti bersama siaran Mutiara Pagi Islami Berjaringan yang menghadirkan topik meneladani ketaatan Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Ismail alaihi salam, yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz dan didengarkan atau disiarkan langsung melalui RRI Bau-Bau dan disiarkan pula melalui RRI Sekorwil 4 untuk edisi hari ini. Kembali kami menyampaikan informasi untuk Anda pagi hari ini melalui Lintas Sulawesi Tengah.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar, kita yang awam ini yang belum profesional.
2: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat.
3: Bima Sigi kan ada program kami dengan Pak Wabuk dalam rangka bagaimana menumbuh kembangkan lewat UKM usaha yang ada.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Piala Dunia menjadi contoh nyata bagi pencinta bola dalam pengembangan bakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat awam tentang sepak bola. Implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Palu terus menunjukkan tren positif melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat. Pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Piala Dunia menjadi contoh nyata bagi pencinta bola dalam pengembangan bakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat awam tentang sepak bola.
1: Dampak Piala Dunia bagi pecinta bola menurut Armansa, pelatih sepak bola Tojo Una-Una, sangat positif. Menurutnya, bagi masyarakat, perhelatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain-pemain kelas dunia yang sangat memukau. Momen Piala Dunia ini menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
2: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain-pemain hebat bisa dicontoh.
1: Tidak hanya masyarakat awam sepak bola, dengan digelarnya Piala Dunia juga menjadi momen penting bagi para atlet sepak bola untuk mengambil pelajaran saat menyaksikan atau menonton pemain-pemain dunia memainkan si kulit bundar, baik dari segi skill pemain maupun cara tim bekerja sama.
2: Mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja, itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
1: Pelatih sepak bola Tojo Una-Una ini berharap para atlet sepak bola yang tergabung dalam Persatuan Sepak Bola Tojo Una-Una PESTU tidak hanya menyaksikan Piala Dunia, namun harus mampu mencontoh cara dan strategi pemain dunia dalam permainan sepak bola. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Euforia Piala Dunia mulai dirasakan masyarakat Kota Palu. Momentum ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pencinta sepak bola, namun juga mendorong peningkatan aktivitas olahraga di tengah masyarakat. Antusias masyarakat pun ini terus meningkat seiring berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan. Piala Dunia dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, tapi juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TP PKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini dan ia berharap pelaksanaan berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
3: Ya tentunya, khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses ya. Dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan gerakan ini. Salah satunya tadi saya berterima kasih mengajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui ya bola dunia di bulan Juni ya. Bulan Juni nanti. Nah, antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa tadi dengan mensosialisasikan menendang bola, dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola gitu ya. Ya sebenarnya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia tentu, agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik seperti itu.
0: Selain itu, pemerintah Kota Palu juga mendorong pemanfaatan fasilitas publik seperti lapangan Fatu Lemo sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk berolahraga dan melakukan berbagai kegiatan positif, termasuk rencana kegiatan nonton bareng Piala Dunia. Melalui momentum ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, namun juga semakin aktif berolahraga serta menjadikan sepak bola sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Bagi penikmat sepak bola, Piala Dunia adalah ajang terbesar yang menghadirkan momen-momen terbaik dari olahraga terpopuler di dunia ini. Dampaknya bagi para pencinta sepak bola hingga pada sisi ekonomi pun dirasakan seluruh masyarakat secara global. Lalu bagaimana momentum Piala Dunia 2026 membawa dampak tersebut bagi Sulawesi Tenggara? Berikut kita akan ikuti petikan wawancara reporter RRI Palu, Ika Dek Andika, bersama dengan Bendahara Umum ASPROF PSSI Sulawesi Tengah, Bapak Susik.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Bendahara ASPROF PSSI Sulteng, Pak Susik. Selamat pagi, Pak Susik.
5: Selamat pagi, Mas Andika.
4: Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya atensi dan juga mungkin secara pribadi review Anda untuk menyambut Piala Dunia 2026 ini.
5: Ya, saudara-saudara semua pendengar RRI, baik di Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah dan seluruh Indonesia, terkait dengan euforia ya, persiapan Piala Dunia, kami dari PSSI Sulteng akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan beberapa event-event untuk menyambut Piala Dunia. Dan euforia ini sudah banyak yang kita lakukan di beberapa daerah, sehingga insya Allah nanti pada saat menjelang Piala Dunia akan kita meriahkan di Sulawesi Tengah.
4: Kalau secara pribadi Anda melihat Piala Dunia 2026 ini seperti apa sih? Se-excite apa Anda menyambut Piala Dunia 2026?
5: Ya, kalau secara pribadi saya belum bisa menjamin masing-masing negara ya, karena kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan, dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi champion ya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata, dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia.
4: Kalau saya mungkin sedikit menarik secara personal Anda sendiri, Pak Susik, sebenarnya apa yang menjadi momen terbaik Anda di Piala Dunia yang akhirnya membuat Anda begitu jatuh cinta kepada sepak bola?
5: Kalau untuk Piala Dunia ya, terutama kita masyarakat Sulawesi Tengah dan Indonesia ya, kita berharap kemarin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ini kenapa saya sampaikan seperti ini, beberapa pemain-pemain lokal yang notabene membela Timnas, dan ini bisa berkiprah di Piala Dunia, dan ini saya juga secara pribadi sangat mendukung, apalagi bukan hanya di senior saja tetapi di U17, U20, bahkan sudah masuk Piala Dunia juga, bahkan ada anak-anak Sulteng pun yang ikut Piala Dunia, dan ini saya juga secara pribadi sangat bangga.
4: Pandangan Anda sendiri, Pak Susik, melihat dinamika supporter di Sulteng yang kini juga semakin kritis dan aktif, terutama dengan banyaknya nobar resmi, bagaimana Anda melihat hal tersebut?
5: Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin, baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
4: Kalau di momen Piala Dunia 2026 ini, bagaimana sebenarnya cara ASPROF PSSI Sulteng sendiri manfaatkan momen ini agar kecintaan warga lokal tidak hanya dengan tim-tim luar negeri, tapi juga menular ke dukungan misalnya ke klub-klub lokal, Pak Susik?
5: Kalau untuk di ASPROF sendiri, kita mencoba akan melakukan beberapa kegiatan sehingga kecintaan masyarakat Sulteng sendiri terkait dengan sepak bola bisa lebih mencintai, bukan hanya pertandingan saja, akan tetapi sikap sportivitas dan lain sebagainya, dan dukungan masyarakat, dan ini sangat diperlukan untuk suatu event sepak bola. Besar harapan kami, semua event sepak bola yang sementara digelar di beberapa kabupaten, kota, bisa berjalan dengan baik.
4: Kalau Anda melihat sendiri, dampak ekonomi yang paling terasa dari antusiasme Piala Dunia ini terhadap ekosistem sepak bola di tingkat daerah seperti apa, Pak Susik?
5: Ya, kalau untuk pertumbuhan ekonomi, kita lebih banyak membuat kegiatan-kegiatan itu supaya baik pertumbuhan ekonomi masyarakat, pelaku UMKM, dan lain sebagainya bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ataupun pertandingan-pertandingan di Sulawesi Tengah. Dan kita berharap kepada semua masyarakat bisa berkontribusi secara bersama-sama, karena sepak bola ini adalah milik kita bersama.
4: Sedikit personal, namun sebenarnya organisasional juga. Jika seandainya misalnya Anda memiliki anggaran, hasil dampak ekonomi Piala Dunia di Sulawesi Tengah, satu hal, apa yang ingin Anda bangun pertama kali untuk supporter atau pembinaan sepak bola di Sulteng sendiri?
5: Kalau dari saya pribadi ya, kalau seandainya memiliki anggaran lebih, kan membuat sekolah bola ini bisa dicintai oleh semua masyarakat Sulawesi Tengah, dan sekolah-sekolah bola ini harus dibina dan harus diperhatikan oleh PSSI Sulawesi Tengah agar pembinaan-pembinaan sepak bola dari usia anak-anak masyarakat bisa termotivasi dengan baik.
4: Terima kasih Pak Susik untuk waktunya. Sampai jumpa kembali.
5: Makasih Mas Andika, makasih.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, implementasi program makan bergizi gratis atau MBG SMP Negeri 1 Palu terus menunjukkan tren positif melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat. Meski sempat menerima aspirasi siswa terkait variasi menu, pihak sekolah memastikan kualitas asupan nutrisi tetap menjadi prioritas utama pihak sekolah. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
7: Keberhasilan program makan bergizi gratis di lingkungan sekolah tidak hanya bergantung pada penyaluran, tetapi juga pada fungsi kontrol dan komunikasi antara pihak sekolah dengan penyedia makanan. SMP Negeri 1 Palu kini menjadi salah satu sekolah yang secara konsisten menjalankan prosedur pengawasan internal, guna memastikan setiap menu yang tersaji sesuai dengan standar gizi dan selera siswanya. Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para siswa, terutama mengenai variasi lauk pauk. Menurutnya, koordinasi yang cepat dengan para pihak penyalur menjadi kunci utama sehingga setiap keluhan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menu secara berkala.
8: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat. Sejauh ini untuk MBG di SMP 1 tidak mengalami kendala atau keluhan-keluhan. Ada beberapa penyaluran yang mungkin kurang, tidak terkait dengan apapun, hanya permintaan-permintaan dari siswa. Jadi permintaan siswa terkait dengan lauk dan sebagainya. Dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan.
7: Yusri menegaskan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan penyaluran program makan bergizi gratis. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari pengecekan higienitas hingga keberagaman nutrisi dalam kotak makan siswa. Dengan evaluasi serta pengawasan yang terus dilakukan, SMP Negeri 1 Palu optimis program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi pelajar yang sehat dan berprestasi di Kota Palu.
0: Bantuan sosial bersifat sementara, pemerintah Kabupaten Sigi mendorong masyarakat untuk memiliki usaha atau pekerjaan yang menopang ekonomi keluarga. Berikut laporan Nita Surbakti.
9: Pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah tidak hanya secara nasional tetapi juga daerah khususnya di Kabupaten Sigi. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan hingga saat ini jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sigi masih cukup tinggi sehingga di tengah kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan bantuan sosial. Pihaknya juga mencanangkan sejumlah program dengan target angka kemiskinan di Sigi semakin menurun. Ditambahkan, bantuan sosial bagi masyarakat miskin merupakan pemicu agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat, diantaranya dengan menekuni bidang pertanian maupun UMKM.
10: Bema Sigi kan ada program kami dengan Pak Wabub dalam rangka bagaimana menumbuh kembangkan lewat UKM usaha yang ada, terus ada lewat juga lewat pertanian masyarakat yang kurang mampu, kami berikan bibit, pupuk gratis untuk program kami. Nah, pemberdayaan itu, komitmen itulah yang kami lakukan dalam rangka untuk mengembangkan masyarakat yang kurang kekurangan ini bisa tumbuh ekonominya lewat pertanian maupun UMKM.
9: Di tengah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai kebijakan, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai juga berharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperbaiki kehidupannya dan keluarga, sehingga program yang dilakukan benar-benar memberi dampak positif bagi kemajuan dan pembangunan tidak hanya di daerah tetapi juga secara nasional.
0: Revitalisasi bahasa ibu dinilai sebagai kunci untuk merawat bahasa daerah sebagai identitas masyarakat. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
11: Budayawan Siti Norma Marjanu menyebut, eksistensi bahasa daerah saat ini menghadapi tantangan serius, khususnya di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Generasi muda yang menjadi tumpuan harapan di masa depan kini semakin akrab dengan bahasa asing, sementara penggunaan bahasa daerah semakin terpinggirkan dalam keseharian. Padahal, Siti Norma menilai bahwa bahasa ibu merupakan penanda identitas dan warisan leluhur yang mengandung filosofi hidup mendalam suatu masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh kepada jumlah penutur yang semakin berkurang hingga mengancam kepunahan bahasa daerah itu sendiri. Olehnya, ia menyebut revitalisasi bahasa daerah menjadi solusi strategis untuk merawat warisan budaya dan menjaga identitas masyarakat lokal.
12: Revitalisasi bahasa ibu merupakan langkah strategis untuk menjaga jati diri masyarakat lokal agar tetap kokoh di tengah perubahan zaman. Bahasa daerah tidak hanya menyimpan kosakata tetapi juga merekam sejarah adat istiadat, sastra lisan, ungkapan bijak, nilai gotong royong, no siala pale, no si peli, serta pandangan hidup masyarakat dalam perspektif kearifan lokal. Bahasa ibu menjadi media warisan nilai-nilai luhur antara generasi. Oleh karena itu, menjaga bahasa ibu berarti menjaga identitas budaya dan peradaban suatu komunitas.
11: Ia menambahkan, keberadaan teknologi digital tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman, melainkan medium baru untuk menghidupkan kembali bahasa daerah. Seluruh elemen masyarakat didorong untuk lebih adaptif dan kreatif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Mulai dari pemanfaatan media sosial, konten digital, video edukasi, hingga musik tradisional modern yang lebih segar bagi generasi muda.
0: Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Tojo Unda-Unda mendorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tounda.
1: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojo Unda-Unda Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Unda-Unda yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Unda-Unda berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH, seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tounda sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Unda-Unda mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
13: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Unda-Unda berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Unda-Unda itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Unda-Unda. Artinya, satu polisi itu menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Unda-Unda untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Unda-Unda khususnya bagian res narkoba karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
1: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tounda ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Unda-Unda. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tojo Unda-Unda menerima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tojo Unda-Unda menerima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten dan Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Unda-Unda, bantuan serupa juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Aspan Taurenta menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan kendaraan operasional tersebut diperoleh melalui usulan proposal yang diajukan melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, kendaraan itu nantinya akan segera dilakukan branding identitas KONI sebelum diserahkan secara resmi kepada masing-masing daerah penerima.
15: Terkait dengan penyerahan bantuan satu unit kendaraan mobil Hiace untuk 7 kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah termasuk Tojo Una-Una, ini merupakan bantuan dari Bapak Gubernur yang melekat pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, mobil ini insya Allah diperuntukkan bagi operasional pun di kabupaten kota, dan alhamdulillah untuk Tojo Una-Una ini juga didapatkan karena usulan melalui permohonan pengajuan proposal ke Dinas Pemuda Olahraga Provinsi melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
14: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov 10 Sulawesi Tengah. Rahmawati Tari melaporkan.
0: Demikianlah Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtu Kahudan, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Mikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
0: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
0: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
0: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
2: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
3: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang kain ini, ungu, lingkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
1: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
5: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
6: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
7: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
1: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
4: Kopi Anda.
1: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
4: Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Prosa Terari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Hari ini merupakan hari yang istimewa karena kemarin tanggal merah hari ini masuk dalam daftar deretan hari-hari libur di bulan Mei ya. Cuti bersama hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan ya dengan adanya waktu seperti ini ya. Bisa semakin menambah dan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Artinya kita bisa memanfaatkan dengan kegiatan olahraga. Hari Jumat nih ya, kopi Anda juga temanya olahraga. Namun untuk kali ini kita akan mengangkat topik olahraga, lebih kepada event yang akan kita hadapi tahun ini, yaitu Piala Dunia 2026 ya. Baik, pendengar Pro 1, sepak bola bukan sekedar olahraga biasa ya. Kemudian juga untuk sebagian orang sepak bola adalah hiburan dan kebanggaan, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup dan juga identitas para penggemarnya. Ketika kita berbicara tentang sepak bola, salah satu momen yang paling dinantikan masyarakat dunia tentu adalah gelaran Piala Dunia. Nah, ajang yang digelar 4 tahun sekali ini ya, selalu menghadirkan antusiasme luar biasa. Jadi tidak hanya di negara peserta ya, tetapi juga di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Sulawesi Tengah, Kota Palu ya. Jadi menjelang perhelatan Piala Dunia, atmosfernya ini sudah mulai terasa gitu ya. Ada yang sudah mulai melengkapi momen-momen nonton barengnya nanti dengan menggunakan jersey tim andalan ya kan, buat schedule nonton bareng ya. Event-event juga ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, kafe, kemudian juga kabarnya nanti di Pusat Taman Wali Kota juga akan ada nonton barengnya. Keren ya. Kemudian pendengar, mulai dari perbincangan soal tim unggulan ya, kemudian pemain favorit, prediksi juara, sampai dengan tradisi nonton bersama di ruang berkumpul para pencinta bola, ini juga akan kita saksikan ya. Bahkan bagi sebagian masyarakat, Piala Dunia ini bukan soal pertandingannya saja pendengar ya, pertandingan yang dilaksanakan di lapangan hijau, tetapi juga ini menjadi momentum yang mampu menghadirkan rasa kebersamaan ya. Kemudian juga mempererat pertemanan ya, sampai dengan pergerakan aktivitas ekonomi. Iya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa seperti usaha kuliner atau tempat-tempat nongkrong gitu ya, bisa berubah menjadi tempat nobar ya. Dan di sisi lain, tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia ini juga tentunya berdampak bagi kehidupan sosial ya. Tidak hanya sedikit penggemar artinya bela-belain deh ya, begadang gitu ya. Padahal kata Bang Roma, begadang-begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya ya. Tapi bagi pencinta bola, begadang nonton bareng itu adalah sebuah momen yang menyenangkan, bahkan bisa menumbuhkan semangat gitu. Masa sih? Mungkin karena Umi gak pernah begadang ya untuk nonton bola. Paling cuman update-update apa yang sudah dimuat dalam berita saja sih, update-nya dari situ. Kalau nonton barengnya enggak ya. Dan di sisi lain, tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia juga ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sepak bola dalam kehidupan sosial. Jadi tidak sedikit juga penggemar yang rela begadang demi menyaksikan pertandingan tim favorit mereka secara langsung ya. Namun ya, menarik untuk dibahas ini. Apa sih sebenarnya yang membuat Piala Dunia begitu sangat spesial bagi pencinta sepak bola, dan kenapa euforianya itu selalu terasa berbeza ya dibanding dengan turnamen lainnya? Kan kita tahu bahwa ada pertandingan musim, pramusim ya. Dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya bagi pencinta bola di daerah Sulawesi Tengah? Silahkan Anda boleh berbagi komentar, opini dan juga tanggapannya melalui line telepon 0811-456-03-908 atau di 455-442 ya. Topiknya terkait dengan dampak Piala Dunia terhadap pencinta bola. Dan kuncinya pertanyaan saya adalah kenapa, apa sebenarnya yang membuat Piala Dunia itu begitu sangat spesial bagi pencinta sepak bola, dan kenapa euforianya itu selalu berbeda gitu ya dibandingkan turnamen lainnya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial. Baik, ada Pak Anwar di Panglima Polem. Ya, oke, okay. Selamat pagi, oh, Pak Anwar.
1: Pagi Mbak.
0: Selamat Mbak pagi. Umia. Iya, selamat ya, pagi Pak.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Iya, betul. Jadi saya ini adalah pencinta bola.
0: Tim jadi, apa nih? Bapak dari tim apa nih fanatiknya?
1: Saya, unggulan saya, kuda hitam saya itu tim Samba Brasil.
0: Oke, okay, Brasil ya. Baik.
1: Tim orang dari Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Iya, iya. Karena gini.
0: Gimana?
1: Jadi saya ucapkan dulu banyak terima kasih ya RRI dan TPRI akan menyiarkan langsung pertandingan sepak bola dari Amerika secara langsung. Yeah. Nah, ini bagus sekali. Jadi begini, saya suka itu tim Samba kan ada begini. 2026 ini Piala Dunia berbeda dengan sebelumnya. Karena para bintang-bintang ada yang akan terakhir membela negaranya. Seperti Lionel Messi dari Argentina, Ronaldo dari Portugal. Nah, ini sungguh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya, unggulan saya Mbak Umi, yaitu tim Samba Brasil dengan elang Inggris. Jadi begini, kalau saya suka itu tim Samba karena ada para bintangnya itu seperti ada Tunitis Junior yang bermain di Real Madrid. Yang di Inggris itu adalah gelandang serangnya itu Bellingham. Wah, itu sungguh luar biasa mereka itu. Jadi unggulan saya ini dua negara. Dulu saya memang Iran. Karena Iran ini sementara perang, dia sudah mengundurkan diri dari Piala Dunia. Kan berhelatnya di Amerika kan, dia sudah mengundurkan diri. Jadi saya ambil dua negara saja. Begini Mbak Umi, jadi kalau saya menghadapi Piala Dunia sudah menyiapkan vitamin untuk begadang. Itu jangan lupa mengambil vitamin ya. Itu yang perlu ya, bagaimana tidak minum vitamin. Ya, itu akan penyakit juga. Jadi harapan saya juga mudah-mudahan Indonesia tahun 2029 ini Indonesia bisa bermain di Piala Dunia dengan adanya pelatih dari Kanada yang ditunjuk langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu John Hetman dari Kanada. Mudah-mudahan Indonesia ini depan saya juga akan bermain di Piala Dunia. Oke Mbak Umi, salam olahraga. Good, very good.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar ya di Panglima Polem. Terima kasih Pak Anwar supportnya dan juga doanya ya. Tim kebanggaan dan andalan adalah Brasil ya. Oke. Semua orang punya tim ya. Tim yang dijagokan gitu ya. Oke, kita ke pendengar lainnya di pagi hari ini. Mengapa, apa sebenarnya membuat Piala Dunia itu begitu sangat spesial bagi pencinta sepak bola, dan kenapa euforianya itu terasa berbeda ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, Pak Dokter.
2: Halo.
0: Ya, selamat pagi. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Salam. Kebetulan saya menuju ke lapangan tenis.
0: Luar biasa.
2: Tidak pulang ke main bola. Padahal saya yang Pak Sapri dari saya itu pemain bola. Mudah-mudahan beliau masuk setelah ini.
0: Oke. Tapi kalau sebelum dikomentarin nih Pak Dokter, tim ada nggak sih dari tim di Piala Dunia yang tahun 2026 ini yang menjadi unggulan? Kalau tadi penelpon sebelumnya Brazil. Kalau Pak Dokter?
2: Kalau itu saya sejak dulu punya dua favorit.
0: Apa tuh?
2: Favorit saya yang pertama tahun 78 itu favorit saya adalah Belanda.
0: Belanda.
2: Iya ya, tim oranye.
0: Oke.
2: Nah, tapi setelah saya sekolah ke Prancis, maka secara psikologi saya berubah.
0: Berubah haluan ya.
2: Menjadi tim Prancis ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena itu saya ingin memberikan kesempatan pertama ini sedikit cerita bagaimana Prancis bisa menjuarai Piala Dunia tahun 98 ya, saya tidak salah ya. Jadi 78 itu Belanda walaupun kalah dengan Argentina, Tapi 98 itu unggulan saya menang karena saya waktu itu masih ada di sana menjelang pulang begitu. Tapi bagaimana mereka memproses persiapan itu yang saya mau cerita singkat, yeah. Itu jadi pelajaran bagi kita ya. Pelatihnya itu bernama Emi Jake. Itu mempersiapkan timnya itu luar biasa. Yang kemudian lahir Zinedine Zidane ya. Nah, tapi pada waktu itu tim skuad Prancis itu dikendalikan oleh dua orang hebat. Yang satu bernama Eric Cantona ya, yang kemudian bermainnya itu di MU, di Manchester United ya, bukan di Morowali Utara. Kemudian yang kedua itu adalah David Ginola. Jadi dua orang itu adalah pemain bintangnya Prancis. Tapi pada waktu proses rekrutmen, dua orang itu dicoret oleh Emi Jake. Jadi dua orang bintangnya dia itu tidak dimasukkan sama sekali. Oh, itu publik Prancis semua itu protes. Bahkan penggemar-penggemarnya Eric Cantona di apa namanya sana itu di Inggris itu justru protes, sampai nenek-nenek protes. Bayangkan, saya sampai masih hafal kata-kata nenek itu. Tapi pelatih bilang begini, saya pelatih, jadi tidak bisa diganggu gugat sama sekali. Nah, akhirnya dua orang itu tidak masuk. Kemudian dari situlah muncul pemain-pemain hebat, yaitu Zinedine Zidane. Yang di belakang Deschamps, kemudian Deschamps dan sebagainya ya, muncul semua pemain-pemain itu. Jadi pelajaran bagi kita adalah berikan wewenang tanggung jawab kepada pelatih yang profesional yang bekerja dengan luar biasa. Karena kita punya pengalaman kita di masa silam ini kan memang ada pelatih tapi nanti yang ditentukan oleh orang ini, orang ini, orang ini, orang ini di belakang gitu ya. Terakhir saya pembenaran saja, tapi buktinya itu adalah ada pemain apa dulu di dari Tinombo, pemain badminton dari Tinombo, dia kasihan juara satu sudah di Palu, siap-siap untuk berangkat ke Manado. Terus dia disuruh pulang dulu ke Tinombo sana itu, kemudian tunggu-tunggu kapan diselenggarakan, sampai dia tahu bahwa kegiatan itu sudah selesai di Manado dan dia sendiri tidak dihubungi sama sekali. Nah, begitulah kita pada masa lalu, walau-walam kalau masih ada saat ini. Kalau kita mau membuat olahraga kita ini maju, maka kita harus jujur pada diri sendiri, jujur sportivitas sebagainya kepada anak-anak kita ya. Hanya dengan itu, selama bangsa ini tidak jujur dari semua aspek, maka kita tidak pernah bermimpi untuk menjadi yang terbaik itu. Itu
0: baik. Tidak pusat. Terima kasih
2: semuanya.
0: Baik.
2: Dari pemain bola yang sekarang beralih kepada pemain tenis.
0: Terima kasih untuk Pak Dr. Sangaji. Kemudian saya ke penelpon berikutnya lagi dari Pak Narno di Walangkudi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari ini mendung, Mbak Umi.
0: Mendung.
3: Tidak mendung, nanti saya. Senang sekali.
0: Punya tim unggulan juga nggak sih di Piala Dunia, Pak Narno?
3: Kayaknya saya hampir sama dengan Pak Dokter tadi. Saya menghitungkan Prancis karena Prancis. Di situ ada Mbappe, ada idola-idola yang ini main di Liga Spanyol. Mbappe ini luar biasa, masih muda, orangnya biasa-biasa, tidak neko-neko. Saya lihat itu pemain bola yang jadi bintang-bintang itu badannya semua sudah ditato. Dari tangan, kaki, kepala, leher, semua dikaku. Tapi saya lihat kalau Mbappe ini tidak ada satupun ditato itu. Makanya saya mengidolakan.
0: Semoga itu konsisten ya.
3: Iya, betul. Mudah-mudahan konsisten.
0: Mbappe
3: itu luar biasa pemuda itu. Sama kita harus punya simpati sama sesama Asia. Jepang. Kita sama-sama Asia. Kemudian Jepang bisa melaju dengan lancar di Piala Dunia ini karena Jepang ini luar biasa bakat sepak bolanya. Selama penyisian kemarin belum pernah satu kali pun kalah. Jadi full menang terus.
0: Yeah.
3: Dan di Piala Dunia lalu dia selalu akan membuat kejutan.
0: Mm.
3: Saya 2 minggu lalu dapat hadiah dari RRI, Mbak. Mm. Saya di Watu Lemo nendang bola itu.
0: Oh iya.
3: Terima kasih RRI.
0: Iya. Yeah,
3: berikan oleh beliau ibu apa ketua RRI sendiri.
0: Iya. Yeah.
3: Saya buka, alhamdulillah dapat tempat minum.
0: Oh. Biar ingat sama RRI terus ya, Pak ya.
3: Kebetulan saya lihat ada TVRI, ada RRI launching yeah. sepak bola Piala Dunia. Mm-mm. Ada 3 hadiah yang disiapkan undang bola. Mm-hmm. Saya bilang, ini kalau bola kecil baru tidak jauh ini saya biasa favor sekali waktu mm-hmm. muda ini. Mm-hmm. Sekarang sudah cepat loyo, cepat capek.
0: Sudah melewati masanya.
3: Sudah melewati masanya, Pak Rudi. Ya, mudah-mudahan idola-idola saya Jepang yeah. bisa melaju lebih jauh lagi.
0: Oke. Okay.
3: Siapa tahu bisa sampai di semifinal.
0: Oke.
3: Yang itu bikin kejutan Korea dan Jepang, tapi saya lebih idolakan Jepang sama Prancis. Mudah-mudahan Bafe lebih bersinar ke depannya. Oke.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Narno ya. Sama nih pilihannya sama Pak Nur Sangaji ya. Oke, sama-sama mengandalkan Prancis. Oke, gimana dengan penelpon berikutnya dari Sigin ya? Apa mengandalkan juga Prancis atau masih berpihak pada tim favorit yang lain? Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amir dan Birona.
0: Silakan Pak Amir.
4: Iya, mau ngomong bola ini, piala dunia, piala apa saja, selalu membelugak ya.
0: Iya.
4: Apakah opini apa? Tapi sebelum saya lanjut, menanggapi. Mirip-mirip lah kalau tadi Pak Dokter Nur Sanaji waktu dia Belanda diajak karena favoritkan setelah dia tinggal di Prancis pindah di Prancis. Kalau saya beda Mbak Ami.
0: Bedanya apa ini?
4: Saya menjagokan dulu PSM.
0: Komio tidak menjagokan Persib, Alberimba ini.
4: Iya tidak. Menjagokan PSM. Tapi setelah saya bermukim di Palu.
0: Iya.
4: Di Sulawesi Tengah, saya jagokan Persipal.
0: Persipal.

0: Tapi kalau PSM main melawan lain, yang lain, kan tidak mungkin dukung Persib, tentu dukung PSM karena dia bermain. Ya, di mana dia bermain. Jadi saya begini Mbak Uki.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan sportivitas ini dijunjung tinggi dalam olahraga ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau sportif itu namanya Pak Dokter Nusang aja bisa mengartikan apa arti sportif itu. Di dalamnya ada kejujuran. Tapi kemarin-kemarin itu dunia bola kaki ini sepak bola ini dinodai oleh tanda petik ya mafia-mafia bola, mafia-mafia judi. Ini yang bisa mengatur skor. Jadi hampir hilang sportivitas itu. Dia masuk di juri, dia masuk di pelatih, dia masuk di ketua klub, dia masuk di apa ini? Inilah yang menodai sebenarnya sportivitas. Kalau dia itu diramu main seadanya, di Indonesia ini pernah terjadi. Ada skor diatur. Iya, PSSI apakah namanya dulu pernah ada itu. Diatur skor, bagaimana sportivitas ini bisa muncul, bisa dicapai. Tapi kalau dunia ini saya tidak tahu ya apakah ada apa namanya keterlibatan. Karena ini pasti ada ya taruhan-taruhan kecil-kecil kalau kita mau ya. Kalau nonton bareng ya, minum kopi kalah bayar kopi. Kalah bayar ya. Nah, itu baik-baik saja. Tapi ini kalau judi internasional, judi mendunia, nah semua tahu itu, apalagi di negara-negara kaya itu, taruhannya mobil mewah, taruhannya ini. Saya melihat itu tidak masalah. Tapi jangan coba masuk di sportif ini, sportivitas ini. Silakan kita bertarung. Ya, Mbak Umi mau pakai apa? Pakai ini, silakan. Tapi jangan masuk ke dalam sportivitas itu mempengaruhi wasit, mempengaruhi juga orang-orang yang berkecimpung di sini. Iya, dia wasit lah, dia pelatih lah, dia apa. Tolong junjung tinggi sportivitas. Karena kita penonton ini jadinya, tanda tanya, kenapa bisa kalah kita ini? Kenapa bisa ini? Sebenarnya kalau dunia saya itu menjagokan idola saya, Maradona. Saya lihat betul dia berapa kali bermain. Tapi karena ada kasus slow motion-nya itu, apa gerak lapatnya itu, bukan sportif lagi dilakukan ini barat. Ada itu pada asal, nah, tapi mulai disitulah saya selalu berpikir percuma juga kita mengidolakan, tapi tidak semua ya. Ada kelihatan itu. Jadi mudah-mudahan Piala Dunia ini dengan nonton bareng bersama-sama, karena banyak petinggi-petinggi juga nonton, silakan bertaruh. Mau taruhan berapa? Mau bertarung siapa? Tapi jangan ada. Saya minta pengurus-pengurus bola kaki ini, jangan ada lah, kasihan pemain kita yang menjunjung tinggi itu sportivitas, latihannya luar biasa. Tapi kalau skornya bisa diatur oleh petingginya, ya ini kan ada dunia judi, ada dunia taruhan ya, pasti ada Mbak Umi. Kosong kalau tidak ada, apalagi negara-negara kaya.
1: Okay.
0: Cuma saya minta jangan kasih yang pengaruhi, hilang sportivitas ini kalau ini masuk di dalamnya. Jadi silakan bertanding Mbak Umi, TPRI, RRI.
1: Yeah.
0: Saya mungkin ikut di RRI saja karena hampir dekat telinga saya radio terus. Jadi saya kira televisi kan kalau di rumah itu banyak, lama-lama kita yang dinonton televisi, bukan kita lagi yang nonton.
1: Okay.
0: Jadi saya kira ini yang betul-betul kecanduan.
1: Jadi mendukung ya, mendukung hadirnya Piala Dunia 2026 di RRI.
0: Saya dukung sekali.
1: Oke, luar
0: tanpa
1: biasa.
0: Gue mintanya, tanpa gue minta, saya dukung.
1: Apa wow, luar biasa. Siap, siap. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir yang sudah memberikan tanggapannya ya, dan juga supportnya untuk pagi hari ini. Baik, kita ke penelpon setelah Pak Amir ada Pak siapa nih, Pak Iswan. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya.
2: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah, insyaallah.
2: Saya dari Kawatuna ini.
1: Oke, Kawatuna. Bagaimana?

0: Mana respon?
1: Saya komentari dulu. Siap. Saya sangat setuju ini dengan Piala Dunia RRI ini. Lagi pro saat ini. Dari dulu saya ini RRI pendengar lama saya ini, Pak Umi.
0: Iya.
1: Mulai dari Bapak Fotman Ponto dulu dengan Ibu Yeti yang cemakap
0: RRI
1: ini.
0: Lama juga ya. Iya.
1: Saya punya favorit Piala Dunia ini dua dari dulu. Spanyol dengan Argentina. Tapi saya tidak luput dengan Asia.
0: Oke.
1: Dengan Korea.
0: Iya.
1: Ini yang saya favoritkan ini. Tapi kalau di TVRI itu saya sudah tahu jadwalnya itu kalau jam 7 dengan pukul 19. Tapi yang paling banyak saya mendapatkan informasi ini skor-skor apa semua itu dari RRI. Dari jam 12 itu apa? Berita olahraga Pak Umi. Jadi tentang sepak bola ini memang kejujuran sportivitas itu yang penting. Persipal Palu ini tidak akan dinonton di televisi itu kalau pelatihnya dan semua pengurus Persipal itu jujur. Kemarin juga saya berkecimpung di di kecamatan-kecamatan itu persepak bolaan. Banyak anak-anak dari kampung-kampung itu yang berprestasi. Ditipu di situ itu, disuruh ambil baju ke kampung, tapi bukan itu pemain Persipal yang dianukan. Tetapi ada anaknya itu pemain itu yang pintar sedikit. Itu Mbak Wi, mohon maaf ini tentang persepak bolaan Persipal. Pintar sedikit dibayar itu anakku saja di Palu. Makanya tidak muncul Persipal ini. Sampai kapanpun kalau masih tidak ada sportivitasnya seperti dibilang Pak Dokter tadi, Pak Anggit, tidak bagus akan ini persoalan, tidak akan muncul. Susah kita nonton di televisi, Mbak Umi. Nonton televisi, apalagi ini mau disiarkan dengan di RRI, susah, Mbak Umi, kalau masih tidak ada sportivitas di video. Sehingga Persipal Palu, PSSI Persipal Palu itu, marilah kita kerjasama di kecamatan, di kabupaten-kabupaten itu. Ambillah pemain yang baik-baik, jangan ditipu. Seperti tadi yang bulu tangkis itu, yang di Pantai Timur kemarin, sudah habis pertandingan di Manado itu baru dikasih tahu. Coba Mbak Umi. Mau dimana kalau begitu? Kalau begitu mentalnya pengurus, ya untuk apa dipakai? Berarti itu hanya uang. Di mana korupsi? Di sini sudah korupsi namanya. Korupsi mental paling besar itu di Palu. Jadi saya mohon maaf ini teman-teman semua, bapak-bapak semua yang mendengarkan saya, silakan saja dinilai. Nah, begitu juga PSSI kemarin. Sebenarnya bukan pelatih sebenarnya itu yang bermasalah, tetapi bagaimana kita mensupport anak-anak kita itu, timnas itu, toh? Bagaimana menjaga kualitas, skillnya seperti Messi itu, benar berharga. Sehingga ya sampai di sini saja. Tapi saya Mbak Umi langsung saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan selain Spanyol dan Argentina. Saya akan ke Asia ini.
0: Jepang
1: dan Korea Selatan.
0: Wais, mantap.
1: Mudah-mudahan Persipal Palu dengan PSM ini.
0: Ya. Oke. Semoga ya. Oke.
1: Anda ini.
0: Ya.
1: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk supportnya ya. Ya, kalau bicara soal tim-tim favorit ya, semua orang punya tim favorit dan andalannya ya. Oke, Pak Muhlis juga tidak mau ketinggalan pagi hari ini kita berkomentar ya. Ini anggaplah kita sedang melihat bagaimana antusias dari masyarakat ya, pendengar kita. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Muhlis. Oke. Bisa dicoba kembali kalau terputus ya di 455442 Pak Mulis ya, silahkan kembali untuk mencoba untuk bergabung. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Umi.
0: Oke, silahkan.
2: Ini kan Piala Dunia yang penyelenggarannya kan 4 mm-hmm. tahun sekali. Saya kira menarik sekali. Saya kira ini yang banyak di hampir seluruh penjuru dunia ini. Mm-hmm. Karena ini adalah satu kompetisi internasional yang melibatkan semua benua, ya, mulai perwakilan Afrika, Eropa, Amerika, Asia. Nah, ini kan menarik sekali. Saya kira mulai dari orang tua sampai anak-anak sangat menanti-nantikan ini. Cuma saja terkadang ini kan seperti ini ada di dalamnya. Ini kalau kita menikmati seninya, itu yang penikmat seni yang menarik. Tetapi ada yang menikmati itu adalah sebagai ajang judi. Di sana kalau di dalam ini saya lihat itu kan sudah kamu mana, ayo kita taruhan apa, berapa. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ini akan berpengaruh terhadap hubungan persahabatan, kekeluargaan, bahkan di rumah tangga juga bisa ini, apalagi kalau taruhan sudah pakai mobil. Nah, ini kan kunci mobil pertaruhkan. Nah, ini biasa ada. Saya kira di mana saya, karena saya akan hidup di komunitas waktu itu, kami bersama-sama dengan komunitas anak-anak itu. Itu taruhan, teriak, "Oi," katanya, "sewa, ayo kita sewa." Nah, itu yang ada di sana, grup-grup sewaan itu yang enak. Tapi saya kira adalah olahraga pemersatu, semua orang menghendaki dan mendukung apa yang disiarkan RRI. Kenapa, Baumi?
0: Yeah.
2: Karena RRI ini banyak didengar di desa. Di desa ini tidak semua saringan televisi itu diterima. Desa dalam membutuhkan RRI dengan TVRI. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis di Tatura, terima kasih Pak Muhlis, ya. Oke, tanggapan-tanggapan tersebut menjadi support, ya, menjadi dukungan. Dan ini juga kita sudah bisa melihat, ya, bagaimana sepak bola ini atau Piala Dunia ini sangat begitu sangat spesial untuk dibahas gitu, ya. Euforianya juga terasa berbeda, bahkan ada yang rela untuk begadang, ya. Tapi ada anjuran tadi dari salah satu penelpon kita, jangan lupa minum vitamin, ya. Yang bahaya nih kalau misalnya pertandingan dari tim favorit itu jatuhnya di hari Minggu dan besoknya hari Senin. Au. Gimana itu, ya? Tapi jangan sampai ada alasan bolos kantor, ya. Oke, tetap belajar, tetap nonton, tetap bekerja juga, ya. Yang intinya diimbangilah dengan bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Oke. Karena para pencinta bola ini yang rela begadang itu gak ada asuransinya, ya. Jadi asuransi ditanggung masing-masing. Halo, halo Pak Arnold.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kalau saya itu sangat mendukung sekali kalau RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Nah, saya komentari dulu kalau di Indonesia ini Bunda Umi. Makanya bola Indonesia ini tidak pernah berkembang karena pengamat politik bola itu yang lebih pintar daripada pemainnya. Sudah ditarget sekian, padahal bola itu bundar. Ternyata Indonesia yang kalah, tidak pernah menang. Tapi kalau saya bilang mendukung pemilihan Piala Dunia ini, saya antara Meksiko dan Spanyol, itu yang saya pegang ini. Mudah-mudahan mereka naik. Kalau Jepang, Korea, ya itu kan ASEAN. Mudah-mudahan ASEAN naik. Mudah-mudahan lah. Ya tak? Yang penting, marilah kita mendukung sama-sama program ini karena RRI sangat luar biasa. Karena RRI radio ini bunda sendak. Sama saya dengan Pak Amir. Nggak pernah lepas di sampingku ini. Mau tidur, mau apa. Televisi saya sudah lama saya parkir itu karena tidak pada tempatnya lagi. Oke, bunda, saya mendukung Meksiko dengan Spanyol.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungannya Meksiko dan Spanyol, ya. Oke, kita lihat nanti di endingnya, ya. Saya nunggu kabar aja deh. Kalau ikut nonton dan begadangnya enggak ya, tapi saya update-nya melalui rri.co.id ya. Semuanya komplit dan lengkap di RRI ya. Mau mengikuti pertandingannya secara langsung akan disiarkan juga tentunya. Dan mau ikuti perbincangan tentang Piala Dunia atau sepak bola Piala Dunia 2026, semuanya ada di RRI dan juga TVRI tentunya ya, sebagai media partner kita untuk mensupport Piala Dunia tahun 2026 ya. Oke, pendengar Pro 1, pada sesi Palu Menyapa nanti dengan topik olahraga, dampak Piala Dunia terhadap pencinta bola ya, akan menghadirkan Bendara Umum ASPROF PSSI Sulawesi Tengah Bapak Susik ya pagi hari ini, dan nanti akan dipandu oleh rekan saya Miftahul Jannah. Tetaplah bersama kami di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, akan hadir informasi Warta Berita bersama dengan Pro 3.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Cakal gitu loh. Kalau seandainya cakal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit.
2: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar.